0: membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi,
1: semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
2: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga semuanya. Kita kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini sama Madu Jelly langsung dari Inovasi Radio sampai dengan jam 8 pagi nanti. Come on.

asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly dan juga para pasukan goyang mania tentunya. Hari ini keluarga semuanya Rabu 19 Agustus 2026. Yang lagi pada sibuk dengan segala aktivitasnya, selama sibuk saja. Segala aktivitasnya selalu ditemani sama denang yang paling enak yang sudah pada disiapkan sama musik director kita pagi ini ya. Semangatin terus yang baru memulai aktivitasnya, karena kemarin mungkin dapat libur, dapat jatah untuk santai. Walaupun gak santai ya, karena banyak banget acara dan juga agenda di bulan Agustus ini, apalagi di tanggal 17-18 kemarin. Tapi dilanjut lagi juga kegiatannya hari ini, karena aku lagi ada di Inovasi Radio Lampung hari ini. Karena seperti yang sudah kita gembor-gemborkan dari kemarin, bahwasannya kita hari ini ada cek kesehatan gratis hari ini. Dimulainya jam 8 pagi untuk cek kesehatan gratisnya sampai dengan sore ya. Tapi tidak cuma itu, untuk bisa memeriahkan juga di HUT ke-81 Republik Indonesia, Inovasi Radio dan juga Trirema FM Net kembali mengadakan juga lomba-lomba berhadiah banyak banget hari ini ya. Yang ada di seputaran Mandala, sekecamatan Bandar Mataram dan juga kecamatan Seputih Mataram, yang pengen dapat hadiah, yang pengen ikutan lomba, boleh hari ini datangnya ke Inovasi Radio yang ada di Jalan Raya Pasar Mandala, atau dari Pasar Mandala kurang lebih 100 meteran aja ke arah Tandus sebelah kiri jalan ya. Ada plang nama di depan, kamu tinggal masuk aja sekitar

Jangan lupa ya terus dikonsumsi susu kambing etawanya, biar kamunya makin semangat juga, makin sehat juga ya. Apalagi di bulan Agustus ya, yang banyak sekali kegiatannya, beda dengan bulan-bulan yang lain. Ini benar-benar harus ekstra banget ya, untuk daya tahan tubuh dan juga untuk tenaga kita. Yang lagi pada panteng pagi ini, yang lagi pada nyusu, susunya dicampur sama kopi gak apa-apa kok, boleh-boleh aja ya. Yang penting kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8, bareng Putra terus sama pasukan goyang di Madu Jelly, come on!

Masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya masih di Madu Jelly tentunya. Main kerjaan sekali yang terus digaris sponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya keluarga semuanya. Apalagi yang sudah pada punya stoknya di rumah ya, yang belum punya buruan bisa langsung datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net aja ya. Karena kita tidak menjual di mana-mana ya. Termasuk semua produk dari Radio Trirema dan jaringan hanya bisa didapatkan yang asli di seluruh jaringan Trirema FM Net saja tayang. Manfaat daripada konsumsi susu kambing Etawa di pagi hari keluarga semuanya, ini sangat baik sekali. Apalagi yang memang membutuhkan energi ekstra untuk bisa terus beraktivitas ya. Minum susu kambing Etawa di pagi hari bermanfaat untuk menambah energi alami salah satunya. Kemudian juga untuk melindungi lambung dari asam lambung, yang punya asam lambung. Kemudian juga memperlancar pencernaan karena nutrisi yang lebih diserap. Ini sangat baik sekali ya, saat perut kosong apalagi. Makanya kalau nyusu enaknya pagi-pagi keluarga semua ya. Apalagi susu kambing Etawa Premium. Selain itu, kandungan protein dan juga mineralnya membantu daya tahan tubuh. Ini siap apalagi yang memang banyak banget kegiatan dan juga rutinitas yang harus diselesaikan ya. Jadi yang aktivitasnya banyak, ini minum susu kambing Etawa dulu biar tubuh kita siap untuk bisa menjalankan aktivitas ya. Langsung pokoknya fisiknya aman untuk bisa dipakai beraktivitas setiap hari. Sumber energi dan juga stamina ini paling cocok banget ya untuk keluarga semuanya yang pagi ini atau hari ini banyak banget kegiatannya, yang masih mau lomba-lomba, ayo ya. Kita nyucuk dulu.

mencegah rasa lemas dan juga meningkatkan konsentrasi kerja. Bisa dikonsumsi semuanya dari anak-anak, kemudian juga remaja, mama-mama muda dan juga papa-papa muda, dan juga para lansia. Ya, silakan didapatkan sekarang juga keluarga semua.

Kita asoy-asoyan terus pagi ini sampai dengan jam 8 bareng sama Madu Jelly dan juga Susu Kambing Etawa, keluarga semuanya. Langsung dari Studio 1 Inovasi Radio Lampung, yang hari ini ada cek kesehatan gratis, dapatkan juga produk-produk promo pahlawan kita. Paket hemat tiada lawan banget ya promonya ya. Yang pengen ngedapetin produk terbaru kita, Zigo Magnesium Cream, bisa didapatkan juga nanti hari ini di Inovasi Radio Lampung. Kemudian kemarin yang nyari-nyari Susu Kambing Etawa beli 3 box hanya Rp200.000 juga kita bawa hari ini ya. Spesial pokoknya untuk keluarga semua yang ada di kecamatan tersebut di Mataram dan juga Bandar Mataram. Di gelaran kita hari ini 19 Agustus 2026. Jangan lupa juga. Hari ini kita di Inovasi Radio Lampung, besok kita terbang ke Jepara nih keluarga semuanya. Besok kita terbang di Pasar Braja Harjosari ya. Kita besok ada siaran keliling juga dan juga cek kesehatan gratis. Agak padat banget jadwalnya, biar semuanya kebagian rata ya. Besok jadwalnya hari Kamis kita ada di Pasar Braja Harjosari. Warga-wargi yang ada di seputaran Jepara jangan lupa ya, besok gabungan bareng kita di tokonya Mbak Yuyun Raja Sentrat ya, yang ada di Pasar H alias Braja Harjosari. Dari jam 8 pagi juga sampai dengan selesai besok, dibawain juga produk-produk promo termasuk produk terbaru kita ya, Zigo Cream alias Zigo Magnesium Cream, yang bisa dipakai untuk semuanya, keluarga semua. Ini obat luar ya, tidak perlu punya keahlian memijat, tinggal dioleskan di bagian yang sakit. Ini obat luar ya, biar bisa pada enteng semuanya yang ngerasain gak enak badan, bahkan bisa untuk masuk angin juga ya. Kalau kamu ngerasain pusing juga tinggal dioleskan aja ya, di bagian tengkuk boleh, di bagian kepala juga boleh. Yang main ngerasain dahsyatnya atau kualitas daripada Zigo Magnesium Cream bisa langsung didapatkan juga di seluruh jaringan Trirema FM Net. Wawanya kemana ini wawanya? Pokoknya boleh ke Inovasi Radio Lampung keluarga semua ya, yang ujungnya adalah 9403. Itu nomornya ya. Atau boleh wawa ke 0812-1212-9310. Tapi gak tahu yang ada di Trirema FM AJS kalau gak salah ya. Mbak Dian handphonenya mati.

hidupkannya ya. Tolong hidup. Handphonenya Dian minta di 00 ternyata ya. Iya. Sebentar, yang sudah masuk di 08 12 12 12 9403, itu adalah nomor terbaru dari Inovasi Radio ya. Mang Ocit, terima kasih Mang Ocit. Semalam pada bareng sama pasukan goyang ya. Sama Om Tandus juga, Mama Yoga. Terima kasih Mama Yoga. Mama Yoga udah bikinin aku peyek ya, mantap sekali. Mang Ocit udah bikinin aku ini yang seger-seger. Makasih Mang Ocit, ditunggu ya para panitia-panitia mania pagi ini ya. Angeli, kamu belum menjedul Angeli? Apakah kamu lagi sibuk pagi ini? Oh, ada Mbak Mary. Mbak Mary sudah WhatsApp, Mbak Mary. Makasih Mbak Mary. Aku tinggal ngeklik live aja di TikTok ya. Tapi agak-agak buram kayaknya ya ini ya. Agak-agak gelap ini. Ruangan yang Mbak Dian agak gelap soalnya ya. Sebentar, nanti aku tinggal klik live aja di TikTok ya. Kita gabung aja di TikTok nanti ya. Sebentar. Pulang dari olahraga langsung ditodong untuk siaran pagi ini. Ada Mak Iem, apa kabar Mak Iem? Mama aku tayang udah berangkat belum ini? Sudah berangkat ke pasar belum Mak Iem? Selamat beraktivitas ya. Terima kasih sudah dikasih sarapan untuk aku pagi ini. Sia-sia semuanya ya. Kemudian apa kabar juga yang lagi pada panteng di seluruh jaringan Trirama FM Net? Kamu lagi pada panteng di Madu Jelly pagi ini, main garjenak sekali. Yang tersegal sponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus diseruputin Susu Kambing Etawanya. Om Yusuf lagi sarapan pakai apa pagi ini Om Yusuf? Oh, sayur terong sama tempe. Lemes. Lemes Om Yusuf, gak bisa ikut ini nanti ya. Gak bisa ikut lomba nanti kalau lemes. Jangan lemes-lemes dong ya, biar semangat ikut lombanya. Kemudian apa kabar Bu Yuni? Ditunggu Bu Yuni di Inovasi Radio hari ini ya. Yang pengen tahu khasiat daripada Zigo Magnesium Cream, nanti diolesin sama Putra, tenang aja ya, biar bisa merasakan khasiat pertama ketika dioleskan yang namanya Zigo Magnesium Cream ya. Habis sarapan makan durian katanya. Oh, luar biasa ya Om Yusuf ya. Semangat Om Yusuf pagi ini. Terima kasih sekali. Bunda Gaiska. Awas aja kamu kalau enggak ke sini. Aku gorok kamu. Aku gorok kamu Bunda Gaiska kalau enggak ke sini ya. Awas aja ya kamu ya. Harus ke sini pokoknya. Yuk pasukan TikTok mania, aku udah live pagi ini ya. Tapi jangan ini, jangan dar-der-dor ya melihatku ya hari ini ya. Apa ini? Meski krip-krip ngantuk, tiga malam begadang gara-gara bocil. Alasan. Alasan. Alasan yang sudah basi ini mah. Aduh Bunda Gaiska, langsung dia langsung ya, langsung masuk ya pagi ini ya, mantap sekali. Tibuk katanya, oh tayangku tibuk. Oh, tibuk apa ini? Lagi dar-der-dor gak nih kira-kira nih ya? Semangat ya, lagi pada gedubrak-gedubruk ya pagi ini ya. Bu Suprapti, Bu Suprapti mau kesini jam berapa? Jangan lupa ya, ditungguin ya sama kita ya hari ini ya. Sebelum kita ke Wawa lagi, kita kasih lagi yang enak-enak ya pagi ini ya. Kita masih terus bareng-bareng pokoknya sampai dengan jam 8. Dan juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa keluarga semuanya dapatkan sekarang juga.

Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

Hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Halo keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabase. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga.
0: Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Biosi, Agariluseris, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
5: Masih bareng sama pasukan Goyang Mania dan juga pasukan TikTok Mania di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng di Madu Jelly, mainkan enak sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Dan masih langsung dari Studio 1 Radio Inovasi Lampung Tengah pagi ini, menyapa keluarga semuanya, bestiku semuanya, tayangku semuanya yang terus sibuk dengan aktivitasnya. Terima kasih yang lagi pada pantau.

Tentang di 96,3 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Selamat bergoyang semuanya bareng sama Madu Jelly pagi ini. Kemudian lagi ada di Kota Metro, lagi pada banteng di 98 FM Radio Duta Paramita Kota Metro. Semua dengar, semua suka. Dapatkan sekarang juga ya susu kambing etawanya langsung di Radio Duta Paramita Kota Metro yang ada di Jalan Sumbawa 4 Magelangan, Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro ya. Kemudian apa kabar yang lagi pada Bandung di 98,4 Radio Batara FM Bener Lampung, serta apa kabar yang lagi pada Bandung di 93,1 Radio Astrianda FM Ring Sewu, 101,3 Jazz Radio Gisting, serta di 93,5 Radio Gistar FM Lampung Barat. Selamat bergoyang semuanya. Dapatkan sekarang juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Untuk menjadi perhatian ya keluarga semuanya, sekarang produk-produk kita hanya dijual di radio saja ya. Baik Agariloseris, kemudian juga Biosi, produk susu, produk madu ya, yang asli berlogo Radio Trirama FM Lampung. Kita tidak sarankan untuk belinya di toko online manapun ya. Belum tentu itu asli ya. Pilih yang pasti-pasti saja.

Kiboy. Benar ini Kiboy ya. Makasih Jud, apa kabar Jud? Nima aja pagi ini, makasih ya. Nini Surya, apa kabar? Lagi pantengin juga di live TikTok kita Radio Trirama FM. Oh, Prima Rahman. Apa kabar Prim? Di mana kamu Prim sekarang Prim? Wow, mantap sekali, dari Sungai Lilin ternyata ya. Makasih Prim, sehat-sehat terus Prim. Pengen mewek aku. Seandainya aku punya sayap, aku ingin terbang katanya. Gimana? Mau dijemput kah? Mau dijemput Badar? Sepertinya Anda kecewa kalau tidak berangkat hari ini ya. Badar Yati gak kasihan sama Angeli? Bagaimana effortnya selama ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya biar semuanya berjalan dengan baik dan juga sukses. Aku aja apresiasi setinggi-tingginya loh sama Angeli loh ya. Luar biasa Angeli ini ya. Badar Yati, aduh, pasti dia kecewa nanti Badar. Apa kabar? Waalaikumsalam untuk Mbak Lis. Apa kabar Mbak Lis? Jakarta hadir, asoy. Makasih sekali. Pengen siaran lagi Mas? Udah ke Lampung aja Prim, ke Lampung Prim. Ayo ke Lampung Prim. Lampung-Lampung aja, ke Lampung yuk. Sini yuk, siaran sama kita yuk. Di mana Prim? Kalau mau ke Lampung boleh-boleh kesini, aku tunggu ini ya. Siap. Kemudian tadi ada Pak Cupli, good morning aja ya. Alhamdulillah nyenyak ya, walaupun jam 3 bangun, jam 4 bangun, setengah 5 bangun. Makasih ya. Tadi ada Mbakku Tayang, Bayuan Martabak 999 juga sudah hadir. Pagi Mas Putra, mari sarapan sama sate. Wow. Alias sayur terong babi. Hai, Rama Firda, apa kabar? Mama Azwa. Iya, ada Mama Azwa ya. Selamat pagi Mama Azwa.

Salamin sama Mbak Dian ya Mas Putra, siap. Nanti aku salamin ya Rahma ya. Nanti aku salamin sama Mbak Dian ya. Makasih sekali. Kemudian lagi siapa ini? Waalaikumsalam, selamat pagi, semangat juga. Oh, Oma Tama. Oma Tama dari Pringsewu nih kalau gak salah ya. Makasih Oma Tama. Diana Astuti, apa kabar pagi ini? Terima kasih ya sudah pada gabungan di live TikTok kita Radio Trirama FM. Kita kembali ke Wawa dulu ya. Pasukan-pasukan Wawa kita banyak soalnya, harus dibacain, nanti kasihan kalau gak dibacain ya. Ada Mbak Parni, bagaimana requestan aku Mbak Parni? Wow, amazing sekali. Semangat sekali, ah tayangku, ah. Siap Mbak Parni, siap, siap pokoknya. Makasih ya, ditungguin juga kesini nanti sama Kang Roil ya. Mama Aca gak mau otw kesini, Mama Aca. Otw dong ya ke Inovasi Radio hari ini. Bumut Celima, terima kasih sekali. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pokoknya ditunggu Mas Putra hadir ya. Aku mah udah datang dari semalam Bumut Celima kesini ya. Sudah karaokean juga. Semalam karaokean sama ini, sama Om Tandus ya, sampai malam semalam. Maoci, terima kasih pasukan-pasukan Dugan Mania ini Maya. Pasukan Dugan Mania aku yang baik hati. Maoci, terima kasih ya Maoci. Selamat bergoyang ya. Panitia-panitia Mania jangan lupa. Yuk pada hadir, yuk. Ditungguin ya. Kemudian apa kabar ini Mbak Supana KNPI Tulang Bawang. Terima kasih Mbak Supana sudah ikut bergoyang. Kemudian apa kabar ini Mbak Elmi dari Patmosari Branti. Apa kabar Mbak Elmi? Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Pagi Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa. Makasih juga untuk Mama Dian dari Pulau Panggung. Absen aja ya. Digoyangin kata untuk semua pendengar Trirama FM. Semoga sehat semuanya. Terima kasih untuk Mama Dian. Kemudian masih suasana kemerdekaan Mas Putra. Tetap semangat dan juga sehat selalu untuk tayang-tayang semuanya. Mbak Ar-

ngocet yang bawain aku Dugan ya. Abis lari pagi-pagi langsung pulangnya minum Dugan, enak banget, seger ya. Apalagi dicampur sama susu kambing Etawa. Mama Enur apa kabar? Mama Enur, Mama Erara apa kabar? Mama Erara dari Tambaluhur, terima kasih wawanya ya. Selama cari cuan setelah kemarin diperas habis-habisan. Kenapa? Ini pasti ini ya, apa namanya, habis ini, habis keliling-keliling nonton karnaval 3 hari di Waibungur, Purbolinggo dan juga Raman Utara. Pasti gitu ya rutenya ya. Makasih sekali Ma Erara, mudah-mudahan ini dapat ganti yang lebih banyak ya. Ma Adiba apa kabar kamu Pong? Pagi ini aku ikut lomba Den, katanya lomba untuk mendapatkanmu. Au. Yang gak pernah aku dapatkan, jangan sampai ya. Jangan sampai kamu mendekat, aku menjauh. Kamu jalan ke aku lari. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Mbak Rini Magelangan, sarapan pakai apa Mbak Rini? Selamat sarapan, asoy. Bude Sunardi dari Kalibening, Pekalongan, terima kasih Bude. Mas Paijo, Putra Seba, thank you ya. Semangat untuk Mak Erara, pokoknya semua yang ada di Tambaluhur tanpa terkecuali ya. Selamat bergoyang pagi ini. Ada Azad Iu, apa kabar Azad? Kemudian lagi Kuldek 10, thank you. Sri Waya RT 07, Anak Tuha Lampung Tengah Semangat 45. Apa kabar Afina? Makasih Afina dari Anak Tuha ya. Kemudian lagi ada Mei, apa kabar Mei? Acing, apa kabar Cing? Acing dari Lampung Tengah ini ya, terima kasih sekali ya. Yang sudah pada gabungan bareng sama Madu Jelly, terima kasih semuanya ya. Sekali lagi ditunggu hari ini ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Sekalian nanti ikut memeriahkan juga ya, untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di Inovasi Radio Lampung. Kemudian dilanjut besoknya keluarga semuanya, hari Kamis 20 Agustus 2026 kita ada kegiatan siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Pasar Braja Harjosari atau Pasar H ya, Wajepara Lampung Timur, dari jam 8 pagi sampai dengan selesai ya, di tokonya Mbak Yuyun, Raja Sentret Pasar Braja Harjosari. Kemudian hari Sabtunya nanti 22 Agustus 2026 kita ada di Pasar Baru Rumbia ya. Keluarga semua yang ada di Pasar Rumbia nanti siap-siap ketemu sama kita, siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Udah aku mandi, mau mandi dulu. Aku mau mandi dulu. Masak sarden. Betul, jangan dekat-dekat. Kalau ada yang dekat harus menjauh. Benar. Benar Mbak Barini, benar ya. Makasih semuanya, yuk yang belum mandi ayo kita mandi dulu yuk, biar seger ya. 8690, thank you. Makasih ya, panjang umur semua, banyak rezekinya semua, sia-sia semuanya. Jangan lupa susu kambing Etawa dan juga produk yang lain hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net aja. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wenak-wenak denangnya. Putranya pamit, tayangku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: pagi keluarga sehat Indonesia. Apa Chan?
1: Akhirnya kita ada di Inovasi.
0: Ya dong Besti, pagi ini kita live langsung ya dari Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Yeay
0: Besti, yang mau nontonin kita juga boleh ya. Ini udah ada di TikToknya Radio Trirama FM Lampung.
1: Yes, kita tungguin kamu untuk bisa bergabung.
0: Ya. Bergabung ya pagi hari ini boleh barengan sama Duo Mio Besti.
1: Betul, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus
0: Mio.

0: bareng sama Duo Miau ya Besti ya. Pagi hari ini kamu harus tetap semangat loh. Semangat loh Chandra, semangat.
1: Jangan semangat.
0: Semangat Chan.
1: Jangan semangat.
0: Semangat Chan.
1: Tetap menyerah.
0: Jangan menyerah Chan.
1: Putus asa saja.
0: Jangan Chandra, kamu ini pagi-pagi loh Chan. Ini pagi-pagi Chan, kamu tuh tak boleh begitu, tak boleh.
1: Iya itu, aku diajarin sama Kulde kok.
0: Gak boleh kayak gitu Kulde ya, sayangku cintaku, gak boleh ya. Pagi-pagi harus semangat, gak boleh menyerah. Pagi-pagi harus menyambut rezeki, menjemput rezeki.
1: Ih, aku juga udah menjemput rezeki dari tadi malam malah.
0: Iya benar banget. Kita posisi udah ada di Inovasi Radio Lampung Tengah ya Besti ya. Ini studionya Inovasi Radio Lampung Tengah Besti.
1: Ini studio berapa ya? Studio 1, 2, 3, kesekian lah pokoknya.
0: Studio 1 lah, ini studio 1 Inovasi.
1: Kan tuh nyanyi mbok sing genah. Ah, sudah biasa nyanyi sing genah itu.
0: Iya, udah biasa ah nyanyi. Emang kita pernah nyanyi genah?
1: Udah biasa Koji, Koji.
0: Iya, Koji, kayak enggak tahu kita aja kau ini Koji ya.
1: Koji, ah? Koji kamu ini.
0: Jangan Koji, Koji ya. Mas, kamu kecil lagi tadi sebelah mana suaranya ya?
1: Di situ.
0: Nah, harus kamu harus mepet kayak gini kayaknya deh.
1: Iya, iya, baiklah kalau
0: nah,
1: begitu.
0: Nah, itu udah besar banget ya.
1: Iya, Mas Rian. Mas Rian mau OTW, gas aja ke sini.
0: Gas OTW Mas Rian, kita tungguin ya. Kita di sini sampai nanti sore loh.
1: Wati wae, Wati wae.
0: Iya Mbak Wati, Mbak Wati mau kesini gak Mbak Wati?
1: Kamu tahu Mbak Wati?
0: Aku sih lupa-lupa ingat sih Mbak Wati, kita ketemu di mana ya? Maaf ya Mbak Wati, aduh ini udah pikun yang sangat pikun ini Maya. Maaf ya besti aku ya.
1: Hey,
0: hey.
1: Kamu juga yang sudah ikutan gabung di Wawa? Iya kan? Ini nanti kita sapa-sapa. Kamu yang belum gabung, buruan bergabung.
0: Iya Besti, kamu bisa gabung di Wawanya Inovasi Best di 08 12 12 12 94 03.
1: Betul. Kalau dari Lampung Barat tekan kono jam piro ya? 8 jam lah.
0: Iya, kamu sampai sini kita udah kukutan sih ya.
1: Kamu sampai sini kita pulang.
0: Iya, jadi mending kamu di sana aja rebahan enak ya. Tontonin kita dari TikTok aja.
1: Enak amat rebahan, cari duit kita mah.
0: Besti loh, besti dia.
1: Iya, besti, cari duit. Ini aku tuh membicarakan isi hati besti. Suara hati ini aku tuh suara hatinya besti.
0: Oh, jadi kamu itu suara hatinya besti. Aku yo kerja tuh kan. Oh iya benar kata suara hati Chandra ya.
1: Aku yo kerja, aku cah kerja.
0: Iya, aku yo mong cah kerja. Yo wes semangat. Ya golek cuannya ya Mas Rian ya.
1: Iya toh, capek.
0: Stop weh, aku yang pakai earphone weh. Kamu panjang banget. Kupingku rasanya mau meledak. Stop. Assalamualaikum Tri Chan.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku melihatmu Chan.
1: Loh, katanya mau OTW.
0: Aku enggak bisa OTW gitu tadi katanya.
1: Emang udah bilang.
0: Tadi ya kayaknya aku lihat di apa ya di Madu Jelly tadi Mbak Daryati bilang, "Maaf ya enggak bisa OTW gitu," katanya.
1: Ya
0: udah enggak apa-apa deh kalau Besti lagi sibuk banget pagi ini, enggak apa-apa enggak datang ke Inovasi. Tapi nih ya buat Besti-besti yang ada di seputaran Mandala, Tandus, Veteran, terus juga Terbanggi. Belum ya. Terbanggi Mulia, terus juga sekitar-kitarnya. Kamu jangan lupa pagi ini datang karena ada cek kesehatan gratis sampai nanti siang, terus dilanjut ada lomba-lomba sampai sore.
1: Hadiahnya banyak banget udah disiapin. Ini bebas siapa aja sih. Mau ikut lomba ya kan? Lawannya nanti Tria.
0: Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ada lombanya ngelawan Tria.
1: Semua lawannya Tria.
0: Iya, lawannya Tria. Udah aku pulang aja lah. Aku orangnya kan ngalahan.
1: Enggak bisa ini, harus berjuang, harus semangat. Soalnya kan memperingati kemerdekaan, perjuangan, kesemangatan.
0: Oh iya benar banget. Jadi aku harus memperjuangkan gimana aku harus menang.
1: Betul.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Karena nanti akhirnya kalah, yang penting kamu berjuang aja dulu.
0: Baik. Kalau gitu aku nanti ikut semua perlombaan supaya aku menang kalah itu tidak apa-apa. Yang penting kan? Aku sudah memperjuangkan hak-hak aku sebagai masyarakat Indonesia untuk ikut lomba 17-an.
1: Segala hak-hak aku. Kamu itu menang atau kalah tetap diterima. Kamu harus supporter pokoknya.
0: Suportif ya. Supporter.
1: Kamu harus supporter, butuh supporter kamu biar semangat.
0: Kan gitu aku udah punya kamu supporter aku.
1: Terus aku supporternya siapa?
0: Kan kamu gak ikut lomba.
1: Terus aku apa?
0: Kamu kan itu wasit.
1: Aku wasit juga butuh supporter loh.
0: Emang wasit juga butuh supporter, bestie?
1: Butuh supporter.
0: Tenang, kamu punya bestie-bestie kita yang selalu setia tantangin kita di TikTok.
1: Apa? Tetap mengeluh, jangan bersabar, menang atau kalah, tetap jangan semangat. Gimana sih Kulde ini?
0: Gimana sih kamu ini, bukan panutan, no. Tidak sepakat. Tidak. Ya Kulde ya. Gak mau.
1: Gimana Kulde ini? Kamu sebenarnya butuh apa?
0: Iya, kamu tuh kalau ada apa-apa Kulde, ya tolonglah cerita sama kita gitu lah. Walaupun kita gak punya solusi, seenggaknya tuh kayak, kamu jangan kayak gitu, takut aku tuh.
1: Aku tahu kamu kurang apa.
0: Kurang apa?
1: Kurang jamu herbal kan kamu kan?
0: Iya kan, kamu sih gak punya stok agar ilus di rumah kan?
1: Minum buruan, minum. Udah deh, apa kata aku mau? Minum kamu ih.
0: Minum buruan, kamu minum sekarang aja juga. Sekarang aja dan sekarang juga ya Kulde ya. Soalnya takutnya kalau kamu gak segera minum makin parah tuh.
1: Betul sekali, udah gini langsung aja. Mau dropnya ada, drinknya ada, selte ada, madu-madu ada, banyak banget kita punya. Kamu langsung aja datang ke sini.
0: Iya, nah,
1: pas banget juga kalau di Inovasi ada cek kesehatan gratis.
0: Betul, ya kan? Bestie. Iya, jadi cocok banget buat kamu kalau mau cari produk-produk agar ilusnya. Apalagi juga masih banyak produk promo spesial Merdeka, yaitu promo
1: tangan aku.
0: Iya sakit bu, ini bu bukan kayak meja kita ini bu.
1: Beton ini.
0: Iya kamu ini ya.
1: Sabar jangan emosi, nanti kelihatan bohongnya.
0: Iya. Oh tenang Kul. Ya Mang Ocit, woi Mang Ocit, udah OTW belum?
1: Mang Ocit, degannya udah kita makan, tapi bukan kita sih.
0: Emang udah dibuka degannya?
1: Ada yang udah dibuka tapi aku belum.
0: Oh kamu belum buka ya, nanti kita jatahnya siang makan es degan ya.
1: Merdeka
0: Bapak Nut OJ dari Raman Utara menyatu, ada Capri juga ya. Semoga acara siaran keliling hari ini dan lomba-lombanya lancar, aman, laris, manis.
1: Chandra kocak juga enggak sih? Aku lebih ke kolek sih kayaknya.
0: Iya sih, Chandra sama kolek bukan kocaknya.
1: Kan kolek ada yang cut-cutnya gitu.
0: Ah yang kolek-kolek gitu loh.
1: Kucek-kucek.
0: Nggak tahu aku pusing, itu bentar lagi Julian gitu ya. Bentar lagi ada yang masuk Julian.
1: Siapa?
0: Aditya Nugroho.
1: Ah dia kemarin tiba-tiba menghilang aja, tidak meninggalkan jejak.
0: Enggak, kemarin lagi dipantau sama istrinya.
1: Yuyur kamu Adit.
0: Yuyur Adit kan, kamu berani nulis Julian kalau gak ada istrimu kan?
1: Iya kan?
0: Yuyur aja deh sama kita, kita mah tahu ya tabiat kamu.
1: Please Adit ya. Kamu kalau sudah beristri jauh-jauh kamu Adit.
0: Jauh-jauh ya, jauh-jauh dari gosip ya.
1: Terus ada apa lagi? Siapa lagi?
0: Siapa? Siapa tuh?
1: Ya kalau itu jelas, ada istri ada anaknya.
0: Iya itu jelas, kalau kamu jelas kan? Jelas-jelas gak ada yang punya?
1: Boleh dimilikin kali.
0: Boleh dimilikin gak sih kamu Jin?
1: Tidak kuat.
0: Aku gak kuat.
1: Kang Nur.
0: Hai Kang Nur, selamat pagi. HP Inovasi mana ya?
1: HP Inovasi kring.
0: Kring. Nanti kita tanya Mbak Dian. Yuk kita lanjut goyang dulu aja ya.
1: Oh, enggak bisa dimilikin, mahal aku katanya.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Empas kau.
1: Oh, kamu jual mahal.
0: Oh, ya jual mahal. Ya oke, baiklah. Lo jual, gua beli.
1: Ya ampun.
0: Oh, ya ampun, Kozi kenapa? Kozi juga mau dimilikin.
1: Oh, tidak.
0: Oke lah, nanti lagi kalau gitu Besti, gak usah kemana-mana ya.
1: Iya, tetap bareng sama Dua Mia
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus Mia.

0: Warga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berusaha

sampai jenuh mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kasih ini ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit sama mad sirup

0: habis 4, terus minuman cair merahnya itu habis 7 box. Nah alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya udah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, DAP Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta

0: lagi sih Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. We'll be right back.

0: toh?
1: Udah lah.
0: Oh.
1: Entah-entah aku nyanyi terus udah mulai, pantas kamu ngeliat-ngeliat kayak gini apa gitu ya.
0: Oh, udah naik ini Bu, udah naik Bu. Ternyata sudah on air.
1: Iya dong, udah on air bestie aku. Nih ya, kita mau sedikit sapa-sapa dulu yang sudah ikut gabung ya. Uh-huh. Ada Saman Rembo, Saman Rembo dari Purbolinggo juga menyatu ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga ada siapa lagi? Pak Yusuf. Oh ya Pak Yusuf ya. Sudah bergabung juga dari mana Pak Yusuf ya? Sumber Rezeki ya.
0: Lupa saya.
1: Kulda juga selamat pagi, ada Kozi alias Buncit Mangkuluang dari Wekanan ya. Uh-huh. Terus juga ada Mbak Supana yang punya tulang bawang.
0: Adik goyang lagi nih, hadir dari Banda Sri Bawono menyatu ya, ada Radit ya. Dendangnya okay. Di rantai digelangi rindu. Salam uh-huh. Untuk yang udah pantau semuanya ya. Selamat pagi, merdeka.
1: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Ada juga ini, assalamualaikum Trican.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah ngopi belum?
1: Sudah dong.
0: Ngopi dong biar pintar katanya.
1: itu kata siapa itu biar
0: katanya
1: ngopi?
0: Katanya Gus Hatzik.
1: Oh ngopi biar pintar gitu. Baiklah nanti atau... aku habis ngopi terus jadi profesor.
0: Salam hangat untuk semua fans di Rama.
1: Oke okay, thank you. Eh kok ada jempolnya tempat kamu Chan? Kok tempat aku gak ada?
0: Iya kah?
1: Iya tadi.
0: Mana aku belum lihat, coba
1: nah,
0: lihat.
1: Udah hilang.
0: Coba lagi.
1: Ya gak tahu gimana caranya.
0: Coba lagi. Coba lagi gimana jempolnya.
1: Domba jempolnya gimana? Coba Mbak Mary Susanti baru bergabung juga. Hey Jin Siti, kamu bolak-balik terus dari tadi ya.
0: Apakah kamu lagi?
1: Lagi.
0: Lagi-lagi.
1: Lagi-lagi.
0: Lagi-lagi kamu.
1: Iya lagi-lagi kamu bestie Boy Sena. Tibuk, kalian di mana? Ya di situ siapa aja guys?
0: Ada Om Tandos.
1: Iya. Om Tandos aja pagi-pagi udah konser.
0: Om Tandos sudah konser tapi agak ruwet.
1: Agak ruwet apanya tuh?
0: Soalnya beruwet-beruwet.
1: Beruwet-beruwet, Bu Esena gas kan Bu Esena OTW ya.
0: Enggak, apa Pak Yusuf enggak kebaca tulisannya, enggak jelas tulisannya.
1: Aduh, blur Pak. Pak Yusuf, tulisannya blur.
0: Enggak kebaca itu enggak tahu tulisannya apa ya. Mbak Supana ada apa? Oh, ya udahlah, udah ketemu di sini Trican, masa Dadi pintar ngopi.
1: Oh iya, enggak tahu juga aku Mbak Supana ya.
0: Halo Drug Break.
1: Halo, kata Mbak Mary Susanti, ulu-ulu tantiknya. Tantiknya.
0: Kozi, selamat pagi Kozi.
1: Ya, selamat pagi Bunda Yarsa juga buat Besti. Wawa, udah Wawa?
0: Sudah.
1: Oh, sudah semua kok dikit banget Wawanya.
0: Mungkin belum dikirim atau memang Besti lagi sibuk banget.
1: Oh, ya udahlah enggak apa-apa ya. Kalau gitu nih Besti, kamu jangan lupa hari ini kamu datang ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Karena hari ini ada cek kesehatan gratis dan juga ada lomba-lomba buat kamu.
0: Siap bosku, aku akan angkut semua hadiah itu.
1: Boleh.
0: Kalau aku dapat banyak hadiah, aku rela. Aku rela nanti duduknya di atas saja untuk isi hadiahnya biar taruh di dalam.
1: Oke.
0: Okay. Atau nanti hadiahnya biar bersama aku di atas mobil.
1: Oke, okay, boleh kita bawa pulang lagi ya. Itu kan hadiahnya nyiapin kan sini ya, Bu Esena ya. Nanti Bu Esena ya, hadiahnya kita angkut semua bawa ke Lampung Timur ya.
0: Ya, maksudnya nanti aku ikut lomba. Nah, nanti aku akan usahakan untuk aku jadi pemenang semuanya. Nanti kalau semua hadiahnya aku yang dapat, aku rela duduk di atas mobil.
1: Oh, oke, okay, baiklah ya. Kita tunggu nanti kalau dapat hadiah banyak, Chandra duduk di atas mobil, di atas kap mobil gitu loh, Be.
0: Yes, iya, Be.
1: Iya, padahal mah itu mobilnya enggak ada besinya loh. Kamu nanti pegangan apa coba?
0: Pegangan iman dan takwa.
1: Oke. Okay. Pegangan iman dan takwa ya. Selama kamu masih punya Tuhan ya aman aja pokoknya ya.
0: Aduh, nanti pose cantik ya. Oke, okay, nanti kasih aba-aba ya.
1: 1, 2, 3 pose cantik. Udah pose cantik ya. Enggak tahu aslinya cantik atau kagak, yang penting pose cantik aja menurut kita. Alah, gitu ya.
0: Selamat pagi Trichan, salam kenal aja buat semuanya dari Eni Winarto.
1: Oke, thank you Eni. Oh iya, juga besok lo tanggal 20 ada cek kesehatan gratis sama siaran keliling juga, Chan. Dari jam 3 kepagian, Bu ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore di Pasar Harjo Sari, Kecamatan Braja Selebah, di toko Raja Sentrat Mbak Yuyun.
0: Oh, itu besok.
1: Besok banget, hari Kamis, Bestia. Jadi habis dari sini kita mau OTW ke Radio Kansa ya, terus OTW deh ke toko Raja Sentrat Mbak Yuyun. Yo. Di Pasar Harjo Sari, Kecamatan Braja Selebah.
0: Yes, Besti, datang nanti kita dari pagi sampai sore di sana ya. Terus nanti dilanjut tanggal 22, itu juga kita nanti ada siaran keliling cek kesehatan gratis di Pasar Baru Rumbiah, tempat biasa tempatnya Pak Tono, Pak Tono Tani, Bu Diana Tani, atau tempatnya Mas Abi Elektrik.
1: Elektronik.
0: Oh, Mas Abi Elektronik.
1: Iya, yes, benar banget. Jadi minggu ini kita bakal keliling ya, Bes ya.
0: Oh, betul.
1: Tanggal 20 dan juga tanggal 22 besok.
0: Yeah.
1: Jangan lupa datang pokoknya, besti-besti aku, karena promo-promonya masih banyak banget.
0: Ya udah, besti, nanti kita lanjut lagi.
1: Oke, boleh. Di sini terus bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus. Goyang terus. Miau.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya, cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
4: Eh, ada Pak Ujang.
5: Eh, Pak Joko.
4: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi nggak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Eh, itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
6: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
7: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. We'll be right back.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Ranjang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, demam. Alhamdulillah untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi Agarius ring Rokanda, lo sama drop. Terima kasih.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh, lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, menirai, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
0: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. We'll be right back.

0: buat besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan.
1: Yuk, kita mau siaran dulu guys. Ya kan, kita mau sapa-sapain pelanggan-pelanggan setia kita yang sudah cari herbal

0: sakit bengkak. Ini pertama kali mau minum ya madu Nomorfit dan juga herbal di radio. Tri Rahma kemarin udah dianterin sama AJS loh.
1: Oh hai, ini juga aku masih cari ada Pak Wasono nih. Tadi dari pagi banget Pak Wasono sudah mari tadi. Cek kesehatan di radio. Ini apa sih hari ini?
0: Mantul.
1: Cari apa sakitnya asam urat, cari selte.
0: Iya Besti, terus juga ada lagi ya, selamat pagi ada Mbah Tuni dari Batanghari 41 untuk jaga kesehatan, udah langganan banget minumnya agar ilus drop.
1: Ada Pak Sardianto dari Terbanggi Besar, udah pembelian ketiga sakitnya di lambung ya, udah membaik alhamdulillah.
0: Iya dong, alhamdulillah luar biasa ya. Terus ada lagi ini Ibu Ning atau Pak Desutris Ganjar Agung, keluhannya nyeri sendi, udah langganan banget minumnya madu Nomorfit.
1: Yes, seru juga ini ada Ibu Siti Masrikah dari Subing Karya. Keluhannya asam lambung, dulu pernah minum drop sama lambungku ya kan. Kemarin juga cari lagi herbalnya di Radio Inovasi.
0: Mantul, ada Bapak Heri. Pak Heri, selamat pagi ya Pak Heri dari Toto Harjo. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget minumnya madu lambungku.
1: Ada juga nih Mbah Dinam dari Tritunggal Jaya, udah sering banget konsumsi, udah sembuh juga dari keluhan asam urat dan asam lambung. Sekarang beli lagi untuk mengobati gatal-gatal. Ini minumnya ada selte dan juga sekualen.
0: Oke, thank you banget. Ada lagi Bapak Edi dari Labuan Ratu. Ini baru pertama kali mau konsumsi ya produk dari Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
1: Ibu Sumarni dari Jati Datar, udah langganan banget minum susu kambing Etawa, ada madu hitam dan madu lambungku.
0: Ada Ibu Rumini dari Merapi, untuk jaga kesehatan ini minumnya susu kambing Etawa juga Chan.
1: Yes, ada juga Azizah dari Depok Rejo Trimurejo, beliin orang tua dulu udah pernah minum, sekarang nyetok lagi madu lambungku 3 kotak sekaligus yuk.
0: Oke, ada Ibu Ida dari Giham Lampung Barat, titipan Ibu Murtia untuk keluhannya kanker. Katanya alhamdulillah banget, badannya udah merasakan enak dan segar setelah konsumsi agar ilus drink dan juga Prokanda.
1: Oh, Mbah Uti dari Padang Dalam Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu berlangganan minumnya susu Zigo 26 varian original.
0: Yuhu, ada Ibu Suparti dari Simbar Waringin, keluhannya lambung dan mata. Ini baru pertama kali loh mau minum madu lambungku sama Bray.
1: Yes, ada juga Pak Sunaryo dari Simbar Waringin, selamat pagi ya Pak ya. Udah minum herbal yang ada di radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Iya, Ibu Minah dari Kecubung Raya, keluhannya asam lambung, udah 3 kali konsumsi madu lambungku. Alhamdulillah loh, konsumsi pertama kemarin tuh mual muntahnya tuh berkurang. Nah ini lanjut lagi deh minum madu lambungku.
1: Mbak Sumini, Bandung 1, biasa konsumsi lambungku.
0: Iya dong, saya selalu juga. Lanjut lagi, siapa yang belum sapa ya? Ini titipannya Bapak Surono dari Ulu Belu, ini minumnya bubuk batuk dan asma.
1: Pak Sugeng dari Kodim ya, sakit persendian udah sering banget minum dulu, nah sekarang beli lagi susu Zigo 26 susu kambing Etawa loh itu.
0: Oke, saya semuanya buat besti-besti yang udah dapetin produk herbalnya di Radio Tri Rahma dan juga Jaringan, yang mau disenggolin buruan kamu meluncur aja hari ini besti ke Radio Tri Rahma Jaringan ya.
1: Untuk ikut cek kesehatan gratis.
0: Betul banget besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rahma FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Biosi, Agariluseris, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. We'll be right back.

0: apa guru?
1: Guru, sudah hentikan guru.
0: Apa guru?
1: Guru, hentikan guru.
0: Sudah dihentikan ini, Mas Tiar, woi. Mas Tiar tuh, Chan.
1: Mas Tiar, kamu mau keluar masuk, masuk-masuk aja.
0: Masuk-masuk aja, jangan keluar masuk, jangan ngintip dari luar juga.
1: Masuk-masuk aja loh, Mas Tiar.
0: Nah, masuk-masuk aja sini ngobrol sama kita, Mas Tiar. Gak usah malu-malu, kayak sapa aja, cuma tetangga doang aja. Ah, ya, kayak sapa aja sih Mas Tiar ini ya.
1: Iya, Mbak, betul itu merek handphone sebenarnya.
0: Ini oh iya, memang, kan?
1: Oh, ini Mamang Soma, ini Tegal Yoso, Krajan.
0: Oh.
1: Mangkal di titik.
0: Oh, ini Mang Somay di Tegal Yoso Krajan, toh.
1: Tegal Yoso Krajan itu mana?
0: Ya Tegal Yoso yang itu blok rumahnya kakak kesini.
1: Oh. Kilas lihat Dokter Ibnu kan lagi nunggu jam praktek prepare.
0: Oh gitu, prepare. Somay, Mang Somay ya pesen dong 15 porsi ini buat besti-besti yang ada di TikTok ya.
1: Mang, gak dikasih saus, gak dikasih kecap ya, Mang ya.
0: Satu aja yang gak dikasih saus kecap ya, Mang. Aku yang pedes.
1: Iya, Mang, nanti jangan dihabisin ya, Mang ya.
0: Iya, Mang, jangan lupa nanti sisain ya, Mang ya.
1: Nanti disisain beneran, kita lagi di Lampung Tengah ini, Mang. Susulin kesini boleh kali.
0: Boleh kali, Mang. Kita pengen Somay ini gak ada yang jualan di sini soalnya.
1: Iya, Mang, padahal kita mau lomba-lomba.
0: Iya, Mbak Indah Moza gak pakai plastik ya, Mang. Pakai piring atau pakai baskom aja.
1: Mas Tiar, apa? Mas Tiar, kamu kan cuma meninggalkan emot itu saja.
0: Meninggalkan emot berkacamata ya.
1: Tegal kacamata ini. Tegal Yoso Solo kan bukan kerajaan. Loh, yang di Tegal Yoso kerajaan itu Mamang Soma.
0: Iya, Mamang Soma tadi bukan Saman Rembo.
1: Ya kalau Saman Rembo kan di Tegal Yoso Solo beda.
0: Iya, beda loh Saman Rembo.
1: Mbak Indah Moza pakai bascom.
0: Oh iya, belinya 2.000 pakai baskom.
1: Iya kan? Wes lo.
0: Bola. Tayang aku juga gabung loh, Mbak Mega. Selamat pagi.
1: Mbak Mega tadi malam live ya?
0: Kayaknya iya, aku mau masuk di live-nya Mbak Mega, ternyata udah end live. Kok cepet banget live-nya Mbak Mega, aku belum juga sempat masuk.
1: Iya kan, yaudah besok live lagi kabar-kabar aja.
0: Iya, kabar-kabarin kita lah. Oh, mau beli 10.000 biar gak tumpah di mobil katanya gitu, makanya pakai baskom.
1: Siap, Mbak, pokoknya buat Mbaknya berdua, pokoknya gratis.
0: Ya udah kalau gratis aku mau digratisin 2.000 aja biar enggak bangkrut. Ya 2.000 aja Somay call ya, Mang ya.
1: Somay call. Somay yang pakai pare tapi yang enggak pahit.
0: Iya, itu juga ya, Mang ya. 2.000 aja, Mang. Soalnya kalau banyak-banyak neraktirnya nanti mamangnya boncos. Iya, nanti mamangnya bangkrut.
1: Dapat satu.
0: Dapat satu, ya udah nggak apa-apa. Dapat satu juga kan gratis.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa banget pokoknya ya.
1: Ada semoga yang lagi cari rezeki hari ini lancar semuanya. Yang lagi bekerja juga pekerjaannya lancar, Besti.
0: Amin ya rabbal alamin ya, Besti aku dimanapun berada.
1: Asik.
0: Asik.
1: Tiba-tiba asik.
0: Kaget aku mah tiba-tiba asik gitu ya, Besti ya. Besti aku juga jangan lupa loh pagi ini ya. Gas kan kamu meluncur ke inovasi Radio Lampung Tengah. Cek kesehatan gratis sudah dibuka.
1: Betul. Sudah mulai. Terus nanti produk promo pahlawan dengan paket hemat tiada lawan. Ini yang masih tersedia apa?
0: Ih, banyak banget masih ada tersedia tuh. Agar Ilus Drop masih ada promo. Hei, bukan masih ada promo, tapi Agar Ilus Drop ini pembelian sekarang ini ada promonya, Chan.
1: Promo apa, weh?
0: Ih, kamu ketinggalan kan. Untuk pembelian Agar Ilus Drop ada promo susu kambing Etawa.
1: Serius?
0: Serius, tapi belum semua terdistribusikan ya.
1: Oh.
0: Nah, tapi tenang aja, nanti kalau ada siaran keliling kan ini jadwal kita padat sampai nanti bulan 9, Chan.
1: Ya.
0: Bulan 9 ya, bener ya, sampai nanti bulan 9 ya.
1: Ini sekarang bulan apa sih?
0: Sekarang bulan 8.
1: Ah, sama aja.
0: Iya kan, nanti pokoknya Besti yang mau dapetin promo drop sekarang udah ada di Inovasi. Nah, besok kalau mau dapetin di tanggal 20 di Braja Seleba, di Braja Harjosari ya. Bisa banget karena besok kita bawa juga promo drop gratis susu Zigo. Terus juga untuk Besti nanti yang mau datang ke Rumbia tanggal 22 juga kita bawain promo spesialnya beli drop gratis susu Zigo.
1: Iya kan, itu dia Besti. Nah, Terus ada juga seltenya, kan masih ada promo?
0: Iya, masih selte. Ada selte. Beli satu gratis susu atau beli satu gratis satu.
1: Drinknya juga, morindanya juga masih pokoknya tersedia. Dan ini spesial untuk bapak-bapak, ya kan, sayang istri, madu kaje, kuda jingkrak.
0: Iya, yep, kan? Masih ada promo beli satu, beli satu
1: dapet dua.
0: Iya, yep, beli satu gratis satu, beli satu dapet dua kamu besti.
1: Dan juga ini loh besti, kamu harus perhatiin untuk pembelian produk herbal yang tersedia ini di Radio Trirama Jaringan. Yep. Kalau pengen dapetin yang asli, ini tidak ada di toko online manapun, cuman ada di radio aja.
0: Yes, benar banget besti ya. Jadi harus lebih jeli lagi buat dapetin produk-produk herbalnya yang asli, karena sudah dijamin produknya aman banget. Sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI. Ingat ya, karena beberapa kali kita menemukan ya produk-produk palsu di luaran sana, Chan.
1: Nah, tuh makanya kamu kalau misal emang pingin banget dianterin, bisa kok kita tetap anterin pakai ekspedisi. Yeah. Kamu hubungi call center kita ada di 0831706600.
0: Yes, betul banget, dicatat ya nomornya Bestia, 0831706600.
1: Nah, itu dia ya. Tuh.
0: Apa kita mau sapa-sapa lagi? Boleh. Ini selamat pagi ada Bapak Turino sumber rezeki. Merdeka Om Yusuf. Alhamdulillah bikin laporannya udah selesai.
1: Cepet banget.
0: Oh ini loh Om Tandus, ternyata foto kita ya pagi cantik dua miau.
1: Ulu
0: cantik banget nih foto kita besti tuh. Difotoin sama Om Tandus dari luar kaca.
1: Selamat pagi dari Ganjar Asri. Wow, Ganjar Asri berapa?
0: Iya, Ganjar Asri berapa, Besti?
1: Radio terdekat di Cempaka Nuban di mana?
0: Trirama aja, kalau enggak Keduta.
1: Iya kan, Temas Agung QQ.
0: Sama aja, kalau enggak Keduta.
1: Iya kan, Temas Agung QQ. Pengen beli juga katanya.
0: Oh, atau pengen beli juga.
1: Nanti kalau pas Chandra pulang aja, Chandra. Iya.

0: kita gelarkan tikar spesial buat Bunda. Siapa tadi?
1: Bunda Geska.
0: Bunda Geska. Tikar warna-warni.
1: Tikar warna-warni spesial. Kenapa? Kenapa?
0: Jatuh,
1: mau jungkel kamu.
0: Aduh. Abdullah, salam Bu dari Abdul Hamim buat Bedu, Mangun, Pak Nyoto dan semua pecinta Trirama FM yang ada di Toto Harjo.
1: Wih, mantul mantul mantul besti.
0: Mbak Indah, Mbak Indah Moza tadi salam buat siapa Mbak Indah?
1: Iya, salamnya buat siapa? Buat ibu bapak di rumah.
0: Oh, ini warga Cempaka Nuban ya?
1: Buat semua masyarakat Cempaka Nuban.
0: Sebentar, aku tadi juga kayaknya sudah beberapa masuk nih, sabar.
1: Oh, sabar, sabar, sabar besti ya. Yang lagi pantengin kita dimanapun berada besti, buruan kamu ikut partisipasi sama kita. Nanti kita suenggol-suenggolin kamu ya.
0: Ini setia ditemuin Trican pastinya selalu semangat dendangnya orang yang salah ya. Dari Mbak Elmi. Ada Om Yusuf, ini tadi udah Om Yusuf.
1: Iya Om Yusuf udah.
0: Assalamualaikum, hadir ada Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Dano, Pak Misti, Cowboy, semangat gaspol.
1: Thank you, ada Mioel ya, salam kenal dari negara Ratu Natar Mbak.
0: Wow, jauh sekali.
1: Jauh, Bunda Rosana dari Lampung Barat juga menyatu loh di TikTok loh.
0: Woi, ada juga nih Trican, aku nyimak aja lah ya. Si ibu Trican, maaf lah ya. Katanya Joko Tingkir, ya wes gak apa-apa.
1: Ayo wes gak apa-apa. Dimaafkan untuk kali ini ya.
0: Alah. Chandra kok cantik, Chandra lo iki lo ayu. Lah memang
1: lo, aku
0: namanya
1: lo,
0: ayu lo.
1: Loh iya no, masa gak cantik ya piye no.
0: Ya rugi ibu bapak aku melahirkan aku.
1: Ya rugi.
0: Yang melahirkan cuma ibu.
1: Iya. Ya rugi, bapak ibunya bikin Chandra.
0: Berapa Tom Rizal bekam di Tanjung Kesuma. Salam Merdeka Agustus, tetap semangat lomba-lomba. Lu apa? Melupakan mantan.
1: Oh, melupakan mantan. Mantan gak usah dilupain, nanti juga lupa sendiri.
0: Segala melupakan mantan.
1: Melupakan mantan. Kayak orang tahu slip callan wae.
0: Segala.
1: Ya Allah.
0: Selamat pagi sayang aku semuanya. Salam saya selalu dari Nur Hadi.
1: Oke, thank you Nur Hadi. Ada lagi siapa, Chan?
0: Udah.
1: Udah semuanya. Ini juga udah ya di Wawanya Inovasi nih, Be.
0: Nanti lagi ya, Bes.
1: Nanti lagi ya, Bes. Ya, Bunda Rosana juga selamat pagi buat Tricanku, sayang-sayangku hadir dong.
0: Iya dong, Besti. Kita siap goyang lagi kamu bareng sama dua Mio.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus, Mio.

0: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Trirama FMNet. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio.
1: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter dirujuk ke spesialis bedah. Tapi saya gak berangkat ke dokter, gak berangkat ke spesialis bedah, karena kan takutnya momoknya tuh, waduh saya harus operasi, berarti nanti payudara saya diangkat, waduh saya gak punya payudara sebelah dong. Jadi udah ketakutan sendiri. Terus akhirnya gak sengaja juga dengar-dengar di radio itu Trirama, terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Trirama, nggak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa, dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Trirama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter. Terus kata dokter kalau berobat herbal ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insyaallah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insyaallah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya gak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai itu. Habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan gak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Nah setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin bener. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah gak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses gak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
2: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
1: 11 tahun.
2: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi?
1: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali, terus dicopot karena gak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, gak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
2: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh, benjolan di payudara juga juga dapat momongan baru.
1: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah bener lah. Tapi berobat apapun itu kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan, diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu nggak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin, berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Halo, assalamualaikum Jeng Sri.
4: Waalaikumsalam Jeng Tini.
3: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
4: Jangan khawatir Jeng, anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
5: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
6: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
9: Pasar goyang,
10: pasar goyang,
9: goyang terus.

0: Ini kegondang dia, sudah habis waktu kita.
1: Sayang sekali, tapi nanti kita lomba-lomba kita live enggak?
0: Insya Allah nanti kita live ya Besti ya, lomba-lomba. Nanti siang lomba-lombanya sampai dengan selesai, kamu jangan lupa datang ya Bes.
1: Ya Bes, lomba Cheese Audio.
0: Adelia,
1: Kota Adelia. Alina, dari mana kamu Alina?
0: Alina, kau dari mana Alina? Salam kenal ya Alina ya buat Besti-Besti yang udah gabung di live TikToknya Radio Trirama FM Lampung. Yo. Juga thank you.
1: OTW,
0: OTW, Dek Chandra, Dek Chandra.
1: Yang mana aja Dek Chandra?
0: Ayo Dek Chandra, mana Dek Chandra? Ayo.
1: Mbah Jis audio ini pasti salah, wes tak jamin.
0: Wes dijamin pokoknya salah ya.
1: Salam OTW Bes.
0: Oke, terima kasih ya buat Besti semuanya. Salam kenal Mbak Trican. Oke, baiklah Bestiku.
1: Quincy, kamu terlambat sekali masuk.
0: Iya, kita mau udah mau habis, kita mau closingan Besti. Sampai jumpa besok lagi yang mau OTW ke Inovasi Radio, buruan gas kesini ya.
1: Iya dong OTW, ini udah dimulai cek kesehatannya, promonya sudah kita bawain. Nanti siang kita lomba. Nanti kita ketemu lagi siaran keliling di tanggal 20, kita ada di Pasar Braja Harjo Sari ya?
0: Yes, bener banget.
1: Di H
0: ya Bes ya, yes. Besok ya tanggal 20 ya.
1: Betul, terus di tanggal 22 kita ada di Pasar Baru Rumbia.
0: Yes, bener banget, langsung aja kita pamit Chan.
1: Langsung ya kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Trirama dong.
0: Mia.

Ritme FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, besti-besti. Aku ketemu lagi barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar sayangku. Ya, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya.
1: Iya, pasti.
0: Seperti biasa kita akan bersama selama 2 jam ke depan. Sok mangga diperudulkan ya Neng Nong ya.
1: Iya, kemana? Langsung aja ke 0851 2666 6931.

0: masih digoyang Azik. Masih barengan kita berdua, iya.
1: Iya, Zeyek.
0: Selamat siang aja untuk besti-besti aku yang hari ini masih banteng teri rama Tara Rengki sayang ya. Di hari, nah ini teh hari Rabu ya, Lebaran ke-19 di bulan Agustus 2026.
1: Oke, besti-besti semuanya gimana? Sehat semuanya?
0: Iya, mudah-mudahan seperti
1: semangat
0: itu.
1: Semangat ya besti ya. Tanggal berapa ini bes?
0: 19 dong.
1: 19 ya, luar biasa banget tanggal 19 di bulan Agustus. Pastinya semangat untuk besti-besti semuanya dalam menjalankan segala rutinitas. Jangan lupa juga kalau misalkan besti padat banget rutinitasnya, masih ada karnaval, ada lomba-lomba ya, besti langsung minum Biosis Siaga biar tubuhnya seger.
0: Oh iya dong, tuh besti-besti juga, yuk langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM yang mau beli Biosis Siaga ya. Tapi kalau misalnya kamu gak punya waktu, lagi sibuk banget, pengen dianterin sama AJS, boleh sayang ya.
1: Boleh
0: langsung
1: dong,
0: calling-calling aja call center di 0831 760 600.
1: Iya. Hari ini yang mau bergabung bersama kita boleh banget, Bes.
0: Boleh dong.
1: Bisa di WhatsApp, lain telepon juga boleh, voice note juga boleh banget. Atau mau tonton kita di live Toto, nanti kita bakalan langsung.
0: Iya, sebentar lagi kita akan meluncur ya besti-besti aku ya. Oke deh, jangan kemana-mana, pastikan terus barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biasi bersama Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: masih dilanjut bergoyang Zayang bersama Yudari Yahya seperti biasa karena finalnya udah kita ini ya, eliminasi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: itu namanya alis apa,
1: Cek? Alis Enggibret.
0: itu namanya alis apa, Cek?
1: Alis Enggibret.
0: Kayak suara tadi kemarin sore itu.
1: Iya, betul.

0: sih? Kan kita kan ngomong terus audio kali ya ini ya.
1: Kalau bibir Vina bukan enggak stereo, enggak simetris.
0: Betul.
1: Enggak balance.
0: Oh,
1: ya, maksud orang stereo. Berarti suaranya sebelah. Suaranya sebelah.
0: Iya, suaranya
1: bibirnya
0: mono.
1: Sebelah.
0: Jomplang li bes lah.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang untuk Bli Govinda. Mbak Supana. Ada Dark Black.
0: Betul.
1: Ada lagi. Saha tadi nungges asup berukeun. Boro tapping lagi.
0: Ada Bunda Gaiska.
1: Bunda Gaiska lagi ini.
0: Galau.
1: Bunda Gaiska lagi apa namanya? Capek cenah lelah ya, bes karena ya Gaiskanya demam cepat sembuh cantikku, sayangku, cinta-cintanya aku. Iya.
0: Iya. Alis apa Vin mau?
1: Alis apa itu namanya?
0: Gibret.
1: Alisnya tuh ini karena kan ini kemerdekaan ya, jadi sambung menyambung
0: menjadi satu, itulah Indonesia merdeka.
1: Terinspirasi dari itu, jadi bersambung gitu, jadi jangan sampai terputus seperti hubungan kita.
0: Betul sekali, betul sekali. Hubungan yang mana Bu?
1: Hubungan yang
0: masa lalu.
1: Gandeng ya, anggibret. Kok anggibret?
0: Iya, anggibret.
1: Apa tuh Mbak Supana ini ngetik ora itu ya, lir?
0: Jam 6 tadi agak siaran berita pinah enggak apa ngapa?
1: Jam 6 ki sopo?
0: Jam 6.
1: Opa jam 6 style. Deng deng deng deng.
0: Opa ganam style itu melayakan.
1: Ya lagian dia kalau ngetik mah kita harus mikir keras sebenarnya dia tuh maunya kemana arahnya gitu loh, kan enggak ngerti ya.
0: Betul sekali.
1: Itu tai lalat apa tompel?
0: Ini tai lalat. Kebo.
1: Kalau tai lalat kok kegedean gitu loh ya.
0: Tompel kok kayak kurang mantep gitu
1: kan. Kok gak ada bulu-bulu kayak kemarin.
0: Iya, ini adalah tai kebo ya, kebo ireng.
1: Selamat pagi ya buat yang lagi ini. Hari ini ada cek kesehatan loh ya di Inovasi Radio yang untuk besi-besi yang ada
0: betul,
1: di seputaran Lampung Tengah ya. Bisa meluncur ke Inovasi Radio sayang. Ada lomba-lomba juga di sana.
0: Iya, banyak banget lombanya Neng. Lomba kugeru.
1: Iya.
0: Lomba makan kerupuk. Mm-hmm. Bukan joget-joget ibu-ibu, bapak-bapak. Ya para pasangan.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Terus
0: kenapa lah dari kemarin tuh bilangnya berpasangan terus?
1: Iya, kenapa sih harus ada itu? Iya. Kok sengaja banget gitu?
0: Kayaknya begitu. Nyindir kok kamu deh kayaknya ya.
1: Sebenarnya gak nyindir, tersindir. Jadi aku tuh gak boleh ikutan gitu ya. Sengaja kayaknya ya.
0: Sepertinya
1: ada joget yang, kan kalau balon ditaruh di jidat sini kan berpasang-pasang.
0: Iya,
1: terus
0: biar kamu tuh memilih sendiri.
1: Milih naon?
0: Milih sendiri pasangannya mau siapa.
1: Aduh,
0: gitu kan.
1: Kira-kira ada yang mau lomba sama aku?
0: Pasti banyak antri ya kan.
1: Katanya gak menangnya gak apa-apa lah gitu.
0: Iya betul sekali.
1: Naon sih Dark Black? Ya Allah Gusti.
0: Lalat
1: seribu apa?
0: Seribu apa?
1: Ah gak mau. Gak mau. Gak mau me... Jangan Pin, kamu nanti asbun ah.
0: Oh,
1: jangan, jangan dibaca. Seto lah lomba. Lah lomba nih berpasangan lah aku sama siapa? Bojoku kerja loh guys. Oh iya, ternyata ada juga yang gak bisa berpasangan.
0: Ya udah.
1: Ada bojonya. Bojonya kerja.
0: Bojonya kerja.
1: Iya gak apa-apa cing, sabar wenya. Kan di sana ada endus ya. Bunda guys, kan boleh sama endus.
0: Iya
1: ya. Atau sama siapa?
0: Sama Pak Turino.
1: Oh iya boleh. Assalamualaikum Mbak Nay Yudari.
0: Selamat siang.
1: Merdeka.
0: Masih di bulan kemerdekaan ya Besti. Jadi masih merdeka. Dan pastinya juga promo merdeka masih tersedia loh Neng.
1: Iya masih dong. Orang ini masih bulan Agustus.
0: Betul.
1: Masih lanjut atuh sayang-sayang aku.
0: Iya promo pahlawan ya.
1: Iya.
0: Paket hemat tiada lawan.
1: Betul sekali Besti-besti aku. Khusus untuk Bio Sisi Haga ya, pembelian Bio Sisi Haga kamu bisa mendapatkan kupon undian berhadiah di dalam kemasannya nanti Besti aku ya. Nanti kalau misalnya kamu udah mendapatkannya tinggal langsung diisi dengan identitas diri kamu yang lengkap. Lengkap ya. Dengerin ya,
0: lengkap.
1: Biar tidak didiskualifikasi.
0: Betul.
1: Udah kamu kirim banyak-banyak tapi ada yang gak kamu isi. Kenapa sih? Ya diisi aja tuh sayang ya. Nama nama lengkap kamu, alamat lengkap kamu ya. Terus juga nomor identitas diri kamu. Nomor telepon yang aktif. Kalau misalnya mbah-mbah nih yang beli ya. Ya nomornya, nomor cucunya, nomor anaknya. Nomor tetangga. Nah,
0: iya.
1: Nah, atau nomor aku.
0: Boleh, pasti seneng banget.

0: dapat dong. Diisi sayang yang lengkap ya. Baru nanti dikirimkan ke Radio Trirama FM dan jaringan ya. Kalau misalnya kamu membeli Bio CC Aganya dapat kuponnya banyak ya kan, dikirimkannya banyak ya, kesempatan menangnya juga banyak ya kan, Pi?
1: Iya, betul banget, Besti. Jadi buruan kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya. Siapa tahu bulan depan kamu juga namanya yang keluar di hadiah grand prize-nya juga nantinya kamu yang bakalan keluar juga.
0: Amin. Makanya beli biosinya yang banyak, Besti aku ya.
1: Betul.
0: Oke, Besti Song Mangga yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua masih ditunggu di 0851266031 juga yang mau ikutan nonton kita ya di Tok Tok yang sudah pada masuk, udah pada istipar kayaknya ya. Apa sih Pak Agus?
1: Kenapa?
0: Nah, tadi dia Pak Agus ngomong-ngomong cina bojo sing endin deh, cina alas ya boy Pak
1: Bentar
0: Agus.
1: Lagi Pak Agus.
0: Pake nanya.
1: Ini lagi pemilihan dulu.
0: Lagi seleksi alam ya.
1: Iya betul, lagi pemilihan. Seperti pemilihan presiden.
0: Alah belum itu banyak.
1: Ya maksudnya kamu seperti
0: gitu,
1: presiden sulit menentukan mana yang akan dipilih.
0: Iya, kalau presiden lo cuma dua paling.
1: Iya, itu soalnya pilihannya banyak. Banyak banget soalnya masa lalu yang berdatangan juga.
0: Tapi orang-orang ono sing tak pilih yo.
1: Orang-orang. Yakin lu?
0: Kita dengerin Dendang aja yuk. Sebesar besti-besti jangan kemana-mana. Tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BLC
1: bersama Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita, Mah, ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Sehat.
6: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyate kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
6: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
6: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Oke sayang-sayang, aku masuk di segmen Goyang Konsumen.
3: Aku kenceng banget, buset.
2: Apa nyamu?
3: Iya.
2: Oh salah ya, mohon maaf.
3: Iya, oke besti, kita akan menyapa-nyapa ya.
2: Iya.
3: Indonesia, besti-besti kita yang memang sudah sangat-sangat setia ya membeli Biosi Siaga.
2: Betul.
3: Di Radio Tri Rama FM dan juga jaringan saya.
2: Iya, sayang. Coba kita spill dulu nih, ada siapa sih?
3: Iya, kita akan spill dong tentunya yang sudah setia banget ya mengonsumsi Biosi Siaga. Ini ada Bapak Sunario.
2: Halo Bapak Sunario.
3: Iya, dari Simbarwaringin nih, Yudari Yahya. Keluhannya asam lambung.
2: Iya.
3: Ini sudah konsumsi 2 kali Biosi Siaga.
2: Wow.
3: Semoga semakin membaik ya untuk Bapak Sunario yang ada di Simbarwaringin, dikonsumsinya rutin Bapak.
2: Iya.
3: Oke, next ada siapa lagi?
2: Ada Ibu Rumini dari Merapi ya. Ini untuk menjaga kesehatan langsung diborong Biosi Siaganya.
3: Wow. Terima kasih Ibu Rumini, sehat selalu, lancar rezekinya.
2: Amin. Iya.
3: Lanjut lagi nih pelanggan setia ya yang selalu mengonsumsi Biosi Siaga ya, ada Ibu Siti Maslika.
2: Halo Bu Siti.
3: Dari Subing Karya ya, ini keluhannya juga asam lambung. Ini mengonsumsi Biosi Siaga juga di dipadukan dengan madu silam.
2: Wow. Luar biasa ya, Be.
3: Terima kasih. Lanjut lagi, ada siapa?
2: Ada Pak Sardianto dari Terbanggi Besar juga sudah pembelian ketiga kalinya.
3: Wow.
2: Ya Biosi Siaga. Keluarnya juga sakit lambung nih.
3: Iya.
2: Alhamdulillah sudah berangsur membaik setiap hari.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, sehat selalu, lanjar rezekinya ya.
2: Iya.
3: Dilanjut lagi nih pelanggan setia juga udah COD sama ini ya, babang-babang kurir ya. Ada Mbah Tuni di Batanghari 41 ya. Ini untuk menjaga kesehatan.
2: Wow.
3: Luar biasa, terima kasih banyak. Semoga memang selalu sehat ya. Lanjut lagi.
2: Ada Bu Mujim ya, besti ya, dari Rejokaton. Keluhannya itu kakinya bengkak nih.
3: Oke.
2: Ini baru pertama kali konsumsi ya. Semoga nanti bisa berangsur membaik setelah konsumsi rutin Biosi Siaga.
3: Amin. Pokoknya rutin aja konsumsinya, jangan pernah di skip ya. Lanjut lagi ada Ibu Yuni. Hari ini banget ini ya membelinya dari Faria Agung. Ini juga udah berlangganan Yudari ya, konsumsi Biosi Siaga. Hari ini di inovasi ini luar biasa. Oke deh, terima kasih untuk besi-besi keluarga sehat Indonesia yang selalu berlangganan ya membeli Biosi Siaga.
2: Betul.
3: Di studio Radio Tri Rama FM dan juga jaringan. Pokoknya yang udah punya stok Biosi Siaganya diminum sayang. Diminumnya rutin. Berapa dosisnya Neng? No.
2: Bisa diminum 5-7 tetes setiap hari ya, 3 kali sehari. Biar tubuhnya tetap sehat dan pastinya juga segala macam penyakit yang dikeluhkan bisa teratasi.
3: Iya. Oke deh besti, itu ya goyang konsumennya sudah kita sapa-sapain semuanya. Besok kita akan sapa-sapa lagi, oke?
2: Iya, jadi jangan kemana-mana ya.
3: Tetap dengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi.
2: Bersama Duo Bandar.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Playboy Mojang era nang ning nong nang ning nong padumpong tadung dung dung.
1: Terima kasih sayang-sayang aku yang masih setia pantengin Tri Rama FM.
0: Iya sayang.
1: Yang masih nontonin kita juga.
0: Betul. Ada si itu nih.
1: Saha.
0: Ada si itu loh.
1: Si Saha.
0: Yang selalu bilang kamu sayang, Saha. Sayang, sayang.
1: Anu ngomong sayang, sayang.
0: Ada Om Yusuf, kangen katanya sama Manaya.
1: Ya ampun, apa sih yang kamu kangenin dari aku?
0: Dia kangen dengan pesonamu.
1: Pesona? Yeah. Aura aku?
0: Yang aura
1: yang aura-auran ini?
0: Betul.
1: Nyanyi apa tuh kui?
0: Minum dulu Mbak Naya.
1: Ah, dari kemarin suruh minum wae. Aku tuh udah minum. Nanti giliran aku minum terus kata dia, minumnya pakai gelas Mbak Naya lah. Emang gue minum pakai apa?
0: Iya, pakai galon kali ya kan. Tadi aku nyanyi digabungin.
1: Oh.
0: Iya, nyanyi pergabungan antara nyanyi apa tadi?
1: Di mixing gitu.
0: Iya, di mixing.
1: Apa lagunya?
0: Ya, di Gay Boy Mujair. Sama tak dunding dun tak dunding gitu.
1: Gak nyambung ya?
0: Iya, gak nyambung. Tapi tetap disambung-sambungin aja ya.
1: Iya, terima kasih untuk peternak muda.
0: Iya, peternak duba.
1: Peternak muda, mudanya seberapa sih? Umur kamu berapa kok kamu namanya peternak muda, gak peternak tua gitu?
0: Iya, biasanya tuh kalau peternak tua mulu.
1: Peternak senior maksudnya. Kayaknya ini yeah. Peternak yang baru ini merintis mungkin.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Iya, baru menetas.
0: Baru menetas.
1: Ayam kali menetas. Sukses selalu untuk kamu ya.
0: Iya, sudah memberikan kita kopi biar kita tak ngantuk.
1: Iya, apa itu?
0: Suara motor.
1: Kok bergemuruh ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Seperti suara kita.
1: Iya. Baiklah, kenapa kamu tertawa?
0: Tak beliin martabak ya Mbak Naya sama Om Yusuf.
1: Kemarin katanya mau beliin durian. Kok sekarang jadi martabak?
0: Iya.
1: Martabak siapa? Pak Sutino.
0: Boleh.
1: Iya. Rasa keju.
0: Rasa keju kamu?
1: Iya.
0: Aku rasa kacang dan rasa bayar.
1: Ya ayo rasa bayar om Yusuf yang mau
0: tapi
1: beliin.
0: Tapi kan Om Yusuf enggak mau beliin Yudaria.
1: Ya enggak bagilah.
0: Enggak mau, kamu kan sukanya keju, aku enggak mau keju.
1: Maunya apa?
0: Maunya keju.
1: Oke, dibacain dulu bawa.
0: Oke, ini ada Bu Muslimah yang sudah merapat ya. Ini ada Mbak Mary Susanti juga. Ternyata Mbak Mary Susanti mengirimkan sesuatu sampai 6 loh, Neng.
1: Ya ampun, dia tuh rajin yeah. banget ya. Padahal
0: betul.
1: Kita enggak pernah nyuruh-nyuruh juga sih.
0: Iya.
1: Kenapa dia hobi banget ya
0: men-screen. Selamat siang dua bandar biosi.
1: Iya.
0: Ya, ada apa namanya ini?
1: Siapa itu?
0: Bu Muslimah.
1: Hai Bu Mus.
0: Mau dinanya sepiring berdua spesialnya buat dua bandar biosi ya. Salamnya buat semuanya aja terkecuali. Okay. Terima kasih.
1: Makasih Bu saya.
0: Alan Mewel dari RBD 3 Remia juga sudah menyatu. Terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah menyatu, yang mau gabungan di telepon juga boleh sayang ya. Wawa boleh banget 0851-2666-6931. Ya Allah Arianto.
1: Naon.
0: Kenapa kamu? Serem katanya.
1: Oh siapa yang serem?
0: Oh jadi makanya serem gitu kan. Duren saya beliin bertabak.
1: Hah?
0: Duren saya beliin bertabak. Saya bebel pauskatnya mana ya. Om Yusuf demi mana ya. Alah teing.
1: Atai Om Yusuf hari ngomong tadi. Nu bener hela kalau diketik ya macan bener guys dikirim gara Gusti nu agung.
0: Iya sabar atuh Om Yusuf jangan grogi gitu iya. Berhadapan dengan bidadari yang centul. Bukan centong ya centul.
1: Awas. Asbun. Nah, kalau minum pakai tangan, ha? Kalau minum pakai tangan banyak pakai suku. Mbak, ya Allah Mbak Pina mau apa? Karnaval di mana? Cenah, kata Pak Tuban.
0: Masih ada karnavalnya Pak Tuban nanti
1: masih,
0: aku ikut
1: iya.
0: Ya. Tinggal bawa aku aja. Bawanya pakai apa? Pakai bentor, becak motor.
1: Pak Tuban angkut dia Pak Tuban ya.
0: Mm-mm.
1: Bawa dia.
0: Mau dong diangkut.
1: Terserah Pak Tuban mau bawa dia kemana, mau dikarungin, mau dibuang, terserah Pak Tuban ya.
0: Bawalah aku kemana kau mau
1: di sana. Ibu hamil dilarang memandang hostnya terlalu lama. Iya, banyakin amit-amiti. Si Arianto. Oke sayang, terima kasih. Pokoknya sayang-sayang aku yang sudah gabungan. Nanti di segmen selanjutnya aku punya informasi menarik seputar dunia kesehatan.
0: Iya sayang.
1: Jadi janganlah kemana-mana.
0: Iya sayang, tetap standby dan stay tune. Terus barengan kita berdua cuma di Radio Tri Rama FM. Di Bandar Dangdut Biasi
1: bersama
0: Dua Bahan.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silam. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk!

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: hanya sepiring berdua ya, untuk yeah, romantis-romantisan atau untuk ngirit.
1: Untuk ngirit.
0: Kalau kamu sih enggak bisa kan sepiring
1: gak
0: berdua. Kalau kamu dua piring sendiri.
1: Betul.
0: Kalau Mama Slema sepiring berdua. Kalau Yudari ya dua piring sendiri ya.
1: Ya Allah.
0: Apa?
1: Pina nek ngono kuwi ketok dilani. Lah iki Yudari aku kudu pina kowe.
0: Oh, yes, coba gelantungi kayak Mickey.
1: Oh iya.
0: Kok coklat. Hai Mbok Tin.
1: Halo Bells.
0: Mbok, ini bener gak nama udaranya Mbok Tin juga enggak? Takutnya di udara lain lagi nanti loh ya.
1: Iya, takutnya salah iya lagi. Gimana
0: tuh,
1: dong?
0: Bener kan Bunda Gaiska aja sepiring sendiri kurang.
1: Wow.
0: Iya.
1: Berarti bener kan?
0: Ya? Loh, kayaknya badannya gak gede-gede banget. Mangane oke yo.
1: Iya.
0: Oh, ternyata ya. Kemana jadinya? Gak jadi daging ya?
1: Paling tak minta aku. Apa? Note ya, nonton Teh Naya. Oh, Ramanca note ya katanya. Nonton Teh Naya.
0: Oh, no. Soalnya kan tadi Bunda Gaisa ngomongnya nobra.
1: Nonton
0: gerobak jerene Kang Rahmansa. Bukan, kataku bukan nobra, nodus.
1: Nodus.
0: Nonton
1: nodus.
0: Apa nodus ditonton Rausa? Apa 62 kurang lemuki ape sepir. Oh 62.
1: Oh enggak undi-undian karo
0: undi-undi. Karo sapa?
1: Iya Yudaria.
0: Oh undi-undi. Yudaria piro?
1: Yudaria 68 hampir 70.
0: Banyak ya saya.
1: Banyak sekali lah. Iya.
0: Oh Mbok Tin udara asli. Oh namanya nama udara asli.
1: Okay.
0: Hai Abang Al.
1: Abang pilih yang mana?
0: Abang.
1: Abang,
0: jangan gitu bang.
1: Iya bang.
0: Kok baru datang abang?
1: Bang abang tuh jendela kata mata kata sing tuh ditemer gitu.
0: Yudaria, aku isi Yudaria. Kalau kalian sore masuk gak di live-nya gitu. Ada suara bom Hiroshima Nagasaki ya. Target 70.
1: Wadah.
0: Kamu target 70.
1: Enggak loh.
0: Targetnya piro Yudaria?
1: Targetnya 100.
0: Hei,
1: jangan.
0: Gak boleh. Nanti kamu.
1: Maksudnya itu 70 diambil 20.
0: Jangan nih kan, kalau kamu ini ya kena obesitas tuh penyakit banyak nanti bes ya. Ini ngomong-ngomongin berat badan ya.
1: Iya gimana?
0: Langsung nyambung tuh kesini kan. Iya jadi besi-besi aku nih ya. Yang sedang berusaha diet ya sok diet, tapi dietnya jangan yang ekstrim ya. Jadi harus berproses, jangan pengennya cepat-cepat kuru. Nanti kamunya malah jadinya dietnya ekstrim jadi sakit.
1: Iya,
0: jangan. Kita tidak menganjurkan itu ya.
1: Betul.
0: Dan pastinya nih kalau misalnya kamu sudah merasa berat badannya naik drastis ya, ini juga perlu waspada, jangan sampai kamu terlena ya, terus-terusan naik nanti kena obesitas sayang.
1: Iya,
0: atau berat badan berlebih, karena pastinya ketika kamu kena obesitas ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis berbahaya. Ya seperti penyakit jantung, terus juga stroke,
1: aduh,
0: diabetes mellitus tipe 2,
1: iya,
0: hipertensi, dan penyakit kanker. Makanya selalu dianjurkan untuk berat badannya ideal ya, untuk selalu bergerak ya.
1: Betul.
0: Supaya apa? Supaya tidak terjadi tumpukan-tumpukan lemak di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, untuk besi-besi ini bahaya dari obesitas, kamu bisa terkena diabetes tipe 2 karena lemak berlebih ini memicu resistensi insulin,
1: iya,
0: sehingga kadar gula darah ini meningkat. Nah, bahaya banget kan? Terus juga selain itu, obesitas atau berat badan berlebih ini bisa menyebabkan juga penyakit jantung dan stroke ya. Tekanan darah tinggi dan kolesterol menumpuk di pembuluh darah ini bisa mengakibatkan itu tadi ya, penyakit jantung dan juga stroke ya.
1: Okay.
0: Terus juga hipertensi ini yang bahaya juga kalau misalnya kamu berat badannya udah berlebih ya, atau obesitas, karena beban kerja jantung meningkat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, jadinya
1: gitu,
0: bisa kena yang namanya hipertensi.
1: Iya
0: ya
1: sih, betul.
0: Selain itu kalau misalnya kita udah gemuk banget nih ya, berat badan berlebih gitu, lemak di mana-mana ya, ini bisa mengganggu juga pernapasan kamu dan juga tidur kamu ya. Jadi timbunan lemak di leher ini menyempitkan saluran napas saat tidur dan juga bisa bikin itu kan ngorok. Nah,
1: iya,
0: ngorok juga
1: betul
0: ya. Terus juga kapasitas paru-paru ini bisa menurun ya. Dan gejala asma menjadi lebih berat. Itu bestie ya, bisa mengakibatkan hal itu. Gak mau kan kamu
1: gak
0: ya
1: mau.
0: Selain itu juga kalau misalnya berat badannya berlebih, itu bisa merusak tulang rawan pada sendi lutut. Jadi kayak gak bisa terlalu apa sih kuat menopang, karena berat badannya sangat luar biasa kan.
1: Oh gitu, jadi kropos gitu, gitu ya.
0: Betul sekali ya. Jadi tulang rawannya ini gak mampu menopang berat badan yang udah berlebih. Jadi mengakibatkan osteoartritis bestie aku ya. Selain itu berat badan berlebih bisa menyebabkan GERD juga. Nah ini aduh bahaya banget ya. Jadi tekanan perut ya, mungkin lemaknya di sini banyak, jadi wah berlipat-lipat nih perutnya atau buncit perutnya ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi tekanan perut meningkat dan memicu naiknya asam lambung kamu ya. Terus yang lainnya, dampak lainnya bisa juga menyebabkan kanker dari berat badan berlebih tadi ya. Peradangan kronis meningkatkan risiko kanker seperti kanker payudara dan juga kanker usus.
1: Aduh besti, takut banget loh.
0: Terus juga nih kalau misalnya berat badan berlebih, ini bisa juga mengakibatkan depresi karena stigma sosial berdampak negatif pada kesehatan mental. Kadang kan mulut-mulut netizen ini ya suka tiba-tiba membuli lah ya.
1: Betul.
0: Membawa fisik. Nah takutnya seperti itu jadinya malah kena mental sayang ya. Jadi untuk besti-besti, yuk langsung aja kita selalu konsumsi makanan yang tinggi serat.
1: Betul.
0: Vitamin ya. Seperti buah dan sayur, minum air putih yang cukup, tidurnya juga harus cukup.
1: Teratur
0: ya. Betul sekali, jangan begadang sayang ya. Kalau misalnya kamu begadang, itu nanti nafsu makan kamu akan
1: meningkat.
0: Iya, akhirnya kamu makan akhirnya jadi lemak-lemak ya. Karena habis makan terus tidur.
1: Iya,
0: ya.
1: Itulah
0: nah,
1: sebabnya.
0: Jadi berat badannya meningkat drastis, jadilah berat badan berlebih. Jangan sampai seperti itu besti ya, karena bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Untuk besti-besti juga yang lagi program diet, dietnya yang sehat sayang ya. Olahraganya yang ringan-ringan saja ya, semuanya butuh proses, jangan maunya instan.
1: Betul.
0: Nanti takutnya malah jadinya sakit.
1: Iya, malah jadi penyakit di dalam tubuh kita, Bes, kalau kita sembarangan dietnya ya.
0: Iya. Sekarang banyak kok ya diet-diet yang memang berhasil gitu kan. Lagi pada diet IF itu berhasil loh ya.
1: Betul.
0: Yang penting konsisten aja ya kan. Olahraga, makannya yang seimbang, porsinya dikurangin karbonya. Terus juga jangan lupa konsumsi biosisi haga ya.
1: Iya, saya.
0: Bisa melancarkan pencernaan juga besti-besti aku.
1: Betul. Dan pastinya juga bukan hanya itu ya, Neng. Baik juga untuk kesehatan tubuh kita yang memang besti itu lagi menurunkan berat badan, tapi ternyata juga ada keluhan tadi yang udah disebutkan ya, permasalahan jantung, hipertensi itu bisa diatasi juga dengan biosisi haga.
0: Iya, tuh besti-besti pokoknya iya, yang mau beli biosisi haga langsung aja luncuran ke studio Radio Tri Rama FM.
1: Iya,
0: di
1: Kabupaten
0: Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM.
1: Iya, besti, dan perlu diingatkan ya untuk besti-besti semuanya, yang produk biosisi haga terjamin kualitas dan keasliannya itu hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM.
0: Betul.
1: Net aja ya. Untuk pembelian online kita tidak menjamin kualitas dan keasliannya. Kalau mau terjamin lagi, jangan lupa itu akan biasanya ada logo, Neng. Itu harus ada logonya. Kalau nggak ada, mending nggak usah deh. Takut banget itu
0: ya besti, harus hati-hati juga ya besti aku ya. Oke deh, ternyata udah habis waktunya loh, Neng. No,
1: cepat sekali.
0: Iya, nggak kerasa ya 2 jam deh kita hahihihuhu ya sama besti-besti. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Jangan lupa konsumsi biosisi HG 3 kali sehari 5-7 tetes supaya tetap sehat, bugar, fit ya, bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Ya udahlah kalau gitu, mah kita berdua pamit ya.
1: Iya, besti.
0: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye, Taya.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net. Bersama saya, Chandra Dewi. Carmeli, terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang petani bernama Lison di Kabupaten Mesuci, Lampung, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala dan dada pada Minggu pagi lalu. Sebelumnya, Lison tewas setelah ditusuk menggunakan senjata tajam di bagian dada pada Sabtu malam. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Mesuci. Jenazah Carmeli ditemukan di area perkebunan kawasan Register 45, Kecamatan Mesuci Timur, Kabupaten Mesuci. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan visum. Kapolres Mesuci AKBP Muhammad Firdaus membenarkan bahwa Carmeli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ia mengatakan tim kepolisian telah melakukan olah TKP awal di lokasi penemuan jenazah sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Terkait pihak yang diduga terlibat dalam kematian Carmeli, Firdaus mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan. Polisi menduga kematian Carmeli berkaitan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Lison yang terjadi pada Sabtu malam. Aksi pencurian laptop milik seorang mahasiswa Unila. Aksi pencurian laptop milik mahasiswa di Bandar Lampung yang sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi pelaku pencurian tersebut. Keduanya yakni AM 36 tahun dan FY 34 tahun yang ditangkap petugas gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada Jumat malam. Sekira pukul 11, Kapolsek Labuan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan penangkapan kedua pelaku merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi setelah identitas mereka berhasil diketahui. Laptop hasil curian dilepas dengan harga 1,9 juta rupiah. Transaksi dilakukan secara cash on delivery atau COD di pinggir jalan, tepatnya di depan Bandara Raden Inten. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Labuhan Ratu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, AM dan FY dijerat pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Aksi penjompretan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Tanggamus melibatkan 3 pelajar. Ketiganya yang masih berusia 16 tahun diamankan polisi setelah diduga merampas tas seorang perempuan yang berisi iPhone 17 Pro Max dan uang tunai. Ketiga anak berhadapan dengan hukum atau ABH tersebut masing-masing berinisial RP, RB, dan AB. Mereka merupakan pelajar yang berdomisili di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Perkara ketiga ABH tersebut dilimpahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanggamus untuk proses hukum lebih lanjut. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.
1: 93,1
2: Tri Rama FM.
1: Tri Rama FM.
2: Tri Rama FM.
0: Radio asik bikin happy. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya.
3: Allah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur? Pada sehat dulur-dulurku kabeh. Ya Allah panase Gusti. Bu Esena es tekan Bu Esena. Mang Ocit turun ora? Mang Ocit beduk, Mang Ocit, Mang Ocit. Kang Patan Maulana, endi cendol? Cendol dawet. Alhamdulillah, tina kian ini sari tikrama nang inovasi dulur-dulur anak cek kesehatan semonggo promo nek ada sangat dulur-dulur di tenggo duki jam tikon je enten lomba-lomba dulur-dulur dalam rangka HUT RI yang ke-81 lomba menggendong istri. Koneksi ngurang di pocong gendong ninine rama apa git kok gendong ninine ya git ya. Kira-kira kuat apora sikit. Ya Allah arep njaluk gendong Pak Sutino ana make mutia kaya kowe ya. Arep njaluk gendong Om Sugeng ana Umi. Alah wis mending tak nonton bae lah. Ha iku ngenteni Pak De Taslim lah. Nje, kepanggih male dulur-dulur, kalian ini sari tikrama sing ayu dhewek tengah dicara. Klenengan, nje, sumangga klenengan trirama, nje dulur-dulur, lan jaringane pokoke jos banget kaya gue ya. Pokoke monggo promone kuat sangat. Nje, enten drop bonusane susu. Gue mau susu apa nih? Susu jahe. Seger banget dulur-dulur. Apa maning saiki sapa sing duwe lara kenceng kerut kaya gue ya, selain madu nomor rapid enten jiko krim nge ngurut-ngurut sumangga kaya mau nini wis pas uli pasien telu apa-apat kaya ya jadi Mbak Huti kepenak anget ya kaya ya sumangga sing lemes pengen dikakok nih. Apa nih KC 150-150 yuk dapet dua ana maning susu etawasi dulur-dulur sumangga 200 teluk 200 teluk 200 teluk yuk silakan dipilih kare milih pokoknya dulur-dulur promo pahlawan pakai tema tiada lawan pirang-pirang banget ye tekan jam teluk yuk saiki ora susah negara pada telponus pada paham kayak gue ya maring nomor inovasi 08 sangapapat 03 jendol teluk aja gue ya gue kulo wangsuli malih dulur-dulur 08 sangapapat 03 yuk tekan jam teluk ditenggok tenini sari tikrama cek kesehatan kali lomba-lomba dulur-dulur nggih kata sangat hadiah lomba. Semangga yo saya kira susah pada mari ngendi-ngendi pada kelenengan karo Tri Ramalan jaringane pancen jos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngeraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan
0: iya,
3: juga
0: iya,
3: bisa
0: iya.
3: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit
6: premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Ayo dulur pada maringan ngerungokna glenengan nagari lusjo.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanca Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari IDN Times, jembatan Garuda Merah Putih di Desa Kalipasir Waibungur, Kabupaten Lampung Timur yang sempat viral akhirnya diresmikan pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar antar desa. Peresmian jembatan Garuda Merah Putih di Waibungur merupakan bagian dari peluncuran pembangunan ribuan jembatan perintis dan titik sumber air bersih TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Pangdam 11 Radin Inten Maijen TNI Kristomei Sianturi mengatakan keberadaan jembatan Garuda bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga menjadi simbol gotong royong sekaligus kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan menurutnya jembatan tersebut juga akan memperlancar mobilitas masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: campi herbal agarilu setengah dicorok herbal. Tersalin campi herbal radio teramalan jaringannya dulur-dulur semangga. Ya sakit itu pas teng radio teramalan jaringannya. Promonya kada sangat dulur-dulur tindakian ini nang inovasi ana lomba-lomba kayak dulur-dulur renggane ceting dicantol kayak kaya sian apa bisa. Ya, pada tekan maringane sian cek kesehatan gratis dibuka tekan jam 3 karo Nini Sari Tikrama sing garap telepon. Ala sana maklum pintu ala pirang-pirang dulur-dulur pada tekan rame banget sedengane barep lomba ya. Heeh. Monggo-monggo sing garap telepon ditenggo nggih teng 08 12 13 94 03. Nggih niku nomor radio inovasi dulur-dulur. Nggih ditenggo dulur-dulur WhatsApp. Heeh. Telepon sumangga ditenggo dulur-dulur. Ampun coba dulur-dulur tanggal kalih dasa nginjing berarti ya teng endi ya nang ha teng gene Bu Yuyun sentret kaya gue ya. Monggo dilanjutna tanggal 22 nang Rumbia dulur-dulur teng gene Pak Tono Ibu Diana Tani dulur-dulur dicatat dulur-dulur njes monggo sing garap telepon yuk ditunggu yuk sing arep telepon. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang oke nang ditunggu Ibu Damiasi.
1: Nunggu putu balik sekolah nih.
0: Sabar sing penting maring aneh ya. Apa bae anak? Dalam
1: yen sekare.
0: Sekare apa, Bu?
1: Godane rondo.
0: Ati telepon iki bojone wong.
1: Godane nom kaya ninine akeh sing godo.
0: Aduh.
1: Tolong rondone kaya neli nenek-nenek kok elek terenggila iki. Aman terkendali.
0: Tolong. Mangga. Nel semangga. Salame.
1: Mawon wonten pundi kemawon?
0: Nggih.
1: Jeneng Tata Setia Tuhu mitangetaken ninine nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Apa malih tentang inovasi sedaya?
0: Ala nek Ibu Damiasi wis pokoke pepek reneg kaya kowe nang kene. Nggih,
1: kula mengke nunggu putus balik sekolah nggih.
0: Nggih, jam 2 rowan ya ditunggu.
1: Terus ninine.
0: Sami-sami, Buku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku Damiasi, matur suwun sing wonten Umanagung. Nggih, ditenggo ya Bu ya, matur suwun. Semangga, dulur-dulur ampun supaya cek kesehatan dugi jam 3 nggih ditenggo teng Nini Sari Tikrama. Tasih kali jampi herbal agaril jampi herbal radio teramalan jaringane semangga. Wingkinge promone kada sangat promo pahlawan pakai tema tiada lawan dulur-dulur. Nggih, semangga tasih ditenggo. Sing teng WhatsApp monggo. Dikirim maringe neh ya gue ya. Monggo. Sugeng siang Nini. Sugeng siang deneng ado temen Rika. Mas Wike ditenggo niki lombane ampun mulai. Nggih niki pun mulai Nini nek ke anu Nini lagi siaran klenengan. Nggih matur suwun sangat. Nggih. Dulur-dulur monggo. Nggih sing garap telepon maning ditunggu dulur-dulurku. Semangga. Orang nana ya. Kaya nunang apa teneng mau di dewek kaya gue ya. Ayo telepon maning. Orang nana telepon maning. Sugeng siang nih. Arep otw nang inovasi. Sumangga ditenggo cek kesehatan karo Rikan jaluk lagune nih Rondo Kempling. Siap Om Yusuf sing ana nang endi ki Om Yusuf ya. Ditunggu ki promone. Om Yusuf ana drop promone susu jigo. Rasa apa ya? Kok susu jigo ya bener ya? Rasa jahe merah. Ya, ditunggu ya Om Yusuf ya. Yo, monggo sami mriki Om Yusuf. Mas Anu monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang niniku.
0: Sugeng siang ugi Mas Wike kepripun wartose?
2: Alhamdulillah binaringan waras wirih wareg.
0: Nggih alhamdulillah sami. Sumangga ditenggo niki pun sami kempal sedaya.
2: Nah kene ku lombane napa mawon kula purune lombane njunjungi kursi mawon.
0: Sami ninine ben kok garem melu lomba ngelih-ngelih nang kursi bae.
2: Disik anu oke-okean.
0: Lah kaya gue lah nek sing garep ditumpuk kursine langkan kok priwe gue jajal.
2: Kula nyuwun sekaren ini.
0: Sekaren apa?
2: Sekare rondo wetan dalan.
0: Lagi mau serondo kempling dari randa wetan dalan, kowe randa sapa?
2: Ya, etan kali bungur ya, no.
0: Akeh nang ana randa yu ayu. Temenan Mas Rege.
2: Ya. Sing o belok ngiwo.
0: Oh, sing o belok ngiwo. Berarti mari ngepek. Salamnya kagem sinten. Mas Rege monggo.
2: Kagem maklum sugeng.
0: Alah maklum lagi diwes-wes wong pirang-pirang kae.
2: Kalem Yu Indri.
0: Alah Yu Indri tadi saksi wira-wiri ya pasti tenonong kok bengi sikile nek pating serno tapi serasa kuatir ana jigo krim kok.
2: Kale Pak Tuban kale Pak Eruri.
0: Sugeng siang.
2: Kabare Pak Tuban. Kale Mas Edi PW.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kale Mama Eka. Bayu Wandira.
0: Sugeng siang.
2: Kita mesedua ya mawon nani.
0: Matur suwun Mas Wiki ditenggo, nggih.
2: Mugi-mugi lancar acarane.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nika ampun mulai nyantolna cething jebule.
2: Oh, anu kurungan nyantolne cething disunggit te digantol.
0: Lah iya kaya kowe bener. Heeh. Matur suwun Mas Wiki. Kalih
2: lomba niku mawon mengke.
0: Nggih. Karo gendong bojone wong.
2: Wah lah, terus piye ngono kuwi aku ora iso melu.
0: Lah iya padha bane nene ora iso melu. Matur suwun Mas Wiki, nggih, ditenggo sekare.
2: Ditenggo sekare.
0: Siap. Panteng radio Mas Wiki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ramalan jaringan.
0: Nggih, matur suwun. Nggih, Mas Wiki sing wonten SBP itu matur suwun sampun nyawiji, nggih. Enten Bu Hartati Pak Darjo matur suwun sampun nyawiji ugi. Nih, jaluk laku ya nih Gerajakan Banyuwangi saking topper matur suwun nggih. Enten Mama Tama Bina. Angel temen si Wangayu jenenge lah ilah ilallah. Njeh matur suwun. Yuh, saiki ra susah padha maring ngendi-endi lur, ayo padha klenengan agar lulus nang radio Tri Ramalan jaringane pokoke. Cos.

0: Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayawati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
3: Halo pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputi Mataram dan sekitarnya. Ayo hadiri cek kesehatan gratis dan perlombaan Agustusan bersama Inovasi Radio dan tim Tri Rama FM Net. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Beralamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat cek kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir secara gratis. Dan ikuti juga berbagai perlombaan seru Agustusan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian kelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang ya cek kesehatan gratis dan berbagai perlombaan seru di Inovasi Radio. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai selesai di Studio Inovasi Radio. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung Labuan Ratu 3. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, ngatur terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badan tuh rasane enak, gak rasa mumet, pusing gak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, gak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi

0: ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zico Cream Puki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
2: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Warga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih Jampi Herbal Agaril, Jampi Herbal Radio Tramalan jaringane, dulur-dulur. Anu rame banget kaneng kana lah asli, ya Allah. Nenek digulati karena anak wedon gendi sing siaran ketmau ora siaran dening ketmau lagu-lagu bae, tomong-tomong anu ndeleng lomba. Yes no, yes no. Anu kepriwe gue kanane yes no, kanan kiri gari kaya gue be ya. Angel-angel temen lah dulur. Jajal. Mari kang ngerti artine yes karo no aya gue nek ninine ya wis anu kanan kiri ego. Semoga sing karep telepon maning dulur-dulur semoga teng 08 12 13 04 03. Yo, ninine tasik teng Radio Inovasi dulur-dulur cek kesehatan. Benje ngampun supe tenggen teng Hanje Braja Harjo Sari ya, Mi. Tenggene tokone Mbak Yuyun toko sentrat kayak gue ya. Gue neng kono gue pokoknya ya dulur-dulur. Ketemu karena ini saring isuk neng kana dulur-dulur. Lah pokoknya wis promone kada sangat. Ye, semoga dulur-dulur kelenengan radio tramalan jaringane dulur-dulur pokoknya jos banget. Ye, promo pahlawan pakai tema tiada lawan dulur-dulur. Ye, ya sing arep telepon wis ana pasien. Andan mlebu metu. Yo WhatsApp endi WhatsApp? Ora ana juga. Gusti, anu kepriwe iki? Niat megawe apa ora? Elah dalah. Nek gedeng rika ketau milang ari ngendi Pak Slamet goleti ya, Nduk. Pak Slamet tata projo, ayo menyong dadi rame, ayo gue anu rika remoni. Salam go 5C ya, Nik. Ana Mbak Cilah, ana Mbak Ciem, ana Mbak Cito, ana Mbak Cinem, je. Ana Mbak Ciman. Matur suwun Pak Slamet Ciman tentang perje sampunya wiji sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing sekitaran kantor urusan agama Wai Bungur nggih. Matur suwun sangat anu ya mantan alus li ngomong kaya anu karo anu bapak priayi-priayi. Sugeng siang kemawon kanggo Pak Jawahir nggih sak rombongan sarombongan iyalah wong serombongan kantor urusan agama mbok serombongan anu sak kepriye sih li ngomong. Ning njaluk lagune ya Nik. Pokoke sing jreng kaya gue. Lagune mau apa sih apa kiang kondisi tak tak deleng maning lah kondisi tak tak deleng maning oh semua biar nek ana ya Pak Jawahir oleh janji pokoknya. Assalamualaikum sugeng siang. Halo
1: ye kabar ini
0: asah alhamdulillah sehat ramane
1: ya
0: kenapa pada ngulat ini aja regiung siaran dan ngendelok mari
1: ngerti ngerti ngerti
0: ketemu ketemu salah ngomongin mak ngomongin dalam sing no yes no
1: yes nah iya aku dan nomor terirah wah ini gitu kekrupuk nang loh iya sebenernya kalau mendungurnya nih
0: priwe
1: mendungurnya
0: saniki
1: kene mendung
0: lah anu panas mau ngomong aket mau kurang mana
1: nembe anu nembe di sini kena gue sepuyir
0: nje ramane semangga pada nyewon sekarang apa mangga
1: lah itu kan bisa luka lagu anu bae
0: napa mak napa
1: nonong ya keneng lah
0: nonong sing nonong batukan ini
1: nonong dengule
0: nonong sing nonong sing ayu dewek nonongnya nambai hayu mesti nini nek kayak gue ya ramani ya pokoknya
1: ya salam salam nih
0: iya salam ya mak
1: salam ya Pak Gerjo
0: je sugeng siang
1: ngerti mak ribut
0: sugeng siang Sinten malih? Maklumin tuh Nelin Bu Muslimah pada neng kene kabeh.
1: Oh iya, terus kanggo Bu Suprati.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mamang Eka,
0: nggih. Sugeng siang.
1: Terus kagem
0: sinten?
1: Bu Melda.
0: Nggih.
1: Bu Lili.
0: Sugeng siang.
1: Lampung Timur
0: Sugeng Siang
1: Bunda Tena Bunda Yoga
0: Sugeng Siang
1: Sukaji Popo Jenny Yang Langgeng Sugeng Siang
0: Sugeng Siang
1: Pak Maksum terus Pak Pirun
0: Sugeng Siang
1: Pak Kota Gopar Sugeng Siang
0: Sugeng Siang Ugi
1: ya wis kau KBP ini
0: nggo kabeh baik matur suwun ramane
1: Jamadani.
0: Nggih, panteng radio ramane.
1: Panteng Trirama urusan liyane.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ramane Samiyaji sing wonten Ambarawa matur suwun sampun nyawiji teng riko enteng Pak Inah Pak Ino, nggih enteng Kang Ipul Jengtiri matur suwun sanget sing sampun nyawiji nggih. Eta Mama Moja, Mama Rizki matur suwun ugi Mama Via, sugeng siang kemawon nggih. Ampun suwe nggih jampi herbal agarilus nggih teng radio Trirama sing herbale aja berakalalen nggih. Sugeng siang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawiji sedang pahliwa cetar membahana ten Bunda Ulpa matur suwun nggih. Assalamualaikum sugeng siang teng Lampung Barat nggih. Enten Bunda Rosana matur suwun sampun nyawiji enten Pak Haji Robingan nggih matur suwun sampun nyawiji ugi nggih sugeng siang kemawon nih. Assalamualaikum nih sugeng siang nih. Salame kagem Pak Sobari Mbak Slamet Mbak Dul Kang Udin Mas Ali semangat gaspol. Matur suwun nggih. Ramane sehat jare Mas Wigi ditakoni nggih. Kelenengannya wiji nih saking metro Mas Budi matur suwun nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur semoga jampi herbal radio Tramane lancaringane ampun supe nggih saged dikonsumsi ampun supe benjing enten cek kesehatan gratis teng peken Braja Harja Harjo nggih teng tokone Mbak Yuyun Sentrat nggih. Sing garep telepon maning monggo nggih 08 rolas rolas rolas 04 03. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi monggo. Assalamualaikum kalih sinten iki.
1: Waalaikumsalam. Apa neng kono ana jenenge nih?
0: Kampur neng kene anu namanya nama anu nama baru enggak ada nama.
1: Iya,
0: untung kok wong e ge mau ya paham matur suwun sudah mengintili ninine kemanapun pokok melu. Melu sapa? Ya Allah, Kang.
1: Riwe nih.
0: Ki rame banget nang kene ngino pasti lagi pada ngano apa lomba-lomba ayo kayak lomba mencolot dari gari
1: itu kanggara nang rumbia kowe anggar kardin mata ana bonus sing yo ngora lho nih.
0: Nek kardin mata urung anak. Nek kaje anak Kang.
1: Urung ya, anak. Kaje ora di bojo nih.
0: Iya. Salame yo Kang yo. Padha bare sang ngomongna bojo Kang.
1: Salame kanggo Yusarti karo Kang Bendi.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Sumarni
0: sugeng siang.
1: Iya. Mbak Kama, Pak Ngatio, Mbak Kasam nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Mangku kalih Bu Nyoman nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Rumiyase.
0: Nggih.
1: Bu Pak Warno, Bu Luminto,
0: sugeng siang.
1: Bu Esena, Bu Suprati,
0: sugeng siang. Nggih.
1: Bu Muslimah, Nelin, nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kangge Pak Sardi, Bu Sardi, nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kangge Kang Wawi, sugeng siang.
0: Kang Wawi kelalen ora ya karo ninine, Kang?
1: Orang nih jadi angger mampir kan ya cerita ini sering
0: iya.
1: Ketemu
0: lanjut
1: wis lanjut cepet ketemu
0: lagune apa lagune apa matur suwun
1: iya lagune kebagian era nih
0: lagune apa
1: lagune apa ya lamat-lamat ya
0: lamat-lamat nek ana ya
1: iya
0: alhamdulillah matur suwun Kang Pur panteng radio Kang
1: Mateng ya wis kene wae ni ora salah.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun sangat kanggo Kang Pur Kentung sing wonten Meranggi matur suwun. Nggih, sampun nyawiji sehat selalu Kang Pur. Salam kanggo anak putu ya. Alhamdulillah. Kak sugeng siang kanggo Mama Kama, enten Bunda Nyoman Arvini, Pak Mangku, Bu Muna, bece-bece sampun-sampun dahar napa dorong niki. Sugeng siang kemawon nggih dulur-dulur sing tasih damel sesajen teng riko nang SD teng Meranggi kali teng SB Putu. tulas Bapak kali Ibu Eko Sujana sugeng siang ugi nggih. Sugeng siang kanggo telur-telurku sing wonten Tegal ya saka Bumen. Nih Republik Ngapak. Yes, ora ngapak ora kepenak. Nggih, monggo PWP paguyuban warga panginyongan teng pundi kemawon nggih matur suwun sangat sing sampun nyawiji teng adicara. Nggih. Teng adicara napa nih? Klenengan Jampi Herbal Radio Trirama lan jaringane dulur-dulur wilujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusuma uluh-uluh eta mama asih tenya anu di umul jengkol umul cau kasadayana nuju ngawiji di acara klenengan ini sari anu panggilisna sabumi. Loh, cenah ieu teh anu Bang Aris teh cing atuh sepilkeun saeutik we ngeuna ditahan nyanyikeun lagu Mawar Bodas eta Bang Aris teh nya sok bade nyawer sabaraha meni anu kabina-bina cenah teh henteu disetelkeun Bang Aris ya cara apa rika pengen teh jebret apa. Soklah saeutik teh ya

ya deneng dadi ngomong Sunda lah Gusti. Anu sing WA wong Sunda ya kayak terus ngomong Sunda. Bapak kayak ini sing wonten buki kemuning matur suwun nggih. Heeh, garep mlebu ora isa. Ndak pacak masuk. Sehat ya Bapak Eni sing ana nang Kota Bumi. Bukit Kemuning matur suwun. Monggo, sakira susah pada mari ngendi-ngendi tulur. Ayo pada nang klenengan radio drama lancaringane pancen.

0: Nyolong anu lho Mas. Suwi-suwi kok tak rasane pedes. Anu sendalku ning kono aja mbok jol ning kek-kek ya.
1: Kuwi malah kena.
0: Kok mbok jolne bodolan.
1: Malah kena tilang
0: kuwi. Oh, aja. Aja lho. Engko aku nyegar bali iki.
1: Ing ngerusak pemandangan.
0: Hei. Wajah.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
3: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ati coro kelenengan agari lu sing disengkuyung kali jampi herba. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Monggo dulur-dulur, ampun supe dulur-dulur nggih. Jampi herbalen nggih sing nganten radio Tramalan jaringane. Matur suwun sangat niki sal kali. Mbah Parso niki wau sampun borong nggih sing wonten RB sekawan enten pupuk asma, enten biosi niki sing inggil nggih. Matur suwun nggih Mbah. Mugi-mugi panjenengan sampun dugi ngriya nggih. Enten Mbah Partono rombong sedasa nggih, matur suwun pertama kali konsumsi nggih. Niki wau tumbas drop. Mbah Sakim rombong gangsal nggih, matur suwun sampun tumbas biosi niki wau nggih. Enten malih niki Pak Jauni Pak Jainul ya. Utama Jaya matur suwun nggih sampun borong. Nggih Uti, matur suwun Uti. Saking Pekalongan sudah berlangganan niki wau sampun tumbas nama madu nomor rapi dulur-dulur nggih. Enten malih Ibu Suliati terbangi mulia nggih. Matur suwun sampun tumbas Morinda nggih. Matur suwun ya Bu. Matur suwun ugi kanggo Bu Yuni sing wonten Paria Agung sudah berlangganan nggih. Alah Bu Yuni borong pokoknya ya Bu. Enten Bu Arsini Paria Agung ugi keluhane asam urat. Pak Warsono Pekalongan matur suwun nggih sampun tumbas ugi nggih. Ampun supaya dulur-dulur benjing nggih. Enten cek kesehatan teng Beraja Harjosari teng tokone Bu Yuyun nggih. Toko sentrat kae kowe ya. Monggo ampun supe nggih hubungi mawon call center Agarilus dulur-dulur mbok menawa panjenengan badhe pesen produk, produk Agarilus sak genuancine sampun mepet banget kowe ya, sampai ketemu benjing dulur-dulur nggih. Monggo. Tase ditenggo enten lomba-lombane, dulur-dulur. Monggo ditenggo teng Radio Inovasi. Menawi enten sekar sing dereng keputer, telepon sing dereng angkat nyun ngapunten. Pamit dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusa pada maring tinggi dulur-dulur. Ayo pada kelenengan radio Tramalan jaringane pancen jahat.

0: Waktu Radio Duta FM. Radio Duta FM.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Himawan Setiawan SIK MTR Opsla melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Pada kunjungan tersebut disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Didi Sudarmadi SHMH bersama para Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat di Ruang Kajari Tulang Bawang Barat pada Kamis 13 Agustus 2026 siang. Dalam kegiatan itu, Kapolres turut didampingi oleh Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba beserta para perwira Polres Tulang Bawang Barat. Pada kesempatan itu, Kajari Tulang Bawang Barat menyampaikan selamat datang kepada Kapolres bersama rombongan di kantor Kajari Tulang Bawang Barat. Menurutnya pertemuan ini merupakan pertemuan perdana dengan pejabat baru Kapolres sekaligus momentum dalam rangka mempererat hubungan yang selama ini sudah terjalin baik antara pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kepada Kapolres yang baru, Kajari juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan daerah dengan keindahan alam wisata Tulang Bawang Barat. Ia juga berharap pertemuan ini dapat terus berkelanjutan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Di tempat yang sama, Kapolres menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Kajari menerima audiensi yang dilakukan oleh pihaknya bersama rombongan. Ia menegaskan terkait komitmen untuk dapat bekerja sama dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum atau APH di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
4: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
3: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, D, dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio

Asri Anda 93,1 FM Pring Sewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo, ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang.

0: Uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera. Serangan asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
5: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4.

0: Olahraga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngebiosi.
2: Biosi, pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendian nih lo tesek segedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adi ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo sosial keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: premium masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Keluarga sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
3: Samila, bukti.
4: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Keluarga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Warga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif. Di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pas wong ngendi lho Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
6: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
5: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatane jenengan lho wis akeh sing lokro.
6: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
5: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
6: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustrop kuwindo. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
7: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

untuk keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo, ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Munajat. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Kala wingi kula kali panjenengan sampun didoduaken tentang balasan dari Allah tentang amal kita di dunia itu dikontani wonten di dunia juga oleh Gusti Allah. Sak menika monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara monggo nuli nutur sapa kemusonep jazaan ing walesan akhara kang weneh muajalan kang den gancangaken apa jaza biqaulihi kelawan dawane kemusonep kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taati. Kafa wis nyukupi al-amilina ing biro-biro wong kang amal. Apane jazaan walesane? Apa sing nyukupi ma apa barang? Wa kang utawi Allah iku fatihuhu zat kang buka ing ma. Ala kulubihim ing atase biro-biro atine amilin. Ing atase biro-biro atine amilin fi taatin dalam taatin Allah. Ai fi hali taatihi tegese ing dalam nalikane taat ing Allah. Mae bayane mawau minal mawahibi bayane pira-pira peparing al ilahiyah kang bangsa pangeran. Wal ilhamat lan pira-pira ilham Allah duniyah kang bangsa laduni kang bangsa teko pangeran. Wa hamala wa halawati tamallukilan manise asih-asian baina yadail malikil muluk yang dalam ngarsane zat kang ratoni biro-biro ratu. Kiai Musonib menerangkan ada lagi balasan dari amal kita di dunia yang kontan langsung juga dibalas wonten di dunia. Nerangkan kelawan dawani Kiai Musonib kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi. Kafa wis nyukupi al amilina ing biro-biro wong kang amal. Apane jazaan walesane? Ma apa barang wa kang utawi Allah iku fatihuhu zat kang buka ing ma ala kulubihim ing atase pira-pira atine amilin fi taatihi ing dalem nalikane taat ing Allah. Jadi cukuplah bagi orang-orang yang beramal di dunia, mereka itu mendapatkan balasan yang kontan dibalas dengan sesuatu yang memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala disekek wonten di atine tiang niku. Itu sudah cukup menjadi balasan saking amal kita sing wonten di dunya. Napa? Minal mawahibil ilahiyah, bayane saking pira-pira peparing kang bangsa kepangeranan. Napa peparing sing bangsa kepangeranan? Yo kathah, termasuk ilmu yang kita peroleh, kecerdasan akal yang kita miliki. Dengan kecerdasan sampean bisa memiliki rezeki yang sebanyak-banyaknya. Dengan kecerdasan sampean iso enggak ada titel yang sampean kehendaki. Kecerdasan, kepandaian, kesemangatan yang kita miliki ini adalah merupakan balasan yang kontan saking Gusti Allah akan adanya amal kita yang di dunia niki. Dibales nang Gusti Allah kontan. Wong kula mbek sampean niki ya dudu anake kiai, iso dadi kiai, iso dadi ustad. Ya dudu anake pejabat, iso dadi pejabat. Ya dudu keturunane wong sugih, iso dadi wong sugih. Dengan hal-hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka wonten di ati kula sampean, ini adalah merupakan balasan saking Gusti Allah sing kontan. Langsung dibalas nang Gusti Allah. Coro akal sampean niku ndak bisa akan jadi orang kaya. Ndak ngerti wong asale dadi koli batu. Suwene suwe kok ngletek dodolan kaseta, dodolan sate ayam. Iso dikei jodoh nang Gusti Allah.
1: Padahal dodolan sate ayam niku bondone mek piro? Mek 200.000. Tapi le Allah kadung buka rezekine. Niki kadang-kadang hanya 5 bulan dia bisa memperoleh celengan 15 juta. Sopo sing ngekei sampean niku karep nyambut gawe dodol sate ayam? Setelah dodol sate ayam, disitulah sampean menemukan sing jenengi jodoh. Sampai dalam masa 5 bulan sampean iso nyelengi 10 juta, 15 juta. Sopo ngira lek wong dodolan sate ayam duwe badhe sak monten? Lah ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah, itu merupakan balasan yang kontan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi niki durung kabeh. Sungguh banyak kula kali panjenengan mendengarkan cerita-cerita wonten tiyang kenging penyakit tumor, kenging penyakit kanker, jarine dokter jalan satu-satunya harus dioperasi. Kalau tidak maka saya tidak tanggung jawab, gampangane mati. Tapi dilala Allah ngersakno liyo. Ya nyang nang dukun, kadang-kadang nang tukang pijet. Sak pijetan iku entek 10.000, 15.000 diruti ini sak wulan. Penyakit iso waras. Iso entek nak kumat, padahal niku tumor. Pemberian-pemberian yang bangsa Tuhan seperti ini adalah sudah cukup untuk menjadikan balasan daripada amal-amal ibadah kita yang kita lakukan wonten di dunia dengan secara kontan. Sopo sing ngekei waras? Wong barangan perhitungane dokter, tiang niku kudu operasi. Perhitungan dokter kakinya harus dipotong. Tapi ternyata mek cukup tanpa dioperasi, tanpa dipotong kakinya, cukup dengan pijat yang sakitnya tidak seberapa dan ongkos yang tidak berat sak pinten, kulo kali panjenengan iso dadi wong waras. Kalau bukan pemberian dari Allah, siapa yang memberi yang namanya sembuh itu? Lho peparing sing bangsa Gusti Allah ngeten iki lho Pak. Ini namanya balasan saking ngarsane Gusti Allah dateng kulo sampean kontan atas perbuatan amal ibadah kita pada saat kulo pala panjenengan wonten di dunya niki. Wal ilhamatilla dunya lan biro-biro ilham sing bangsa saking pangeran pisan. Kita meneng-meneng kadang-kadang di ati niki tersirat. Aku sing enak iki coro arek sekolah niki akhir tahun. Melek sing enak aku iki nang SMA. Sing enak aku iki nang SMU. Sing enak aku iki nang SMK atau yang lain. Lho, tersiratnya keinginan kita wonten di ati koyo ngeten niki adalah merupakan al-ilhamat al-ladunniyah, bisian saking ngarsane Gusti Allah yang sekaligus niki merupakan balasan yang kontan dari Allah atas amal ibadah yang kita lakukan wonten di dunia menika. Nek kula mbek sampean mboten sadar, kadang-kadang ngerasa bongo. Mbuh sing nambani sing ngerasa bongo. Waduh. Areko mari loro nemen tak tambani aku moro waras. Asline duduk mergo ditambani tiyang niku. Niku ngoten pembalasan. Balasan saking Gusti Allah sing kontan atas amal ibadah kita sedoyo. Lelek tiang mboten gak ada pengrasaan koyok ngeten, berarti tiang niku dereng semerap datang Gusti Allah. Dikiranya kesuksesan yang dia raih, kesembuhan yang dia peroleh, pangkat, jabatan, titel yang dia sandang seakan-akan merupakan jerih payahnya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Wong sing ngomong ngeten niki berarti tiang niku wau dereng kenal karo Gusti Allah. Ndak ngerti. Lek ngono iku mang termasuk balasan saking Gusti Allah sing kontan atas amal ibadahnya. Niku ana loro. Yang ketiga juga bisa dikatakan balasan atas amal ibadah yang kontan nggih menika ala watu tamalluk baina yadai malikil muluk. Manisnya rasa cinta kita wonten dek ngarsane zat sing ratoni piro-piro ratu. Manisnya tamaluk, manisnya rasa kasih sayang kita di hadapan zat, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kula mbek sampean melakukan amal ibadah datang Gusti Allah, makin lama makin merasa mesra. Koyok dene wong sirsiran ngoten. Koyok enak ngoten rasane. Nikmat rasane. Koyok seger ngoten rasane. Rasa nikmat yang kita rasakan di dalam hati kita masing-masing ini adalah merupakan balasan saking amal ibadah kulo kali panjenengan sedaya. Kono wong tuwek-tuwek sekolah, ono sing kuliah, ono sing ngelengkapi sarjanae, wonten sing pasca sarjana, wonten sing S3, wonten sing nggodak titel profesore, kekarepane ati kangge ndolek ilmu nambahi itu juga merupakan balasan dari amal ibadah kita. Lah katene ndak mung gayo nopo titel yang panjene sampean mulai sik cilik niku seneng sekolah, seneng belajar. Yang mana belajar ini adalah merupakan amal yang memang diperintahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Lek wis diperintah nang Gusti Allah, berarti kita melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kita niku dibalas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kontan, yang berupa halawatut tamalluk, enaknya kita melanjutkan sekolah, enaknya kita melanjutkan ibadah datang ngarsane Gusti Allah, yang berupa meneruskan pendidikan, yang berupa meneruskan pekerjaan. Kenikmatan yang harus kita cari. Tiang nyambut gawe, hasil batine akeh, dia merasa nikmat. Itu nikmat adalah pemberian saking Allah, bukan dengan harta benda yang melimpah ruah akhirnya kita bisa mengancam orang lain, yang orang lain itu mengganggu usaha kita. Paruah akhirnya kita bisa mengancam orang lain, yang orang lain itu mengganggu usaha kita.

0: Fitunya ing dalam dunyo waktun opo waktu yushbihu kang nyerupani opo waktu na'ima ahlil jannati ing kenikmatane ahli swarga ilama angin barang angin waktu yajidu kang nemuhu ing ma ahlu tamaluki sapa wong kang ahli asi-asian fi kulubihim ing dalam biro-biro atine ahli bilaili ing dalam waktu pengi min halawatil munajati bayane saking manisi bisik-bisik bak duhum dawu niki berarti bak duhum niki tau ngrasakno laisa fit dunya waktun yushbihu naima ahlil jannati nek dunya niki mboten wonten waktu di mana perasaan kita seperti perasaannya orang yang masuk swarga. Sampean kepingin weru. Waktu apa yang menjadikan manusia itu punya perasaan seperti dia ada di dalam swarga? Kenikmatan yang dimiliki oleh swarga, yang dimiliki oleh orang sing ahli swarga niku bisa dimiliki oleh seorang hamba yang hidup di dunia pada satu saat. Saat apa itu? Illa ma yajiduhu ahlu tamalluk fi kulubihim billaili min halawatil munajat. Waktu itu adalah waktu nikmatnya munajat datang Gusti Allah pada waktu malam. Lek kanggene tiang yang sudah meresapi nikmatnya munajat kali Gusti Allah waktu bengi, aduh Masya Allah adem. Adem ini ku koyok perasaan tiang ahli suarga nih Gusti Allah. Adem nang ati niku marem, rasa adem pada saat kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam sendirian. Katik damare dipateni pisan. Niku lek temenan oleh munajat nang Gusti Allah, ngerasa nikmat mulai saking ujung rambut sampai nang ujung kaki niku adem rasane. Itu adalah sebuah waktu di mana manusia yang hidup di dunia bisa merasakan nikmat seperti kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga ne Gusti Allah.
1: Nama saya M. Solihin dari Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberu. Telah mengeluhkan ialah penyakit prostat selama 3 tahun sudah. Lah saya telah mengonsumsi 1 botol mencoba. Alhamdulillah pada saat ini kencing saya itu lancar. Maka dari itu atas nama M. Solihin, terima kasih atas obat daripada Agalus Drop yang telah aku konsumsi. Setelah minum ialah Agorilus Drop dengan madu hitam, sekarang kencing saya lancar. Nama saya M. Solihin. Alamat Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberu, Kabupaten Oke, Sumatera Selatan. Bagi pendengar radio, bagi yang mengeluhkan berbagai macam penyakit, ayo konsumsi minuman herbal Agarilus Series.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Lek jalan-jalan dari nilai monggo panjenengan dili coba. Pada waktu tengah malam panjang bangun, kita wudhu, ambil air wudhu sikatan, mari ngono salat sembahyang, madep mancer nang Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bakal rasa adem. Hati kita bakal terasa damai, tentram, bunga, seneng, bahagia. Kenikmatan sing koyok ngeten niki sama dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli swarga ni Gusti Allah niku wau. Ono tiyang jawab ala kula niku masih bengi-bengi tangi, tarasa-rasane ndonga kelawan nikmat tapi ternyata kula kok sik sumpek mikirno utang. Iku jenenge tutup munajat nang Gusti Allah. Ya lamun jenengan. Menungso niku lek munajat karo Gusti Allah otomatis dia tidak berhadapan dengan siapa-siapa. Juga tidak akan memikirkan apa-apa. Tetapi dia berhadapan langsung kali Gusti Allah. Langsing di ono di pikiran ini namung Gusti Allah. Mboten kok mikir utang. Telo ane tok sembahyang tapi utak mikir utang.

0: tiang niku kelih tutus mbayang jenenge. Lek tiang niku munajat karo Gusti Allah yang sampai bisa merasakan kenikmatan sebagaimana ahlul jannah atau orang-orang yang ahli swarga niku merasakan kenikmatannya. Gini ku uang sing di utak ini ku meonok Gusti Allah toh aras-aras senan dindi tapi lewis ngerosok nikmat ya masih sembahyang sewangi dedet gak apa-apa gak kerosok ya ku lambik sampean uang panjani munajat nang Gusti Allah waktu bengi ku durung ngerasa nang koyok waktu ini uang sing wis dadi ahli swarga sing wis melbu swarga dadi sembahyangnya kepingin dang-dang mari sembahyang sunat bengi setengah jam nung koyok setahun. Ini ku tanda ini kalau kali panjenengan durung menyatu kalau Gusti Allah. Jadi sing onok di akal kalau sampai ini duduk Gusti Allah. Tapi mungkin hal-hal yang lain. Akhirnya kita tidak bisa berpikir konsentrasi datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek wis koyok ngeten. Yang tak iso panjenengan merasakan nikmati ahli suargo. Lo ba'duhum munilai safid dunia waktun. Yushbihu na'ima ahlil jannati ilama yajidu ahlu tamaluk fi kulubim bilail min halawatil munajat ba'tuhum niki berarti wis tau ngrasakno waktu uripe zaman biyen. Ngilo monggo kula kali panjenengan nyuwun dateng Gusti Allah mandar muka kula kali panjenengan dipun paringi tutuk dateng pangkate tiang yang dapat merasakan halawatil munajat dateng ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah lek kula kali panjenengan sudah merasakan halawatil munajat karo Gusti Allah, kula ambek sampean masya ibadah sewengi pet ndak bakal kroso. Bahkan akan merasa nikmat. Koyok-koyok dengan ibadah yang kita lakukan, kepingin rasanya kita ibadah ini diakhiri langsung dengan kematian. Jadi mari ibadah satu tuwe mati, masya Allah. Kula ambek sampean sing katene mati ngoten wedi apa maning umur isih enom. Sik kepingin ngrasakno ngeten, sik kepingin ngrasakno ngeten. Wahadihil halawatu utawi ikilah rasa manis iyalati yaiku halawah yu abiru kang ibaratakan ana saking halawah ahlut toriki sopo wong kang ahli ngambah dalan ngibaratakan bil ahwali kelawan biro-biro tingkah wal mawajidilan biro-biro penemu wal adhwakilan biro-biro penyicip. Nah ini kilek mungguni ahlut torik rasane halawah rasa manis sing dialami pada saat munajat dengan Allah pada waktu malam niku dikatakan al-ahwal. Al-ahwal jenenge al-ahwal, jadi ada istilahnya tersendiri. Al-ahwal-ahwal itu juga dirasakan. Ya lek wis ngrasakno pada waktu malam manis koyok ngoten berarti duduk mek pengidok dia akan merasakan seperti itu. Mungkin pada saat ibadah di waktu-waktu selainnya malam bisa jadi nggih koyok ngoten krono wis kebiasaan. Akan makin lama makin nikmat. Bukankah kita sering mengatakan tresno jalaran soko kulino. Kula mek panjenengan wis sering melaksanakan seperti ini, sering mempraktekkan sing koyo ngeten, secara otomatis kula kali panjenengan bukan hanya waktu malam kita akan merasakan nikmat, waktu siang pun kita juga akan melakukan nikmat, merasakan nikmat itu. Wamalan wis nyukupi apa barang huwa kang utawi ma muriduhu aurada yuridu iradan wa muradan fahuwa muridun wadhaka muradun muriduhu alaika ay ala alaihim ingatasi alaihim ingatasi amilin ay ala kulubihim tegesi ingatasi piro piro atini amilin min wujudi mu'ana sadihi saking anane aring-aringi Allah ail unsi tegesi aring bi kelawan Allah ba'da husulil amali ing dalem sakwise hasile kelakuan wang kidoi hilan tutuki amal kola da'u sobo ba'dum setengah arifin al unsu utawi kang aran bunga kang aran aring wa ikutai unsu iku sururul kolbi bungai ati ngege sepuntene sing katang ngege sakni gini ki tempat nomor swidak songo kitab hikam sing gundul swidak songo. Lek kitab hikam sing wonten jenggotane niku kula mboten enggak ada derek-derek sepuntene. Nah, panjenengan saged mirsani sing wonten jenggotane niku panjenengan saged tingali piyambak dibandingaken kali kitab sing gundul mangken jenengan tingali piyambak kula mireng-mireng kira lek sing kitab gundul lek sing kitab ana jenggotane niku telung jus. Wonten sebagian kanca sing crita panjenengan sing ngasto kitab sing ana jenggotane kira-kira sakniki nomor niku 387 tapi jenengan tingali Bisuhudi jamalil habibi kelawan ningali keindahan zat kang den sayangi. Dan juga termasuk balasan Allah yang kontan adalah sesuatu kegembiraan, suatu rasa bahagia yang kita terima dalam hati, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang diletakkan dalam hati kita setelah suksesnya amal dan habisnya amal. Itu juga merupakan balasan yang kontan saking ngarsani Gusti Allah. Mari bayar hajian 32 juta atine bunga, ngarep-ngarep kapan singkat ini budal datang Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Warang tutuk nang umah, masya Allah, alhamdulillah, awak nang Gusti Allah dibun paringi tutuk ibadah datang Mekah Madinah mulai kelawan selamat. Ibadah mandar mugo diterima nang Gusti Allah, mandar duwe rizki maning sing lebih, insya Allah kulo tak berangkat malih. Awak mari teko Mekah, mari mendermakan harta sebanyak-banyaknya mboten getun. Sik kepingin budal nang Mekah maning, itu adalah merupakan balasan amal kita yang kontan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi sepindah malih nggih, sepindah malih. Amal ibadah niku dudu haji sing paling utama. Ada yang lebih utama daripada haji, nopo? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Sakjane lho, Bang, sakjane panjenengan ndak perlu haji ben taun. Sampean haji ben taun tapi tonggo sampean ono sing melas. Dulur sampean ono sing melas. Niku sing apik. Harta yang kita miliki sebagian kita berikan kepada mereka. Tapi lek nggih pun wis mari ngekei yo, wis mari ngekei wong itu milik kita yo enggak apa-apa saja. Perkara nek wong ngomong, wah nang Mekah bendino tanggane ndak mangan, ndak ono sing reken. Lho tanggane ndak mangan iso ono sing reken kewajibane. Lalek panjenengan iso, ya sampean tanggung kedua-duanya. Tonggone sing ndak mampu panjenengan cukupi, lah sampean dhewe haji bendino we. Ojo ben taun bendino ndak apa-apa. Nopo sing diarani bunga? Apa yang dimaksud bangga? Yang menjadikan balasan saking amal ibadah niku wau. Qala ba'duhum al-unsu sing diarani bunga niku sururul qalbi bi syuhudi jamalil habib. Bungae ati kelawan melihat, bungae ati kelawan ningali keindahannya zat yang menjadi kekasih kita. Lek panjenengan rumoso mempunyai kekasih Allah dan sampean merasa Allah mengasihi kita, maka otomatis apa yang Allah lakukan kepada kita itu selalu terasa nikmat. Koyok dene wong sirsiran niku lho. Masih lambene dicokot sampai catu niku jarine ndak loro. Apa kok ndak loro? Karena yang menggigit adalah sang kekasih. Sing nyokot pacari masih sampai catu metu getih niku malah bangga sing wedok. Aduh, kekasihku sing satiku setia teman. Apa? Lambeku dicokot tuh sampai metu getih ini. Dicokot kekasihnya itu enggak kerasa loro nek lambene. Coba sampean dintup kalau jengking lambene. Sampai abun dowe kaya lambene jaran. Waduh, mesu naudzubillah. Krono sing ngentup kala jengking. Lek sing nyokot kekasihnya maka dia akan merasakan nikmat. Begitu juga kalau kita merasa sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan nopo mawon yang kita terima, kita akan selalu senang. Lebih-lebih kalau terjadi perubahan bagus dalam hidup kita, tambah nemen senenge. Wong ada perubahan jelek saja iku tandane Gusti Allah arep nang kula sampean. Apa maning perubahan elek? Api. Perubahan elek lu seneng. Teko sugi-sugi akhirnya digejrokno nang Gusti Allah. Teko dadi wong pangkat nang Gusti Allah enggak didadekno. Blek dintekno wis pangkate. Lek wis ndak dikei pangkat koyo ngeten niku mboten susah. Justru bunga krana rumoso awak ini ku sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang dia cintai. Kalau yang melakukan itu adalah zat yang tercinta, apapun yang dilakukan maka akan senang kita terima. Atile ono wong kena coba saking Gusti Allah, coba nopo mawon saking Gusti Allah. Lek pancene tasik ngeroso pegel, ngeroso ngersulo, berarti dia tidak cinta kepada Allah. Lek sampean niku cinta nang Gusti Allah, tondone nek siji, apapun yang dilakukan oleh sang kekasih kita, kita akan selalu menerimanya dengan lapang dada. Ya wis persis lah koyo tiang sirsiran ngoten lho, Pak. Den di wonten tiang ngenyek sirsirane. Ndak anu. Oh surga dunia. Hai malam pertama cekak anjak ring madura nikah mun orang cik ni serah asir-siren napa bain saya lakonin tineng orang saya kecintain akan selalu dia terima dengan baik. Ada saya coba fokus kapi ekek-kek seneng ekentoen ocaan kentona bau jeruk kamu pada kento bau jeruk ya hanya karena perasaannya saja dia mengatakan kento bau jeruk. Lek tutuk krono perasaan cinta dia tidak akan mengatakan kentut berbau duren, kentut berbau jeruk. Podo mawon karo niki lek panjenengan cinta nang Gusti Allah. Musibah sebesar apapun yang kita terima itu rasanya manis kayak gula. Seger rasane koyo cenak lek dirasa-rasakno. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, menungso niku pancene perlu kita mengenal dekat langsung datang Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan semua sesuatu yang telah kita terima, baik jelek ataupun baik, kenikmatan ataupun balak, kita bisa menerimanya dengan legowo. Bahkan balak pun seakan-akan terasa musib, terasa kenikmatan dalam hati kita. Yus nikulah persis karo perasaane sedang kasmaran, tiang yang sedang jatuh cinta. Yus kaya niku pun meten atuh perasaane niku. Wahua dadi bahagia niku adalah halatun tujibu wawa utawi al unsu halatun iku tingkah tujibu kang nekaken apa halah inti asal muhibbi ing tangine wong kang cinta wasofaahu lan beninge muhib wasofaa waqti lan beninge waktune muhib waya khofulan wati sabab muhib yen dalem waktu gawa ilal idlal ing pira-pira bencana kang den mergoaken krana susah. Eng biro-biro bencana kang den sebabaken mergo susah. Niku maknane gawa ilul idlal. Dadi idofatus sabab, idofatul musabab li sabab, menyebabkan sesuatu yang disebabi kepada sebabnya. Kata-kata gawa ilal idlal niku, gawa ilul idlal. Dadi rasa cinta itu adalah perasaan atau tingkah laku yang menyebabkan kita semangat untuk beribadah kepada Allah, yang menyebabkan waktu kita menjadi bening, selalu sempat untuk beribadah, tidak selalu merasa sempit, ndak koper nang masjid, ndak koper ngaji, ndak koper ngeten, ndak koper. Dan kita takut dalam waktu yang seperti ini akan terjadi bencana karena kita tidak tenang. Napa bencana ya mali ndak sembahyang? Ku sembahyangi sempit. Waktu ini titik darurat, dadi mari assalamualaikum langsung nyingkri. Mboten sampai ngomong ngoten. Uang ini kulik rosu awak ibong kok tidak sampai muni ngeten rosu seneng seneng mawon ibadah ini meskipun suwe seneng nikmat mawon rasanya dan dijauhkan dari perasaan jenuh didono saking perasaan nopo bencana karena kita bingung mboten konsentrasi konsentrasi terus karena ini adalah merupakan perintahnya Allah. Mandar muka kulo kali panjenengan menjadi orang yang selalu bahagia dalam melaksanakan perintah Allah dan merasa kekurangan terus ngelakoni perintah Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang saged dalam aturake namung menika mawon mandar muka wonten manfaati dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Selamat malam dan juga selamat menikmati seramal bersama keluarga tercinta. Abdul Muntagrim keluarga sehat, jumpa kembali bersama Jess di dangdut sore ke malam keluarga sehat ya. Ada persembahan yaitu Zigo Magnesium Cream yang punya manfaat luar biasa, baik untuk menjaga kondisi kesehatan atau juga mengatasi permasalahan kesehatan keluarga sehat ya. Dan cara pemakaiannya dioles di bagian yang sakit atau di bagian tubuh yang diinginkan sesuai dengan rekomendasi kita keluarga sehat ya. Dan untuk di mall keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh atau ke di 08 12 12 11 310 atau ke di Facebook juga boleh di Raditri Rama FM keluarga sehat Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan dan satu dendang untuk ini keluarga sehat ya. Oli di perjumpaan kita, jangan kemana-mana sayang. Tetap pantang terus keluarga saya di dangdut sore ke malam persembahan ya, Zigo Magnesium Cream.

Oke, masih di Dangdut Sore Kemalam Keluarga Sehat ya. Persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream dengan ya bentuk krim keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mungkin biasanya Zigonya susu ya, tapi kali ini keluarga sehat Indonesia ya, untuk Zigonya itu berbentuk krim keluarga sehat ya.

Jadi untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, untuk cara pemakainya itu dengan cara ya dioles dengan komposisi ya bahan-bahan herbal pilihan seperti magnesium keladi tikus, ada glukosamin ya, dan juga pegagan dan kolagen. Bahan tersebut diolah ya secara modern menjadikan ya pastinya Zigo ya magnesium kering dengan khasiat bisa meredakan ya untuk gangguan ya pastinya seperti untuk persendian, benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan juga persendian, bantu menurunkan ya tekanan darah, menjaga kesehatan jantung keluarga sehat ya, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu untuk insomnia keluarga sehat, membantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga ya masalah kulit lainnya. Jadi untuk manfaatnya banyak banget ya, untuk yaitu susu Zigo Magnesium. Untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan. Untuk yang mau COD pesan antar keluarga set boleh banget, silakan hubungi di call center kita. Jangan lupa sebelum ya pastinya juga atau mendapatkan konsultasi terlebih dahulu di call center kita di 0831 760 600. Selamat malam dan juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Atau di malam ya malam Kamis keluarga sehat di tanggal 19 Agustus 2026. Atau yang mau ikut tergabung boleh, sayang kecintaku. Atau di WhatsApp Facebook juga boleh di 0812 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya di Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Dan untuk Rimo keluarga sehat, terima kasih untuk Rimo keluarga sehat Indonesia masih setia menemani di dangdut sore ke malam. Terima kasih juga yang sudah hadir tadi ya di cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Mandala keluarga sehat, dan juga pastinya acara perlombaan 17 Agustus ya meriahkan ya Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 keluarga sehat ya. Oke, dan untuk krim keluarga sehat ya, satu dendang ke Bali spesial untuk ya pasien keluarga sehat Indonesia menemani di dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Ya, masih di Dangdut Sore kepala keluarga sehat ya. Masih bersama Jay juga. Atau ke Dangdut Sore kepala persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream ya, dengan berbentuk jelly atau krim keluarga sehat ya. Untuk cara ya, pasti juga keluarga sehat Indonesia untuk menggunakannya itu dengan cara dioles ya di bagian tubuh. Ya, mungkin untuk keluarga sehat ya, yang punya permasalahan seperti mungkin permasalahan kulit ya, atau mungkin asam urat, keju-keju ya, asam lambung, bisa ya menurunkan ya darah tinggi juga bisa keluarga sehat ya. Insomnia. Amnesia lupa ingatan ya. Insomnia keluarga sehat ya, atau susah tidur. Oke, informasi lebih lanjut silakan ya hubungi di call center kita atau simak terus di Dangdut Sore ke malam. Kita sapa dulu satu perempuan keluarga sehat ya. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Lah, terputus besi. halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Aceh.
0: Malam, Mbak Neri.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Udah kenyang belum?
0: Udah.
1: Udah. Berapa kali?
0: Lupa berapa
1: kata kali. Kata adekku kebanyakan aem itu makan apa kata dia.
0: Namanya ini Bes ya.
1: Apa?
0: Mas Pandi, ada orang Mas Pandi. Kenapa ya Pak? Mbak Neri mau dendang apa ini malam ini spesial buat Mbak Neri, bisa milih deh karena masih ada orang di sana, jadi aku agak buru-buru.
1: Ya udah.
0: Apa maunya?
1: Oh ini suruh milih aku?
0: Iya masih bebas. Apa?
1: Oh bebas, alhamdulillah. Ini bonus 17-an ya?
0: Iya, islah, diskon boy.
1: Oh diskon.
0: Apa?
1: Ini aja apa? Untuk siapa ya?
0: Untuk siapa?
1: Untuk siapa lagi?
0: Udah, iya tahu. Dari siapa? Oh, iya. Mirnawati, Dayu Agi.
1: Mirnawati ya.
0: Minta apa sini?
1: Minta Mirnawati.
0: Oh iya, spesialnya buat siapa Mbak?
1: Spesialnya buat semua kru Trirama. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dapat yang di sampingnya.
0: Amin.
1: Makasih waktunya.
0: Siap. Antang Tri Rama dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syamila. Bukti.
1: Jinji. Enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, kebahagiaan meliputi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 535 narapidana resmi menerima remisi atau pengurangan masa pidana. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas 2B Gunung Sugih Andika mengungkapkan bahwa dari total sekitar 870 warga binaan yang saat ini menghuni lapas, mayoritas yang telah memenuhi syarat berhak mendapatkan potongan masa tahanan dari pemerintah pusat. Andika menjelaskan para penerima RU1 memperoleh potongan masa pidana yang bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga maksimal 6 bulan. Meski mendapatkan pengurangan hukuman narapidana dalam kategori RU1 ini, tetap harus melanjutkan sisa masa pidananya di lapas. Sementara itu untuk kategori RU2, pemotongan masa pidana yang diterima membuat masa tahanan para narapidana tersebut selesai secara resmi. Penyerahan remisi tersebut digelar secara simbolis di Nuwo Balak pada siang harinya. Mengakhiri keterangannya, Andika menyampaikan pesan mendalam kepada para mantan warga binaan yang telah resmi bebas agar menjadikan pengalaman hukum sebagai pelajaran berharga dan tidak lagi melakukan tindak pidana di masa mendatang. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Mahal keluarga sehat ya, masih dapat solusinya dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cepatan Wuhi Bungur Lampung Timur. Selamat malam, ada Butet ya. Dagdag saudara malam, assalamualaikum salam. Hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salam untuk Buda Geristin, Buda Lili ya. Ada di Bogong, ada Maklum juga Mbak Neri, Kota Gajah. Spesial untuk yang ada di Metro Gibang, semoga sehat selalu. Untuk Bang Ajasnya, tetap semangat dan terima kasih makin sukses. Terima kasih kembali. Banyak terima kasih buat Butet yang ada di Bandar Lampung. Sudah menyatu di Dangdut Sore ke malam ya. Selamat malam juga untuk di malam keluarga sehat ya. Selamat malam aja semalam juga ada Mas Wahyu Indra dari kawasan Seputih Raman sudah hadir. Untuk di malam keluarga sehat ya di Dangdut Sore ke malam. Ada persembahan tentunya ya, Zigo Magnesium Cream. Dengan bentuk krim ya, seperti gel. Jadi untuk keluarga sehat ya dari Asia, dengan cara dioles di bagian tubuh yang sakit seperti untuk persendian, lambung, jantung, atau mungkin untuk ya peredaran agar bisa menurunkan darah tinggi. Atau mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk yang punya asam lambung ini juga bisa banget di keluarga sehat ya. Untuk yang telepon maaf ya, biasanya yang gak bisa angkat telepon lagi, ada bentar lagi mau azan isya ya. Terima kasih buat Mas Wahyu Indra dari kawasan Seputih Raman sudah menyatu keluarga sehat ya. Om Yusuf, untuk dimang keluarga sehat di Indonesia ya. Om Yusuf habis dari inovasi baru nyampe rumah. Jangan 7 kali dong Om Yusuf ya. Sekali aja jandanya ya. Jadi untuk di sobatan di mall keluarga sehat di Indonesia atau kedadanya itu original ya. Selamat malam juga. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Muslimah. Bu Muslimah tadi ke inovasi enggak Bu Muslimah? Ego seru-seruan ya. Selamat malam. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dedenya rumah mungil ya. Terima kasih. Untuk di keluarga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Muslimah ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk yang ada di mana Bu Muslimah, di Veteran ya, kalau belum pindah bes. Belum dong aja semua ya. Oke, selamat malam juga ada Juragan Mania. Siapa lagi kalau bukan Pak Andrew yang ada di Taman Negeri keluarga sehat ya. Lagunya bubuk ya, bambu. Kok bubuk sih, gubuk bambu. Buat yang tugas terima kasih ya, thank you, terima kasih buat Pak Endro ya. Aduh Pak Endro mah bisa aja mah ya. Jadi guys, kita dengeri dulu waktunya azan isya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya.
1: 93,1 FM Prirama Radio. Tiba saatnya azan isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang sudah setia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Persembahan Zigo Magnesium Cream yang punya manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan, silahkan langsung datang di Radio Tri Rama atau jaringan yang mau cody juga bisa. Dan selain ini juga banyak produk ya, herbal lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan di Radio Tri Rama jaringan. Tapi sayang best untuk di malam ini waktunya sudah di penghujung akhir, waktunya just pamit ya. Tapi jangan khawatir, habis ini masih ada ya di Goyang Malam dan keluarga sehat ya. Aja sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Tri Rama, sampai jumpa.

0: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penjebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bestinya aku. Ketemu lagi malam hari ini ya. Edisi 19 Agustus 2026. Ditemenin barengan sama Tria lagi dong malam hari ini besti ya. Aku temenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Kita asik-asikan, kita goyang-goyangan ya. Ikut gabung bareng sama aku, partisipasi bareng sama aku. Juga bisa banget di 0812 12 12 9310. Gak usah kemana-mana sayangku, tetap di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: kasih Denang yang ngasih kasih malam hari ini. Besti yang lagi beraktivitas malam ya, lagi lembur, semangat aja buat kamu bestiku. Yang lagi di jalan juga tetap selalu berhati-hati dalam berkendara ya bestiku. Tetap dalam keadaan yang prima. Kalau ngantuk mah gak usah nyetir atuh besti ya. Mending kamu cari rest area aja, terus kamu minggir sebentar gitu biar gak ngantuk, gimana caranya ya. Soalnya kalau kamu nyetirnya sambil ngantuk, bahaya loh besti ya. Bahaya buat kamu, bahaya buat penumpang kamu, juga bahaya untuk pengendara lain. Jadi usahakan untuk kamu selalu fit dan juga prima saat kamu lagi nyetir kendaraan. Dan malam hari ini biar kamu gak gabut besti, biar kamu gak bosen, boring, sendirian, sini gabungan bareng sama aku di 0812 12 12 9310. Yang mau gabungan telepon boleh, WhatsApp boleh deh besti, pokoknya ya aku buka semuanya buat kamu besti sampai nanti jam 10 malam. Tuh kan panjang banget deh waktu kita, pokoknya besti ya sampai jam 10 malam. Halo goyang malam.
1: Asik
0: sekali besti. Asik sekali
1: besti.
0: Nah betul banget. Ini dengan siapa, di mana?
1: Bu Istin dari Taman Negeri.
0: Ibu Istin.
1: Isti.
0: Oh, Ibu Isti dari Taman Negeri, baik. Ibu Isti mau dengerin dendang siapa, Bu?
1: Yang mau diputar apa ya?
0: Ini aku punya Bukan Aku Tak Cinta. Kalau yang lain juga boleh. Apa, Bu?
1: Diputar enggak?
0: Apa?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang.
0: Coba aku cek dulu digoyanginnya buat siapa, Bu?
1: Buat para pemancing yang sudah datang, selamat malam semuanya. Mm-hmm. Yang okay. dari Taman dari M. Mm-hmm. Dari Toto Projo. Mm-hmm. Dari Tambah Dadi, selamat malam semuanya.
0: Okay.
1: Dan buat semuanya aja yang dari fan Tri Rama. Mm-hmm. Dimanapun yang mendengarkan.
0: Oke, okay. Emang di situ ada pemancingan, Bu?
1: Iya, saya yang buka, Bu.
0: Oh, gitu. Oke deh. Ya. Lancar terus usahanya ya, Ibu ya. Ibu. Halo? Oke, terima kasih ya Ibu Isti ya. Suaranya keputus, Bu ya. Mungkin jaringannya yang susah ya, Besti ya. Enggak apa-apa banget ya. Kita sapa lagi satu penelponnya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Hey, Bang Pur, gimana kabarnya, Bang Pur?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, Bang Pur mau dengerin denang apa?
2: Runtah.
0: Runtah.
2: Ya.
0: Oke, digoyang.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kurmiase, selamat malam. Buat Putra LA nih, organ di Meranggi Putra LA.
0: Oke.
1: Nah, buat maklumin tuh Pak Warno juga selamat malam. Yesena, Bu Muslimah, Bu Suprati juga selamat malam.
0: Oke.
1: Buat semua fan Tri Rama, nggak bisa nyebutin satu persatu, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bang Pur. Udah gitu aja Bang Pur.
1: Ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Tri Rama dan Bu Esti.
0: Oke, terima kasih ada Bang Pur ya, sudah menyatu barengan sama Tri malam hari ini. Bu Esti, masih ada waktu ya. Masih panjang banget waktu kita sampai jam 10 malam nanti. Di Goyang Malam, asik sekali Bu Esti.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FM Net hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FM Net hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Dua Denang sekaligus sudah aku puterin buat kamu ya, Besti. Ada Tajamnya Karang dari Melili dan juga tadi Dendang yang udah di request juga, Besti ya. Ada Runta spesial buat Besti aku malam hari ini yang lagi pantingin aku di Goyang Malam sampai jam 10 malam nanti. Besti aku juga loh, bisa ikut gabung-gabung bareng sama aku, boleh banget karena waktunya masih panjang. Jadi kamu bisa menyatu aja di 08 12 12 12 93 10. Buat Besti aku yang mau dapetin produk-produk herbalnya, bisa banget dong Bes, kamu tanya-tanya ya sama aku, boleh. Kita punya produk Biosi Besti ya, produk Biosi yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu, untuk mengatasi berbagai macam penyakit, keluhan kesehatan, baik penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Dan ada lagi nih produk terbaru dari Agarilus, yaitu ada Zigo Cream. Nah, Zigo Cream ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi Zigo Cream ini adalah magnesium cream yang bagus banget untuk mengatasi pegel linu, asam urat, linu-linu di seluruh badan gitu, Besti. Ini bentuknya krim, jadi harus dioles ya, Besti. Cara penggunaannya juga mudah banget. Jadi kamu bisa oleskan di titik-titik yang rasa kayak linu-linu, keju gitu, Besti. Terus kamu pijit secara perlahan. Kamu pijitnya satu arah aja, Besti, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tidak perlu kamu pinter untuk pijat, atau tidak perlu kamu punya keahlian khusus untuk memijat gitu, Besti ya. Yang penting kamu olesin aja di titik dimana rasa pegel-pegel itu ada. Terus kamu urut aja dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu, Besti ya. Kamu rutin menggunakannya ini, bisa digunakan setiap hari, sehari 2 kali 3 kali boleh, Besti. Atau bisa kamu gunakan malam hari sebelum tidur malam gitu ya, Besti ya. Nah, ini udah tersedia di studio Radio Trirama FM. Kamu gaskan langsung ke sini, atau kamu bisa pesan aja COD-an, dianterin sampai rumah kamu. Kamu telepon di 0831 760 600. Untuk kamu dapetin produk-produk herbalnya, boleh banget ya, Besti aku ya, kesini aja. Ada produk promo-promo pahlawan juga, paket hemat tiada lawan. Terus juga ada Biosi juga nih, Besti, mumpung masih ada kupon gelegar hadiahnya. Terus juga banyak banget hadiah-hadiah yang lainnya. Jangan sampai kehabisan loh, Bestiku, untuk dapetin produk-produk promonya. Ini sudah tanggal 19, Besti, karena promonya berlaku di bulan Agustus ini aja sampai tanggal 31 Agustus 2026 gitu ya, sayangku ya. Jadi buruan aku ikut, kamu ikut aku, Besti. Ikut kemana? Ikut aku lah di Goyang Malam, Besti ya. Kamu ikut aku sekarang aja, nanti aku sapa-sapain kamu semua. Sekali lagi di 0812 12 12 9310.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-kena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi Biosi.
4: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu Biosi.
3: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
3: ginjal bengkak
4: nggih
3: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. We'll be right back.

Masih pada panteng gak nih Besti? Kalau masih pada panteng, sok atuh ya ikut menyatu bareng sama aku lagi. Bisa gabungan di 08 12 12 12 9310. Besti, juga aku mau ingetin buat kamu nih Besti yang mau cari produk Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Ini mumpung masih ada promo kupon gelegar hadiah loh Besti ya, yang hadiahnya banyak banget menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Banyak banget hadiahnya, ada total uang tunai 11 juta rupiah. Ada 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, ada 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, ada 11 unit setrika, dan juga 50 unit radio FM. Banyak banget kan Besti? Jadi makanya ya kamu bisa dapetin produk Biosi langsung ke Radio Trirama FM Besti di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Gak usah khawatir ya Bes, karena produk Biosi ini tuh produk yang aman banget dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa, dan juga lansia. Cara konsumsinya juga mudah sekali, kamu bisa konsumsi sehari 3 kali 7-10 tetes aja Besti. Dan juga tentunya terbuat dari 100% bahan herbal alami seperti buah mengkudu, biji jinten hitam, terus juga ada kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, beetroot atau buah beet, terus juga kedelai hitam dan juga air kelapa. Nah ini Besti sudah difermentasikan dan juga dibuat spesial buat kamu nih Besti yang punya keluhan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, hipertensi, terus juga linu-linu dan juga keluhan kesehatan yang lainnya. Pokoknya bisa banget dibantu dengan Biosi ini Besti ya. Bisa kamu padu-padankan juga dengan produk-produk herbal kita lainnya yang tersedia di sini ya Besti ya. Jadi gak usah khawatir, kamu bisa konsultasi dulu di call center kita di 0831 760 600. Halo, goyang malam. Halo, goyang malam. Halo, halo. Oke, terputus. Terima kasih Besti yang sudah mencoba menghubungi diriku ya, tapi ternyata jaringannya kurang bersahabat nih Besti ya. Dari tadi suaranya menghilang-hilang terus. Halo, goyang malam. Halo. Asik sekali Besti. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada loh suaranya loh ya, cuman kayak gak bisa gitu nelpon, gak ada suaranya, gak muncul. Ya udah gak apa-apa, kalau belum muncul nanti lagi dilanjutin Besti ya. Nanti kamu gabung aja di WhatsApp barengan sama aku Besti di 08 12 12 12 9310. Yuk di sini terus barengan sama Tria Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

untuk keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo, ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum BOC Sihaga.
6: Oh, BOC Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyakit penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. We'll be right back.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal TTS Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistar Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Barat berlangsung meriah. Usai upacara pengibaran bendera di Stadion Bumi Skala Beha, Senin 17 Agustus 2026, ratusan pelajar langsung mengambil alih lapangan dengan berbagai pertunjukan kreatif. Rangkaian penampilan diawali dengan formasi angka 81 yang dibawakan ratusan pelajar. Atraksi tersebut menjadi simbol usai kemerdekaan sekaligus menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan para peserta. Suasana semakin semarak dengan penampilan polisi kecil, drum band, pencak silat, hingga tarian adat Lampung Nyambai. Sebelumnya, upacara pengibaran bendera dimulai pukul 7:15 dan diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, TNI, Polri, ASN, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, hingga organisasi kemasyarakatan. Kreativitas para pelajar tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam perayaan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat kedisiplinan serta kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Melalui momentum HUT RI ke-81, semangat kemerdekaan di Lampung Barat pun diwujudkan dengan cara yang kreatif dan melibatkan generasi penerus. Dari Stadion Bumi Skala Beha, semangat kemerdekaan tidak hanya dikibarkan melalui sang saka merah putih, tetapi juga melalui karya dan kreativitas para pelajar Lampung Barat. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC.

keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo, ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

Besti, masih ada waktu 47 menit lagi loh, Bes. Kamu mau gabungan bareng sama aku, boleh banget. Kalau mau santuy aja sambil dengerin dendang-dendangnya juga boleh banget, Besti. Kalau malam-malam gitu kan ya, kamu lagi gak ngapa-ngapain, kamu lagi bingung mau ngapain, ya udah gabungan aja sama aku, Besti. Di 08-12-12-12-9310. Aku mau ucapin selamat malam buat Besti aku yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga Jaringan. Ada Bapak Mistan dari Tejosari. Oke, keluarnya batuk ya Pak ya. Udah langganan banget minumnya ini, bubuk batuk dan asma. Terus juga ada lagi Ibu Suginem dan Ibu Sukiem dari Kalipasir. Juga udah dapetin produk madu hitam pahit ya. Udah diantri sama AJS dong tadi sore. Ada Mai Aca dari Seba 1. Ya udah dapetin Biosi dong mantul. Ada Mas Solikin dari Umbulpo. Udah langganan banget minumnya agar lulus drink nih, Besti. Lanjut lagi, selamat malam aku ucapin ya buat Bapak Turino dari Sumber Rezeki. Udah dapetin madu lambungku juga ya Pak ya. Ih Pak Turino mah ya kalau ketemu mah kalem banget gitu ya. Diajakin ikut lomba, yuk Pak Turino kita lomba. Enggak ah mbak gitu ya. Kalem banget Pak Turino mah ya aslinya. Ada Bapak Wartono dari Mataram Mudik juga udah dapetin produk Biosi ya. Hah, luar biasa, thank you ya Pak ya. Tadi udah ikutan itu cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ada lagi nih Mbak Parso dari RB4 juga udah langganan minumnya Biosi dan juga bubuk batuk asma. Terus juga di belakangnya lagi dilanjut ada, aduh siapa ini? Aduh, aduh, aduh, ini kepencet ya, aduh. Jadi ngirim video kan. Ada Mbak Partono dari Rombong 10. Ini baru pertama kali lo beli agar ilus drop. Mantul, dapat promo ya Mbak ya. Nah buat Besti aku yang mau dapetin promo-promo spesial bulan Agustus di promo pahlawan, paket hemat tiada lawan, buruan deh ya. Ini ada promo terbaru buat kamu ya, untuk pembelian agar ilus drop. Ini ada bonusnya Susu Zigo 26. Ini untuk kamu yang beruntung ya Besti ya, karena stok promonya terbatas dan juga belum semua radio terdistribusikan agar ilus drop. Ada Mbak Sakinem dari Rombong 5 juga udah dapetin Biosi ya Besti, mantul. Ada Mbak Tuni dari Batanghari 41 juga udah dapetin produk agar ilus drop ya. Thank you. Nih banyak banget pokoknya buat Besti-Besti yang udah dapetin produk herbal agar ilusnya dan juga produk Biosi. Jadi guys, kan aja gak usah ragu-ragu Besti ya untuk dapetin produk herbal di Radio Tri Ramadhan juga Jaringan.

keluarga sehat dan masyarakat Rumbia Lampung Tengah. Ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo Pahlawan, paket hemat tiada lawan. Serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo, jangan lupa datang dan hadir ya. Cek kesehatan gratis serta siaran keliling di Rumbia bersama Trirama FMNet hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berlokasi di rumah Bapak Tono atau Toko Diana Tani, Pasar Baru Rumbia Lampung Tengah, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Siaran keliling di Rumbia bersama Trirama. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. We'll be right back.

0: lanjut lagi ya Besti, masih ada waktu 23 menit lagi loh Besti ya. Yang udah ikut gabung bareng sama aku, coba aku cek dulu ya. Selamat malam Om Sobirin. Lagi apa Om ya? Lagi menikmati malam yang sunyi ini atau malam yang dingin ini? Emang dingin ya Besti, padahal panas banget loh, gerah banget loh malam ini loh. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Hey maklum.
1: Hai juga Tria, katanya sehat
0: dong. Sehat dong, sama seperti tadi.
1: Tadi ya, pokoknya cerah ceria.
0: Cerah ceria pokoknya maklum maklum. Ya, no. Tadi dapat hadiah apa maklum?
1: Maklum nggak ikut.
0: Ya maklum nggak ikut lomba toh tadi
1: ya,
0: toh.
1: Iyalah, cucu kan ikut terus, cucu maklum tadi.
0: Oh iya benar, ikut terus mantul.
1: Jadi pendukung yang semangat pokoknya. Iya. Hati uang-uang itu.
0: Iya no, kalau nggak ada semangat ya maklum orang-orang pada nggak semangat pokoknya.
1: Kayane
0: ya. Oh, kayane maklum. Re. Mau dengerin Denang siapa mah?
1: Itu temannya kawin kontrak.
0: Oke, digoyang.
1: Oke, Pak Bu Isena, Bu Muslimah, Nelin malam, Bu Ribut, Lek Turino, Bu Idiana, Neri Susanti malam juga, terus ada Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta, ada Pak Iruri, Kang Firman malam, ada Mbak Rin malam, Pak Dika Timan malam juga, terus ada Mas Edi PW, Kang Mas Broto, Mas Ahyar, Mbak Neri Kota Gajah, Mas Wiki malam, Grandpa Maruti malam, Grandpa Bapak Ibarra, terus ada Pak Yanggit, Mama Yanggit malam juga, ada Pak Jumiran, ada Bu Sri, ada Mami Melda, terus ada Bunda Kristin, Bu Rumia

0: Tampan, okay. MM Julius, mm-hmm. Ada Putra El Amadipanya juga malam, Putra Jogja, Putra Setia, Putra Kelana, Pak Dikata, okay. Tujuh Prati, Mama Yoga, mm-hmm. Mama Citra juga malam, Kak Dirin, Pak Oka, Pak SBU, mm-hmm. Terus ada Kang Sabar Pirmanto juga malam juga, okay. Buat semuanya adalah selamat malam. Oh, Bapak Anu, Bapak Eni, Bunda Ulfa, Bunda Lili, Mama Lili,
1: okay.
0: Sama Bunda Novi. Oke, okay, makasih waktunya dong.
1: Sama-sama maklum, Panteng Radio.
0: Panteng Trirama dong, matur nuwun Tria.
1: Sama-sama maklum ya, sudah menyatu barengan sama Tria malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa

0: tapi badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

Lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
4: 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali Besti.
5: Asik sekali Besti.
4: Besti, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Gak kerasa udah jam 10 malam aja nih Besti ya. Sedikit lagi Besti, ini saatnya aku harus pamit ya Bes. Sampai jumpa besok lagi Bestinya aku. Thank you yang sudah ikut bergabung barengan sama aku, atau mungkin juga tadi yang sudah berusaha ikut gabung tapi ternyata suaranya tidak ada. Mohon maaf ya Bes. Ini juga tadi yang sudah ikut gabung, coba aku cek dulu sebentar. Oh, nomor baru banyak ya Bes, tapi sayang banget gak bisa keangkat Besti ya, karena waktunya udah habis. Dan akunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Radio Pemberirama,
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
3: Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiro dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah.
2: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada keluarga sehat Indonesia dimanapun berada. Coba kembali bersama jasa keluarga sehat ya untuk di album nostalgia. Ada sebahan madu agar ilusif atau kedisi di malam Kamis di tanggal 19 Agustus 2026. Seperti biasanya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti, aja saya teman-teman keluarga sehat deh dengan dendang album nostalgia keluarga sehat. Satu dendang untuk dia keluarga sehat ya. Oli di percobaan kita untuk di album nostalgia persembahan madu agarilus.

Terima kasih keluarga sehat yang masih sedia menemani di album Nostalgia. Atau persembahan Madawa Garilus ya keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta. Semoga Dena yang sudah aja hadirkan di malam ini bisa menemani di istirahat malam, atau mungkin di malam ini jika masih lembur. Semangat selalu ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya, atau di 08 12 12 9 310. Untuk di Facebook juga sudah ada status baru di keluarga sehat ya. Dan pastinya untuk di sempatan di malam ini, untuk di ya malam Kamis ya, di tanggal 19 Agustus 2026, gimana keluarga sehat ya di tempat kalian, atau memeriahkan ya atau ke hari kemerdekaan Hari Republik Indonesia ke-81, meriah enggak? Seharinya sih meriah bes ya. Gimana perlombaan masih ada kan? Apalagi yang tadi sudah ya ikut perlombaan di Radio Inovasi yang ada di Mandala ya. Seru banget ya tadi bes ya. Sayangnya Jess tadi enggak bisa ikutan ya. Padahal tadi aja mau ikut lomba makan kerupuk ya. Tapi pakai nasi keluarga sehat ya. Iya biar kenyang. Oke, selamat malam juga untuk gerimu keluarga sehat ya. Terima kasih atas yang sudah mendapatkan madu agarilesnya. Ada Ibu Suginem dan Ibu Sukim ya, yang ada di Kali Pasir keluarga sehat ya. Tadi sudah dianterin sama Jessnya, yaitu madu hitam pahitnya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, ada Pak Torino alias Pak Yusuf yang ada di sumber rezeki tadi sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada siapa ini? Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Uti yang ada di Pekalongan, sudah langganan keluarga sehat ya, mendapatkan madu Nomorovit, sudah mendapatkan untuk di Inovasi Radio. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat Indonesia. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya untuk di Radiator Rahmat dan juga jaringan keluarga sehat ya. Selamat malam ada Bu Mujiem yang ada di Rejokatan, sudah mendapatkan madu nomor fit keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk promo pahlawan atau pembelian BOC ya. Di dalam kemasannya ada kuponnya, jangan lupa diisi dengan lengkap ya. Pembelian Agarilus Salty gratis Zigo 26. Beli 1 drink gratis Zigo 26. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda dengan kemasan hemat. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Dan beli 1 madu Trirama KJ, beli 1 gratis 1. Wow. Silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan atau yang mau codi pesan antar boleh. Dan juga masih banyak produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan. Selamat malam untuk yang keluarga sehat ya. Terima kasih. Ada Pak Tuban ya, yang ada di Tambah Subur. Selamat malam mas, selamat malam kembali untuk Pak Tuban ya. Untuk requestnya dong Widuri buat ya pendengar Trirama. Untuk semuanya juga selamat malam keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Pak Tuban atau kedenangnya ya. Langsung aja kita dengarkan wes. Ada Widuri, selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
0: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Sudah di menit ya 40. Untuk di jam 10 keluarga sehat ya. Selamat malam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Yang punya kawasan Taman Negeri ya, Juragan Mania. Ada Pak Hendro, dendangnya Bukit Berbunga. Selamat mendengarkan dendangnya. Tadi sudah aja hadirkan ya. Salam buat semua, spesial buat yang sudah hadir di sini. Pokoknya terima kasih buat yang tugas, semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Pak Hendro dari kawasan Taman Negeri yang punya ya Juragan Mania. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Yang ada di Balem Mas. Ada kisah lagunya Satukanlah Hati Kami Berdua. Terima kasih kembali buat Bunda Supriyatini. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Selamat teman juga yang punya kawasan Tanjung Suma ini. Ada Emang Nanang Magicom yang ada di Tanjung Suma depan SD 1 Tanjung Kesuma. Ya masih sibuk dengan aktivitasnya ya. Semoga laris manis ya Tanjung Kimpul, dagangan habis, duit ngumpul ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Mas Andon. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Semangat aja sih ya, semangat selalu. Bunda Elizabeth, album Nostalgia. Selamat malam aja dari seperti banyak Cibanam Tanjung Kerajaan tuh. Harga selagunya dong kau awal segalanya. Salamnya untuk semua pantry Rama dan juga jaringan tanpa terkecuali. Jawabannya selamat malam dan juga selamat mendengarkan tanpa terkecuali. Jawabannya selamat malam dan juga selamat mendengarkan. Untuk ajasnya selamat.

segalanya untuk di malam ini, menemani untuk di serat malam ya, bersama keluarga tercinta. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia, tetap jaga selalu kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa juga konsumsi untuk madu agarilusnya ya, yang sudah tersedia untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk yang mau cuci pesan antar juga boleh banget, keluarga sehat ya. Selamat malam, hadir juga ada belibis putih yang ada di Punggur Lampung. Terima kasih sudah menyatu, Bu Muslimah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aja, semoga sehat selalu. Dedengnya dong kereta senja spesial buat Mas Aja ya. Salam juga buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Salam juga buat yang ada di renovasi. Kok di apanya Bu yang direnovasi Bu? Rumahnya apa-apa? Yang tadi semuanya tanpa terkecuali. Wah, tadi semuanya direnovasi berarti Bu. Ini Bu, diinovasi mungkin ya Bes ya. Kok direnovasi? Semoga berkah murah rezekinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, diinovasi. Tulisnya direnovasi. Wah. Oke, terima kasih untuk ini juga buat Bunda Elizabeth, juga ditunggu dedangnya. Selamat malam. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh Bude, monggo silakan masuk Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
0: Baking, aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Oke, masih di Pasolo Sigen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jawa Tarwai Bungor Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat Indonesia. Sudah di jam 11 ya, tepatnya untuk di menit 11 atau ke waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Hal ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa yang sekarang juga sudah ya dengan formulasi yang disempurnakan keluarga sehat ya. Ada promo juga, beli 1 gratis 1 cuma Rp150.000. Terima kasih untuk di keluarga sehat Indonesia yang pastinya juga untuk di malam ini. Masih setia menemani di 93,1 FM keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk Madu Tri Rama Kajenya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia untuk di sabatan di malam ini yang ingin COD atau pesan antar, ini bisa banget keluarga sehat ya. Jadi untuk Kecamatan Wai Bungur Purbolinggo, ada di Sukadana, Raman Utara, seperti banyak, seperti Raman, Rumbia, bisa banget keluarga sehat ya. Bisa hubungi di call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasi. Jadi untuk Madu Tri Rama Kaji ini keluarga sehat ya. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk yang ingin konsumsi ini khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau untuk keluarga sehat di Indonesia ini bisa dirutinin selama 3-4 hari. Nah, baru untuk di hari selanjutnya ini dikonsumsi 1 sendok sebelum berhubungan. Jika ingin merutinin, dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur ya, best ya. Ada permasalahan ya untuk stamina bisa terjadi karena faktor ya mungkin kondisi yang kurang fit ya, karena sakit ya, ini bisa menyebabkan stamina menurun keluarga sehat ya, seperti kurangnya durasi ya, banyak kurang berstamina keluarga sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama Kaji bisa menguatkan libido dan juga ereksi, mengobati ejakulasi dini, lama sama impoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancar peredaran darah ya, meningkatkan daya tahan tubuh juga keluarga sehat. Yang ingin dapatkan bisa dapatkan di Radio Tri Ramadan juga jaringan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Dan semoga untuk di malam ini ya, dendang-dendang yang sudah aja sadarkan bisa menemani di serata malam. Bang Yadi, selamat malam. Mendung tak berarti hujan, mendung tak berarti hujan. Kalau untuk di nostalgia masuk gak ya? Coba dicari dulu ya. Mendung tak berarti hujan. Kalau masuk nanti bisa diputar ya. Dari Dedi Dores. Oke, siap. Kalau kedendangnya ditunggu ya. Tadi sempat tadi malam ini. Terima kasih untuk Bang Yadi yang ada di RP 3 Raman Utara. Selamat malam, assalamualaikum salam. Untuk dirimu juga selamat malam keluarga sehat ya. Tetap jaga selalu kesehatan. Ada Bung Romi yang ada di Rumbia Pusat ya. Selamat malam mas, requestnya dong terlambat sudah. Kalau enggak ya gelas-gelas kaca. Salam buat semua pantry Rama. Dan juga untuk kru dari Rama semuanya. Banyak terima kasih. Kembali kasih buat dirimu. Atau kedenangnya yang mana nih? Terlambat sudah atau gelas-gelas kaca? Semuanya ada. Oke, thank you, terima kasih. Atau gede malam ini ditunggu aja. Atau kedenangnya nanti terlambat sudah saja ya. Widuri, Widurinya tadi sudah diputer ya untuk Pak Tuban ya. Tadi Widurinya sudah saya putarkan. Tadi dari siapa ya tadi? Widurinya dari Yunisara tadi ya. Oke, terima kasih untuk Pak Tuban juga, selamat malam ya. Dan untuk Kriman juga keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih. Sudah setia menemani di album Nostalgia ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Sudah menyatu untuk di Facebook. Coba kita intip dulu. Kita intip dulu di malam keluarga sehat ya. Ada Bunda Tumiar Idawati dari Medan juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat ya. Atau yang ingin dapatkan madu Tri Rama Kajing, silakan langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan. Atau yang mau cowok di pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau madu Tri Rama KJ juga masih ada promo beli satu gratis satu ya. Dan untuk di keluarga sehat yang mau cowok di juga boleh, nanti bisa diantarin sama AJS-nya ya. Oke, untuk di keluarga sehat Indonesia sama selalu. Apapun aktivitas ya, kesibukan di malam ini, walaupun badan mulai capek, letih, lesu, sudah ngantuk, tapi yang namanya aktivitas ya, apalagi ya kita sudah menjadi ya tulang punggung. Yang penting jangan tulang tulung ya BC. Jadi kewajiban kita untuk menafkahi ya, memberikan pastiin juga untuk semua kepenuhan yang diminta oleh keluarga kita tadi, keluarga sehat ya. Sehat itu mahal harganya, maka dari itu yuk cegah dari sekarang. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, keluarga sehat. Mendung tak berarti hujan. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: buahnya cuma segitu, sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
0: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Cerita apa, Dek?
6: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
6: Ma.
5: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
9: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1.

terlambat sudah jika kamu baru WhatsApp ya Besi. Ada waktu sudah menjadi menit terakhir, waktunya aja juga harus pamit. Selamat beristirahat. Yuk, waktunya istirahat Besi. Mulai aktivitas kembali besok ya, agar kita tetap selalu diberikan kesehatan. Adios akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Besti-besti ikut tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ketemu lagi barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti tayang-tayang masih di acara begadang. Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Emang boleh senyeri ini?
1: Emang boleh sesakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hebah, biar tidak bisa tidur semuanya ya besti ya. Selamat pagi, besi-besi aku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat, besi-besi aku ya. Selamat pagi, selamat beristirahat, besi-besi tayang-tayang. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Lagi pada ngapain di pagi hari ini Bapak Ronda? Lagi pada ngeringkol, lagi pada ngerumpi. Iya, atau lagi pada gogoleran saja di pos ronda, keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semangat-semangat Bapak Ronda. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini bapak satpam? Ngopi dulu dong biar tambah segar, biar semakin hoba, biar semakin tidak ngantuk begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, yang memang di pagi hari ini lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FMnet ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bes. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Ataupun yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Lilin? Mudah-mudahan kabar terbaik warga Lilin FM, warga Sumatera Selatan, warga Palembang, Wong Kito Galo menyapa ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi warga Gising. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung? Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayangku, yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Waibungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya bes ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well, mengawali hari dengan penuh semangat. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Wow, amazing. Menemani besi-besi tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama. Jangan lupa ikutan bergoyang besi-besi aku ya. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM ya. Diketik Radio Trirama FM, ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa di follow loh bes. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok. Jangan lupa juga dikirimin mawarnya atau pausnya ya. Diketik Radio Trirama FM ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang Besti. Dikasih info mas.

Maduka aja tadi Rama FM ya. Udah aku kasih info, udah pada dikonsumsi apa belum, bestie aku? Dikonsumsi dong, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jatri Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo kayak kapuk kena banyak ngelempuruk bain ngana gue. Tidak lagi susi, suami takut istri, istri takut sama suami, takut berkali-kali. Wow, amazing. Silakan langsung dikonsumsi baru kaji dari Rama FM setiap hari. Masih bapak ngana kue bapak konsumsi baru kaji dari Rama FM ya. Silakan langsung

bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, kecuali kalau belum punya pasangan. Boleh langsung segera dikonsumsi ya, Bes ya. Halo, selamat pagi.

0: Lah diri memang lagi di mana lewat streaming segala atau Kang Depa?
1: Handphone enggak kedengeran, Mas. Handphone enggak kedengeran.
0: Oh, enggak kedengeran. Lah terus bagaimana dan kumaha atuh kalau begitu caranya
1: lagi
0: mah?
1: Poe jalan berlubang.
0: Gimana dan kumaha atuh cobakan?
1: Di HP, Mas. HP-nya enggak kedengeran, Mas.
0: Sinyalnya berarti tuh Kang Depa sinyalnya. Kang Depa, coba handphonenya di low spek.
1: Ya udah, request aja.
0: Coba handphonenya di low spek. Requestnya apa?
1: Sudah di low spek, Mas.
0: Oh sudah, jangan kalau gitu jangan di low spek. Coba jangan di low spek.

0: Pantang Radio.
1: Udah aja, semuanya aja. Salamnya masih
0: Pantang Radio. Terima kasih Batar Sembarumun, Kang Depa. Aduh, Jen. Lagi di mana toh Kang Depa? Koyo streaming bareng ngene gue lo, Gusti, Gusti. Halo pagi, begadang bersembar baru aja dari Rama FM. Halo. Halo. Pagi, begadang bersembar baru aja dari Rama FM. Halo.
2: Halo.
0: Halo, pagi, begadang bersembar madu kaja dari Rama FM.
2: Halo, nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya. Lu, lah dirimu lah di sini suaranya ada lu. Ini dengan siapa di mana ibu? Halo.
2: Ini dengan yang ada di Purjo.
0: Oh, alah.
2: Halo.
0: Gimana kabar dirimu? Gimana kabar dirimu? Sehat? Mama Muklas?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah ya sehat. Emang seger bugar seser ya sama bundar ngana gue. Dirimu lagi ngapain dirimu? Halo.
2: Request ya.
0: Oke, requestnya apa requestnya?
2: Gimana?
0: Requestnya apa? Halo.
2: Requestnya satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati, walaupun yang di sana, walaupun yang di sana ya. Banyak hati, yo nggak apa-apa yo.
2: Makasih waktunya.
0: Pantang Radio, Mama Muklas.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa Pantang Radio.
2: Pantang Sri Rama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen, yang bundar tadi yoranana suarane. Terus Mama Muklas yoranana suarane ngana kue jarene. Kok ya bodoh kan? Gusti, Gusti, coba kalau yang ini kira-kira ada apa enggak? Halo pagi, begadang bersebar madu kaja dari Rama FM. Lo malah protol disit ngana gue. Halo pagi, begadang bersebar madu kaja dari Rama FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, madu gua tahan lama.
2: Tahan lama.
0: Bo. Suarane cuwilik mentebu bu kaya wonge cilik ngene kowe.
2: Sekarang
0: cilik. Cilik panggahan, Bu.
2: Masa iya?
0: Tenan, temenan, Bu. Nah, ala pantesan ya ala sapa iki sing nyilikne volume nang kene iki ya ala Gusti, Gusti. Pantesan kok suarane kok cuwilik cilik ngene kowe nang kene volume cilik ngene kowe. Gusti, Gusti. Bu, ibu, bu, kemana dirimu, Bu? Kok tidak ada suaranya, tidak terdengar suaramu, Bu, ibu, Bu, ibu, Gusti, Gusti. Dicoba lagi Bu, dicoba lagi di 08-12-9310 ya. Halo pagi, begadang bersebar baru kaja dari Rama FM.
2: Ini aja diterima tapi gak ada suaranya sebenarnya.
0: Halo. Pagi, begadang bersebar baru kaja dari Rama FM. Nah kan.
2: Halo, gak ada suaranya di HP.
0: Di HP gak ada suaranya lagi.
2: Iya, Masya gak ada suaranya
0: Allah,
2: di HP-nya.
0: Gusti, Gusti.
2: Gak ada, Mami dengerin radio aja ini.
0: Mi. Mami.
2: Iya, denger radio aja.
0: Sehat, ya. Mi.
2: Iya. Iya, lo. Alhamdulillah, seneng, seger, sehat, waras-waras.
0: Alhamdulillah. Mi. Request lagu Neopomi.
2: Iya, gimana kabarnya? Sehat, ah? Ya, ya.
0: Agak delay, Besti. Agak delay.
2: Request lagunya
0: biasa.
2: Tidak semua laki-laki
0: seperti diriku. Nih, digoyang dulu buat siapa?
2: Betul, betul. Kan? Ya weh, salam-salam ya. Salam ya.
0: Ya, buat siapa?
2: Ya, untuk salamnya buat maklum, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus Mas Depa, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus lagi Papa Grandma Ruti, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Terus lagi Nelin, selamat pagi.

0: lah Denny.
1: Siap.
0: Yo, pantang Tri Rama dong. Gak ada suaranya ini HP. Oke, Mbak Becu.
1: Ampun Gusti Agang. Agak delay, Bes. Kalau lagi streaming, pantengnya di radio agak delay ya. Agak delay, agak lama gitu ya. Ada jeda beberapa menit begitu bestiku tayangku welku. Kira-kira kalau yang ini lagi streaming apa enggak kira-kira? Coba kita cek dulu yuk. Kira-kira yang ini streaming apa enggak? Kayaknya streaming juga loh yang ini best loh. Kayaknya yang ini juga jauh begitu ya. Yang ini juga lagi pantang di radio jaringan ini kayaknya. Coba kita cek. Halo pagi, Begadang Persembahan Manuk Gajah Tri Rama FM.
2: Coba kita streaming masak ini.
1: Tuh kan, delay kan best kan? Suwi kan best kan? Iki juga delay koyone, iki juga agak-agak lola iki koyone best.
2: Ini delay.
1: Nah, kan? Mama!
2: Nangan.
1: Mau aku nengkono radi sapa lo karo maklum itu lo lah aku langsung bali wis. Aku meneng dijarke ngono kuwi. Wis aku langsung bali wis mama teng. Ngono kuwi.
2: Mak ilmu meneng di pojokan. Kayak sapu.
1: Tapi dirimu sehat ya Mak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dirimu ento apa Mak?
2: Alah, aku enggak melo lomba, aku melo lomba tengok-tengok.
1: Melo lomba tengok-tengok? Iya. Alah. Mbak ya mau ki ngomong lho Mak, kan mau enek lomba gendong bojone wong ngono. Njaluk po gendong karo aki ojit ngono lho Mak.
2: Ya to dikae enggak kuat kok gendong aku.
1: Enggak sing kuat ki jalo gendong padhe taslim ki lho Mak.
2: Endi dhek sing tak gendong mau.
1: Mana?
2: Tak sing kene tak kemlewu ayu.
1: Mama.
2: Nan.
1: Dirimu mau request lagune apa Mak dirimu? Enggak playlist. Enggak playlist.
2: Ngomong.
1: Enggak playlist.
2: Suara hati ngono lho.
1: Suara hati. Emang suara hatimu seperti apa, Mak? Gembredek kah?
2: Gembredek.
1: Heeh, gembredek padha karo wonge ngono.
2: Iya, aku ini kesungguju. Dia aku nelpon kok kena no mbok kanggo nelpon.
1: Lah iya.
2: Maksudnya lagu aku anu aku tak berarti kakimu antek lali
1: lho. Piye ngono lho. Itu lho, Mak. Diriku tuh seperti itu loh Mak, gampang lupa beneran Mak. Yang gak lupa tuh cuma satu loh Mak. Caranya jingkra-jingkra aku wes ora bakalan lali.
2: Oh
1: ngono. Emangnya Mbak Neri ngantek lali carane. Ngono.
2: Kayak suara hati ya.
1: Kota putar jam 3 lebih 2 menit. Digoyang dulu buat siapa?
2: Aku yo pangkang rungokno. Setel bareng Kasana Pagi aku ngrungokno.
1: Tenang sak urunge Kasana Pagi engko tak setel nih ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Iya. Santeni, yes. Ambil
1: gleta. Digoyang dulu baca apa goyangnya.
2: Yudiki ya opo, cuma... yudiki ya opo
1: ngono. Untung aduh bes ya jalo cedak di parani aku bes.
2: Kena. Godane gue tak emek-emek bae.
1: Tapi aja salah bes, aku nang inovasi ra tau marani bes.
2: Alah.
1: 3 tahun aku nang inovasi ra tau jenenge maklum itu nang inovasi ngono kuwi. Ra tau bes. Giliran aku nang Lampung Timur ngono kuwi bes bolak-balik nang inovasi bes. Nganti dalan nang inovasi iki nganti piye ya nganti mulus dilewati maklum itu ngono kuwi lho bes. Gusti. Ngono kuwi lho bes. Jarene mama ngono kuwi bes. Tapi aku nang kono ra tau marani. Ora tau niliki aku nang kono. Giliran aku balik nang Lampung Timur. Setiap dino pokoknya langsung rono nang inovasi. Nanti jare tonggone inovasi iki kaya iki sapa Thomas Yudi kok ya bendino iki ya moro wae nang inovasi kae lho. Sing di tobu sing di kae lho sing ayu dhewe kae lho ngono kuwi
2: jenenge.
1: Pantesan. Aku tak ngomong winginane karo tetangga inovasi. Bu, sesuk nek kae lewat balang wae Bu, balang ae.
2: Anu wis aku ndelik kok.
1: Ngono-ngono
2: wae. Wis aku diantemi aku ndelik
1: karo enggak, Bu. Lah enggak pasangan jiret ngono Bu. Lah masange tali langsung dipanteng nang dalan ngono ki lho Bu, ngono.
2: Aku bali. Heeh. Gak bisa lurus. Balik menggo aku. Langsung nang mendala.
1: Lewat mana lagi? Enggak ada lewat, enggak ada jalan. Setiap jalan yang inovasi langsung dipantengi.
2: Mendala balik mundur aku.
1: Ya gitu. Ngono kuwi. Nek salam-salam iki. Apa meneh nek sampean duwe

0: ngono ki bu kok nene culna culna bom bu ngono kuwi.
1: Sumber saya itu wetan iki.
0: Wes goyang dulu baca apa goyangnya.
1: Ini meter lagi ibu muslimah.
0: Eh.
1: Putra A masih pa.
0: Eh.
1: BMM.
0: Eh.
1: Julius.
0: Eh.
1: Pin bulu bulu.
0: Eh.
1: Lelin.
0: Eh.
1: Kang Agus. Brenda Maruti pagi.
0: Anje pagi.
1: Bunda Kristin pagi.
0: Anje pagi.
1: Kang Agus sama Lili pagi.
0: Anje pagi.
1: Dia adalah Dara pagi. Terus ma. Mama Mokla,
0: Ence,
1: Mama
0: Tanda,
1: Bunda Samba,
0: Ence,
1: Kang Panji Irawan
0: pagi,
1: Johan Palapa pagi,
0: pagi,
1: pagi, Kato, Dara Malang, Putra
0: Setia,
1: Putra
0: Jogja, pagi, Jeng pagi,
1: Kamat Broto, Mbak Tuti,
0: Mbak
1: Ayar, Mbak Neri Putra
0: Anje pagi, Anje.
1: Hati sehat, Hasan sehat, Rekul Kapil sehat, Kapil Tinggu.
0: Anje, pagi Anje. Pagi Anje.
1: Putri Putriati.
0: Anje pagi.
1: Kiri pasing.
0: Anje pagi.
1: Pangtirin Pak Oka.
0: Anje pagi.
1: Terus kanggo. Kalian enak sih pagi, Marianti, Barin,
0: Aci
1: Dima,
0: Aci Mangga pagi, Cela Ceng,
1: akhirnya kanggo situ jadi mawon.
0: Spesiale gak sopo mas, spesiale ane mora kira-kira mas spesiale. Alah mau aku nongino pasti dicuekin bes.
1: Kue tak telui kue terus
0: aku kurang yuk
1: main nang ini yuk kue tak biasa ya.
0: Malum itu yuk kurang ngobrol we karo liane aku dijar ke wae bes ora dijak ngobrol.
1: Aku ngobrol karo anu neng mau karo anu.
0: Nang jero ati ki ya Allah aku mau nyesel lah kok nyesel ngono kuwi aku mau nyesel lah gowo bom ngono kuwi engko tak bum mau ini tak kuwi mercon
1: ngono aku mang celuk
0: yut
1: aku gitu
0: wis aku kuwi langsung bali bes langsung bali eh saya ngopo langen aku tak bali ngono
1: aku berutan mendalam kuwi
0: mama
1: non
0: matur nuwun ya mak.
1: Nggih sami-sami.
0: Mama.
1: Nuwun.
0: Panteng radio.
1: Panteng pirama. Sule.
0: Terima kasih matur sembanuwun. Maklum itu dari seputaran Paria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya. Semangat juga di pagi hari ini ya bes ya. Halo selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Ibu.
2: Iya, Mas.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini juga termasuk. Jadi ditungguin sama diriku loh. Gak ada.
2: Nah, Mas itu ngapu sih. Katanya nginep-nep ternyata gak enak. Pembohong sih ternyata.
0: Lho aku wis nunggoni nang kono sampean ora teko-teko ya aku bali ngono.
2: Kenapa pembohong?
0: Bu.
2: Iya, Mas.
0: Dirimu ada request lagune apa monggo?
2: Aku merayu Tuhan ya, Mas ya.
0: Merayu Tuhan.
2: Iya, Mas.
0: Coba tak cek dulu sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Buat Mama Lu.
0: Anje, pagi.
2: Mama
0: pagi. Pagi.
2: Mama mau kelas.
0: Anje. Pagi. Pagi. Pagi.
2: Ada lagi.
0: Anje. Pagi. Gusti.
2: Pagi. Pagi jendal sambal.
0: Anje pagi.
2: Ada mama Desa, mama
0: Anje pagi.
2: Mama Ika, Pak Warna,
0: pagi.
2: Ada bunda Kristin ya sama pagi.
0: Anje pagi.
2: Ada lagi jendal jamu aku sama
0: pagi. Pagi.
2: Ada siapa nih ya mas?
0: Siapa lagi?
2: Ada Abang sama
0: pagi. Pagi.
2: aku mau kok ngelantur kok malam itu gitu.
0: Lah iya, mana ku yo.
2: Manu mau ra menang lho Mas begini. Jatuh sih Mas iki.
0: Lah ento apa mau Bu, ento apa?
2: Ento menang-menang.
0: Eh?
2: Menangis.
0: Iya. Lah lah aku lho ra ento baso sidone.
2: Lanjut.
0: Pagi.
2: Sudah mampu ya sama pagi.
0: Pagi.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Pagi.
2: Cara malamnya sama pagi.
0: Pagi.
2: Ada
0: makasih. Pagi.
2: Ada rapotnya sama pagi.
0: Pagi.
2: Bang,
0: siapa lagi? Siapa lagi?
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi?
2: Siapa
0: lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi?
2: Siapa
0: lagi?
2: Siapa
0: lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Terima kasih kembali ya Bu, sehat selalu ya Bu. Panteng radio, panteng radio.
2: Panteng
0: terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panteng sembahnuwun Ibu Muslimah saking Petren. Jemo-jemo kece power tasya sehat sekeluargin je semangat. Mas Yudi. Mas Yudi Pariagung, selamat pagi Mas Yudi. Kemudian ada Pak De Green Pamarupi dari Seputi Banyak ngana gue SB Pinten ya. SB Pinten Pak De. Mbah SB Pinten Mbah Rika Mbah lali nyong Mbah Mbah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Mas Wigi, alhamdulillah SB7 malah hari ini hujan katanya. Oh, SB7 sekarang lagi gerimis, Bes. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti gerimisnya merambat ke Waibungur gitu ya. Terima kasih ya Mas Vicky. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya. Pak Endro, selamat pagi Pak Endro. Dari Taman Negeri Dusun 5. Terima kasih matur sembahnuwun Pak Endro. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Pak Endro. Waktunya sudah mepet sama ting-tong-ting-tong saiki jam siji ngana gue. Terima kasih ya Pak Endro ya. Ada Bu Endro juga di sana. Selamat pagi. Pagi-pagi lagi ngapain ini? Lagi nungguin orang mancing ya. Semangat selalu ya. Mas Wigi, dendangnya dong, dendangnya apa? Ini dendangnya. Dendangnya derita katanya. Siap. Terima kasih ya. Lia, selamat pagi Lia. Lia yang ada di Kota Metro, selamat pagi, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya. Warga Kota Metro dan juga sekitarnya juga semangat yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatuh di Rama FM. Boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di seputaran Magelangan Kota Metro ya. Mbak Neri, selamat pagi Mbak Neri kecelak kenut. Segmen selanjutnya ya Mbak Neri ya. Nanti aku buka pihak telepon lagi. Tenang saja Bes, masih banyak kebersamaannya Bes. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti Bes, aku menemani besti-besti tayang-tayang wel-wel aku Bes. Terima kasih matur sembahnuwun Mbak Neri. Sehat selalu, semangat selalu juga di pagi hari ini besti-bestiku, tayang-tayangku. Aku bakalan ngasih yang asik-asik biar tambah semangat semuanya. Volume radionya dibentok na Bes. Kita nyanyi bareng Bes. Lagunya sangat luar biasa Bes. Bikin hobah, bikin tidak ngantuk. Wow, amazing.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Kasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: update. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah, susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, Madu Gua Tahan Lama.

0: Tidak semua laki-laki, bes, yang jam segini masih bangun, bes, yang jam segini masih kerja, bes. Tidak semuanya, bes, tidak. Ada juga yang kerjanya siang, gitu ya. Dilanjut lagi ya, kita bergoyang masih di Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM ya. Halo pagi, Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Pagi, Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM.
1: Iya, suara ini.
0: Halo. Lah, Jan, orang anak suara aneh, guys. Dicoba lagi, guys. Di 08-12-9310, guys. Halo, pagi, Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM. Halo. Pagi, Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM.
1: Kok ada suaranya?
0: Ada lo, lihat di sini ada suaramu.
1: Kurik saja ya.
0: Eh?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, siap.
1: Bunga Dahlia.
0: Digoyangin buat siapa? Udah, bunga siap. Terima kasih Lia. Pantang radio, waalaikumsalam. Lia dari Kota Metro ya. Warga Kota Metro dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk Madu Kaca Trirama FM boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Pegelangan Kota Metro ya. Halo pagi, Begadang Bersemen Madu Kaca Trirama FM.
2: Madu gua tahan lama.
0: Kalau kemarin Mak Endro, kalau sekarang Pak Endro. Kabar gimana kabar Pak Endro?
3: Alhamdulillah
0: hati. Loh, kok ganti? Gusti. Lagi pada ngapain? Ini lagi pada ngapain?
3: Cari cuan.
0: Cari cuan. Udah dapat belum cuannya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah cuannya banyak.
3: Amin.
0: My Endro, dirimu mau request lagunya apa?
3: Dua kursi,
0: sito Mai Endro, yeah. Sito Pai Endro, ngono.
3: Ya. Yeah.
0: Lah terus Endronya nandi? Endronya ra kebagian kursi. Monggo digoyang dulu buat siapa?
3: Buat Pak Kumis, selamat datang. Pak Ganden,
0: siap.
3: Semangat masihnya.
0: Semangat Pak Kumis, Pak Ganden. Terus
3: buat semua yang sudah masukkan, selamat
0: siap.
3: Kenal.
0: Terus
3: buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya nggak sabak spesialnya.
3: Buat Juragan Mania.
0: Wow. Juragan Mania gaspol dangak gana gue. Terima kasih Mai Endro, mudah-mudahan sehat selalu, semangat panteng radio,
3: panteng Trirama.
0: Luar biasa. Terima kasih, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam Mai Endro, seputaran Taman Negeri Dusun 5, tonggone Trirama FM ngana gue. Gur kehalangan berapa dusun? Satu dusun, dusun 4 tok ngana gue ya. Di sana juga tadi ada Pak Kumis katanya. Pak Kumis, semangat Pak Kumis, mancingnya semangat. Entae sing gedhi ngono. Lah ya kok dibakar bareng-bareng ngono. Wis jan mantep. Terima kasih lah Pak Tersubanuan yang ada di Taman Negeri dan juga sekitarnya ya. Warga Taman Negeri dan juga sekitarnya juga semangka yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaca Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur ya. Apa kabar bestiku? Ada Mas Andon Magelangan Kota Metro. Selamat pagi Mas Andon. Waalaikumsalam. Hadir Mas Yedi. Ronda malam katanya. Ronda malam semangat gaspol ngana gue. Lah, iki mau do ronda malam deng randa malam ki tulisane. Ayo. Ayo. Mas Andon, dirimu lagi ngeronda atau dirimu lagi ngeranda? Ayo, ayo, ayo. Mama Bagas. Mama Bagas dari Raman Utara. Tadi udah putul, sekarang putul lagi enggak kira-kira. Tak tunggu siji, luru atau lura koyo ni. Halo pagi, Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
3: Gue tahan loh.
0: Nah, Mama Bagas, pripun wartose sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah yo sehat damang seger buger seser bunder.
3: Pasti.
0: Mama Bagas.
3: Iya.
0: Peringatan senapa kie?
3: Mas Yudi. Suarane Mas Yudi ini ngapung ya enek loh Mas Yudi.
0: Apa yang mana?
3: Tenan gak ngapus.
0: Sinyale iki koyone.
3: Oh.
0: Lah iya, masa yo ket mau ki yo ora enek suarane ngono kuwi padahal padahal aku ngomong wis banter-banter wis tak bengo-bengoe ben padha tangi kabeh ki.
3: Dadi aku ki ngomong nang radio iki nang HP. Suarane nang HP gak enek lho Mas.
0: Suarane nang HP ra enek. Mau liya yo ngono.
3: Ngono ki.
0: Lah iya.
3: Apa Mas Yudi ki malu-malu to?
0: Bukan. Aku jadi pertanyaanku mung siji. Mai Endro mau yo enek, jelas. Terus Lia yo ora nen, ora enek. Saiki Rika yo ora enek, ngene kowe kan ora enek. Aku tak takon, aku tak takon. Wis padha adus apa urung?
3: Lah alah alah. Lek adus ki jam piro mau?
0: Lah jam piro winginane aduse paling.
3: Yo urung.
0: Banyune angel Mas Yudi aku ora adus makane suarane ora nanang ana kowe.
3: Mas Yudi pagine iki sik pagi dingin.
0: Ya winginane. Iya kan winginane.
3: Iya.
0: Lho kan diomongi. Mau rung adus winginane aduse Mas Yudi irit banyu ngono kuwi banyune angel ngono kuwi.
3: Iya ora.
0: Pantesan suarane ora nanak ngono kuwe. Gusti, Gusti.
3: Ya nanak lah ra ketang titit-titit.
0: Mama Bagas.
3: Iya.
0: Kiari karep request lagune apa?
3: Aku mau request lagu.
0: Apa?
3: Apa ya? Cinta luar luar biasa biasa.
0: Cinta luar biasa, yo luar biasa. Ah. Gue passing kau ya nenek liane meneng.
3: Garus, no. Luar biasa.
0: Luar biasa, ya. Tapi kau yang gue passing ngono gilo. Buat yang milih sing lebih tua ngono gilo lah.
3: Ya iya no.
0: Jan, pokoknya masing ke idaman idaman bule karo ponakane wis.
3: Ora ki idaman pria idaman.
0: Lah iya pria ida udah pria idaman.
3: Iya.
0: Mbah idaman.
3: Iki Mas Yudi lho.
0: Priane wis lewat priane.
3: Sarane
0: priane wis kadaluarsa, wis payet ngene kowe.
3: Lah iya. Aku ki ngomong ngono wis duluan Mas Yudi lho.
0: Nah, aku ki ngomongnya ora tau ora iso bohong lho sing, makane jujur ngono lho sing.
3: Dhisik ngono ki mbok ngalah karo MPG.
0: Ora ding sing ora. Sing pagi ya sing, sehat ya sing.
3: Alhamdulillah ya sehat.
0: Alhamdulillah. Lah ya gimana enggak bahagia orang dicintai bule karo ponakane.
3: Ya dicintai lewat bahagia.
0: Lah iya.
3: Makane selalu sehat.
0: Lah iya ya sing ya. Umur iya. Boleh tua sing tapi jiwa masih muda ya.
3: Lah kan.
0: Ya, pokoknya masih greng ya sing ya.
3: Iya kan popo lo Mas. Kok
0: berarti aneh kok. Mesine lo
3: Mas. Lah dia mong.
0: Lah iya tapi aku tak takoki saking suwine apa yo lali carane. Sing.
3: Iya.
0: Ada sing.
3: Iya, iya Kak. Lali lho. Oh,
0: Gusti.
3: Wong wis wis piye ya carane wis melekat tok e lali.
0: Tapi nek cara lali carane tenang sing. Ngomong karo aku sing ngomong ya. Heeh.
3: Kak kon ngomong lho Mas Yudi, wong Mas Yudi wis kalah
0: lho. Lah,
3: iya iya orang ibaratnya ini loh Mas Yudi, dia itu makan garamnya tuh gak banyak jadi udah melekat.
0: Aku tak takut
3: apa
0: kok Rika reti
3: iya ya namanya reti. Ya, ya. Yuk,
0: aku curiga kita. Curiga aku kok Rika reti ayo
3: Mas Yudi.
0: Ayo.
3: Mas Yudi.

0: tenan.
1: Ya lali lho. Pak Yudi ya sing dilayani banyak sekali. Ayo. Makanya lupa.
0: Lah ya, makane opo mau.
1: Makanya banyak-banyak.
0: Lah kepriwe kelar, kepriwe. Nek nang kene iki kan iso nang kono, kono iki lho.
1: Kono.
0: Oh iya iya, Ting. Sebenarnya aku mau ki wis inget, cuma ya icak-icak wae ngono. Jika yang dulu. Goyang dulu bahasa apa? Ngono.
1: Aku yo paham saiki.
0: Goyangnya bahasa apa? Ayo.
1: Ya buat Nelin,
0: Nelin. Walaupun Rika bule ne saingan ne, tapi tetap yang pertama. Pagi.
1: Selamat malam.
0: Pagi.
1: Gusti.
0: Kan?
1: Aku di Senen
0: ini. Kan? Ngono, ngono lek ngomong karo aku lalian, tapi dirimu yo lalian. Iki lho wis isu, wis ganti dino, ganti tanggal.
1: Ya terus melok-melok.
0: Lah iya, iki lho wis ganti penyiar. Tadi sing ayu, saiki sing ganteng.
1: Iya iya pagi mau udah mau mandi.
0: Eh diemong. Biasa bes. Mau mandi jam segini mumpung airnya masih banyak.
1: Buat tadi Mbak Lia ya.
0: Eh
1: pagi.

0: apalah.
1: Siapa mainin? Iya. Ayo.
0: Kayaknya banyak, tapi semuanya masih.
1: Semuanya, spesialnya enggak sopan spesialnya.
0: Spesialnya buat Mas Yudi, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Selalu bahagia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Kan merdeka.
1: Merdeka, tapi ojo salah lho Mae Bagas.
0: Apa?
1: Penyiar kita terlihat bahagia tapi aslinya pikirannya beh sumpek mangsane.
0: Aku sih ngerti,
1: iya.
0: Capek.
1: Ica-ica wae guyang-guyu ngene kowe kaya wong bahagia ora enek beban padahal aslinya beban seharian luar biasa menumpuk dalam otakku.
0: Gak, gak.
1: Terima kasih Mae Bagas.
0: Ya,
1: sehat selalu, semangat selalu. Amin. Yo panteng radio.
0: Panteng Tirama.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mae Bagas dari Raman Utara Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Warga Raman Utara dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaji Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Ataupun juga nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistyoningsih, free ongkir loh BSF. Bener ya AJS? Ke Raman Utara free ongkir apa enggak AJS? Atau ada ongkirnya? Terima kasih ya. Halo, selamat pagi pegadang bersemangat Madu Kaja dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Enfa Marupi, apa kabar dirimu di pagi hari ini? Sehat?
2: Sehat banget.
1: Sehat banget, sehatnya pakai banget berarti.
2: Iya.
1: Iya.
2: Laporan Jud.
1: Eh?
2: Memang dia enggak ada suaranya kok.
1: Apa yang ngono sih?
2: Iya, ini aku lama monitor langsung
1: lagi. Gimana? Lia mau yurung adus, Mae Bagas yurung adus, apa menerika?
2: Aku mirahup.
1: Lah mung raup tok, ngono aku yo gursak gayung ngono kuwi ge ora kebak.
2: Ini nganu ponsel memang mungkin ada gangguan.
1: Ada gangguan.
2: Aku nganu git.
1: Apa?
2: Kawi Sunda biasa.
1: Eh?
2: Kawi Sunda.
1: Apa?
2: Kawi Sunda.
1: Apa itu?
2: Budak jalanan.
1: Budak jalanan. Yo ndak iso to yo. Yo.
2: Hah?
1: Yo ndak iso.
2: Kunanana.
1: Lagu Sunda lagi yo dangdut ngono kuwe.
2: Ya, ya.

0: Lha iya. Jalan nang sepute banyak, sitoe dalan nang Maibungur ya beda, beda arah ngono. Lah iya berlawanan ngono kuwi.
1: Pengenak lagu. Oh iya ini aja ya.
0: Apa?
1: Mengapa?
0: Lah mengapa emange? Ngopo emange ngopo?
1: Lah iya.
0: Lah iya ngopo?
1: Oke. Makasih ya.
0: Oke, siap.
1: Itu mengapanya plus yang digandikan oleh siapa itu cewek-cewek itu loh.
0: Nanti aku puterin sebelum ke sana pagi.
1: Oke, kalau begitu kalau enggak ya sebelum Kang Putra naik.
0: Cih.
1: Enggak, aku mau spesialin buat Mami Melda yang sudah menyempatkan diri kirim untuk aku. Selamat pagi, Mi.
0: Pagi, Mi.
1: Terima kasih banget untuk salamnya buat Grandpa. Kalau Mami lagi sibuk, selamat sibuk.
0: Selamat sibuk.
1: Mudah-mudahan saja berhasil dengan sibuknya. Oke, Mami Melda. Selamat pagi. Selamat berkarya.
0: Siap, bye, terima bye. Kasih Panteng Radio.
1: Kirama dong.
0: Luar biasa. Grandpa Marufi, Pak Dio Bomba. Seputi banyak bergoyang ya. Terima kasih warga Seputi banyak dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Bestiku tayangku welku ya. Warga Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk madu kajet Rirama FM boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di kota Bandar Lampung sana ya. Ataupun juga warga Gisting. Warga Gisting juga Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada madu kajet Rirama FM boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jas Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana. Ataupun juga untuk wilayah Lilin, Palembang dan juga sekitarnya. Warga Palembang boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM. Silakan yang ada di Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Ataupun juga warga Lampung Timur, Waibungur, Purbolinggo dan juga sekitarnya. Boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Gang 12, Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul masih di acara begadang. Persembahan madu kajet Rirama FM, madu kuat tahan lama. Wow.

0: Ganteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, penuh Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Duh, Dek.

0: Jajai. Wasit
1: pergantian wasit
0: pergantian jari ini Gusti. Bes, tapi aku enggak bakalan menggantikan siapapun the best. Aku tetap menemani besti-besti tayang-tayang well-well sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi madu kaca dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaca dari Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi, juga boleh informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu mengkonsumsi rutin madu kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang Bes. Kalau nggak dikonsumsi nggak bakalan tahu kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja dari Rama FM ya. Terima kasih juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang selalu pandang di Begadang, masih persembahan spesial madu kaja dari Rama FM. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi bestiku tayangku. Apa kabar yang kemarin sudah pada hadir ke Radio Inovasi Lampung, sudah pada ngeborong produk-produk daripada obat herbal dari Rama FM ataupun juga madu kaja dari Rama FM. Terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa dikonsumsi rutin biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Terima kasih kembali. Tadi sudah ngeborong juga ya madu kaja dari Rama FM. Siapa ini AJS? Tidak ada namanya ini ya. Terima kasih ya. Ada juga Pak Mistan dari Tejosari. Terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Suginem dan juga Ibu Sukiem dari Kalipasir juga terima kasih. Ada Mama Aceh, terima kasih Mama Aceh ya. Ada juga Mas Olikin dari Umbul Lepok juga terima kasih Mas Olikin. Kemudian terima kasih ada Bapak Turino, kemudian juga ada Bapak Wartono, kemudian juga terima kasih ada Bapak Parso ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Mbah Partono dari Rumbung 10. Terima kasih, ada juga Mbah Sukinem. Terima kasih, kemudian terima kasih kembali ada juga Pak Jainul dari Utama Jaya. Ada Uti, terima kasih Uti. Sudah hadir juga di Inovasi Radio Lampung Tengah, sudah ngeborong juga produk-produknya ya. Ada Wagina juga, selamat pagi Mbak Wagina. Ada juga Ibu Suliati dari Tarumagi Mulia juga terima kasih. Tadi sudah hadir juga ada Mbah Parjan dari Simpang Danau, terima kasih. Kemudian ada Mbah Kemen dari Tegal Ombok, terima kasih Mbah Kemen, sehat selalu ya. Ibu Yuni Pariagung, terima kasih lah Ibu Yuni loh. Ada Ibu Harsini juga terima kasih. Ada juga Mama Warsono juga terima kasih. Kemudian terima kasih kembali ada juga Mbah Tuni dari Batanghari juga terima kasih ya. Ada Bapak Sardianto dari Terbanggi Besar juga terima kasih Bapak Sardianto. Kemudian terima kasih ada Ibu Ening pada Sutri, terima kasih Ibu Ening. Kemudian ada juga Ibu Siti Maslika dari Subing Karya juga terima kasih ya, tadi juga sudah hadir ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Kemudian terima kasih kembali bestiku, ada juga Bapak Heri dari Toto Harjo, terima kasih. Ada juga Mbah Dinem, terima kasih sudah pada hadir, sudah pada ngeborong produk-produk daripada obat herbal dari Tri Rama FM ya. Sampai jam 3 dini hari nanti.

0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu pandang di begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Terima kasih ya Bes. Aku pamit ya Bes. Ketemu lagi besok ya. Selamat pagi, selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5, waktu Rad FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Bila tasik renyah nggih Bu. Kamangka niki wau dereng sarapan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yunzaru yaumal qiyamati bihil abdu as-shalah. Fa idza wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali wa ila wujidat naqisatan ruddat anhu wasairu amali. Al hadis aw kama qol amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak-bapak alim ulama, dalah para kiai, para sesepuh lan para pini sepuh wonten ing masyarakat Jatiraga ingkang sanget kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Takmir Masjid, namine Masjid napa nggih? Masjid Ar-Rahmah. Bung panjenengan tasih sepindah niki kula. Muga-muga Masjid Ar-Rahmah niki bener-bener membawa rahmati Allah. Dumateng seluruh jajaran panitia pengajian utawa santapan rohani ingkang dipun leksanakaken tiap-tiap Ahad pagi niki satu minggu sekali. Hebat. Dumateng para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jalisin wa jalisat, ngantuin wal ngantuat, sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah, muga-muga kula lan panjenengan sedaya menika termasuk menungso ingkang pantes pikantuk.

Allah, yakni kenikmatan milai wonten dunya lan kabeh sing rawuh niki bakal pikantuk kenikmatan ana swarga. Sangka menika oleh kula panjenengan syukur, monggo kita tandani. Nggih Bu nggih? Nggih Pak nggih? Ditandani mawi napa? Ditandani bareng-bareng maca kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Mali alhamdulillah.

Alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah malih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula panjenengan sedaya niki kalian Gusti Allah dipun paringi kuatah kenikmatan. Nggih Pak, nggih Bu. Saking akeh kenikmatan ngantos kula panjenengan sedaya gak mampu ngitung. Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan terus dipun paringi dening Gusti Allah arupa kenikmatan. Sing paling ageng piyambak di antara beberapa kenikmatan kula wau, kula panjenengan sedaya dipun paringi iman. Nggih, Bu? Nggih, Pak. Peparing iman niku nek rumaos kula, Pak. Peparing saking Allah sing luar biasa. Sing paling ageng kenikmatan gak kaya peparingi Allah arupa iman. Lah, peparing iman niki para bapak, para ibu, monggo kita dadekne jimat. Bu. Jimat iku barang siji sing selalu di rumat, cocok niku. Nggih? Lah yo napa carane ngrumat iman? Sing paling cocok galicok galagacok ngeramut iman utawa ngrumat iman yaiku remen mirengaken pengaosan. Mirengaken pengajian. Ngoten. Nggih, Pak, nggih, Bu. Lah mirengaken pengajian niku aja mblengeran. Kadang-kadang umat Islam niki akeh nek dijak megawe mempengi mboten kanten-kantenan. Tapi nek dijak ngaji sering blereng, napa blenger. Teng daerah ngriki nggih enten. Enten napa mboten? Wah niku nggarai rusak. Kanjeng Nabi dawuh halaku ummati fi syai'aini, rusae umatku iku mergo disebabkan dua perkara. Ditakokno kali sahabat, nopo ya Rasul, kalih perkawis sing marai rusae umat panjenengan? Kanjeng Nabi jawab, inggih menika jamul mali watarkul ilmi. Senengane golek duit tok. Ewa ngono tok. Senengane golek bondo. Kurang kompak. Gampangane lek dijak golek bondo gak waleh-waleh. Gak blenger-blenger, mempeng banget. Nggih, Pak, nggih, Bu. Tapi iso sebabe dadi rusak. Nek megawene mempeng, nek dijak ngaji aras-arasen. Niku nggarai rusak. Aja delok-delok ngene. Meneng-meneng amin. Kula ngomong niki saged paham, Pak. Nek kapan sholate dangtek cara jombangi dangtek niku ya napa sak obri sak penai niku wae repot titik sholate teledor lunga titik sholate teledor loro titik sholate teledor iso uga amal-amal sanese katut dianggep elek nek perlu gak keterima Allah naudzubillah meh Allahumma amin aku. Nggih, Pak, nggih. Bener moncaan madurana de iya tantritan sedeje ben semul jelake ben bine sholat neka cetakna amal jadi mon cetakna neka bagus atawa radin abo kabi badanna norok buntek din radin jugen tapi mon cetakna neka jube abo kabi badanna norok buntek be jube jugen iki ngomong apa iki.

0: sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Salat iku ngono sirai amal.
3: Bu,
2: bu, sirah ini penting napa mboten? Kepala niku lho penting napa mboten? Upama panjenengan duwe bojo sugih, duwee akeh, omahe apik, montore apik, tapi gak enak sirahe. Gelem, Bu? Mboten purun nggih. Wis pokoke sirah niku sing nginggil nggih penting, sing liyane nginggil nggih. Heeh. Lho apa enek sirah liyane nginggil ana? Kandhani yo. Nggih Pak nggih Bu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Sholatu imamul amal. Sholat limang waktu niku pinangka pimpinane sedaya amal. Idza wujidat tamatan, nek ternyata nilaine sholat kok sempurna, mongko kubilat minhu wasairu amali. Sholate nopo amal-amal sanese katut diterima kabeh kali Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tapi nek kapan sholate elek, wa idza wujidat nakisotan, nalika diteliti kalian para malaikat ternyata sholate kurang apik, tegese cara nilai-nilai sing elek, kados pundi, rudat anhu wasairu amali. Nek perlu wong iku mau ditolak amali, gak diterima karo Gusti Allah gara-gara sholate sembrono dikandhani yo. Kok wong jati rogo gak patek percaya sawangan. Percaya napa mboten? Percados nggih. Mulane salat iku aja gampang-gampang dikalahno kali pendamelan. Allah Ta'ala wis paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu latulhikum amwalukum wal

ika humul khasirun. He uang-uang sing podo iman, nopo niku lanang, nopo niku wedok, nopo niku nom, nopo niku tuwek, nopo niku bangir, nopo niku pesek, nopo niku lencir, nopo niku pendek. He uang-uang sing podo iman, sampean ojo nganggu alasan utawa tergiur karo urusan penggawean sing gak ono enteke, utawa alasan repot ngurusi anak keluargane sampe teledor, lehmu eling marang Gusti Allah sampe teledor, lehmu zikir marang Gusti Allah sampe teledor, lehmu nglakoni salat. Nek kapan mbok terus-terusne koyok ngono, repot titik salatmu teledor, lunga titik salatmu teledor, lara titik salatmu teledor, sedeng sukses pisan ana ngalam donya, wonten akhirat bakal dadi wong sing ciloko. Naudzubillah. Naudzubillah mizali. Nggih Pak, nggih Bu. Nggih Pak, nggih Bu. Nah niku mulakno entene Isra Mikraj di mana-mana. Kala wau dalu kula wonten Kediri. Sakniki wonten mriki niki nggih bau wali ngriku mali nang Jombang ene acara peringatan mau napa jenenge Isra Mikraj. Mangke dalu nggih mantun king Jombang, mangke dalu kula wonten Sarang, wonten Sedan sak celak Yai Maimun ngriku. Sampai entek guruane dungaken kuat nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Peringatan Isra Mikraj niku memperingati hari lahirnya salat. Kami cuma rame-rame tok. Nggih Pak nggih Bu. Kami cuma rame-rame tok ngene-ngene peringatan Isra wal Mikraj, tapi terus terang kemawon salat niku kita peringati mulai diwajibkannya sampai besok dino kiamat. Monggo kula panjenengan nglampahi salat ingkang rutin nek iso secara berjamaah. Wah lo kok malang kerik mbok tantang aku li. Ya gak apa-apa. Pinter kendel hari iki. Nggih. Kula terus nggih Pak nggih. Kula terus nggih Bu nggih. Aja tibong kok. Lungguane wis lek. Nuwun sewu para rawuh. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Soale Quran niki lek disogrok kalian wedang jahe biasane rada longgar. Cerita titik nggih. Zaman kala rumiyin Rasulullah tasik lujeng. Rasulullah niku kakung, Pak. Dadi lek kakung niku mboten kok sugeng tapi lujeng. Sebabe napa? Alune wonten ngajeng. Nek putri niku sugeng. Soale nggih Bu nggih. Ketekan tamu tasik cilik kalih mular moro teng Kanjeng Nabi, ternyata bareng dipun tangleti enek apa le kok teko-teko nangis. Mboten kadoso Kanjeng Nabi, bapak kula niku sedo, bapak kula pejah, mboten enten sing purun takziah, enten setunggal kali tapi mbalik dalan. Mantun buka jenazah bapak sing sakniki letang-letang ditutupi godhong kurma teng tengah jogan, dibuka tok lajeng balik mulih mboten purun ngrumat. Lah karepmu ana apa? Ngeten Kanjeng Nabi nyuwun tulung. Tiang-tiang sekitar ngen kula utawa tetangga kula niku panjenengan perintah mbok menawi purun ngrumat tiang sepuh kalih kula, tiang sepuh kula, bapak kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin.
Bareng ngoten Kanjeng Nabi niku sifate la yarfuku bil yatim, welas kalih anak yatim nggih Pak nggih. Niku sifate Kanjeng Nabi, njenengan saged niru niku, welas kalih anak-anak yatim. Rasulullah lajeng utusan tiga sahabat. Ingkang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ingkang nomor kali sahabat Utsman bin Affan, ingkang nomor tiga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Dipun utus nyambangi mayit bapakne bocah sing nangis wau. Critane ngoten, Pak. Crita niku sak crit tapi nyata. Lak purun sik kula ceriti, kula critani. Nggih, Pak nggih, Bu. Bareng ngoten kali sahabat tiga kala wau. Jenazahe dipun buka karanten ditutupi cara ngriki ngoten tutupi kloso. Cara ngriko ditutupi daun kurma. Bareng dibuka dadak senes mayite menungso, Pak. Rupa babi ireng guwedi duwa kathik wulune njrawud njrawud. Kaget jarene bapake, kok rupa dudu uang tapi babi celeng ireng duwa guwedi kek wulune njrawud njrawud. Akhire ditutupi meneh kali sahabat tiga wau, kaget lapor ten Rasulullah. Rasul, ingkang sedo niku ternyata bapakne bocah niku wau senes rupa menungso tapi rupa babi, rupa celeng. Ya Allah, Rasulullah nggih radi heran radi gumun ngoten, Pak Bu. Akhire Rasulullah kepengin mbuktekno saestu. Bareng Rasulullah rawuh kalian tiga sahabat kalau wau dipun buka ternyata pancen leres senes bangkai ini menungso senes mayite menungso tapi bangkai babi gwede duwowo ireng wulune njerawut njerawut. Bu aja mi iling wulune njerawut njerawut. Tapi Rasulullah niku bener-bener welas kali bocah sing nangis kala wau. Namanya juga anak yatim. Kanjeng Nabi niku yarfuku bil yatimi wal armalah. Welas kalian anak-anak yatim lan welas karo rondo-rondo tuwek. Nek tiyang daerah ngriki sing diwelasi rondo tuwek napa rondo enom? Sing tasik rodok nyemek-nyemek niku. Nggih Pak nggih Bu. Niku mboten Rasulullah cara ndonga ngoten isine ngeten, ya Allah. Lantaran kula welas kalian bocah yatim. Lantaran kula welas kalian ibune bocah niki pun tuwek alias rondo tuwek. Mbok inggih Gusti, mayit niki panjenengan wangsulaken kados jati uni kados asali. Wong dungane Kanjeng Nabi lak tok cer nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Mandi gampang diijabahi kali Allah. Pun bareng wis dadi menungso temenanan, mboten rupa celeng malih. Tiang-tiang kampung corong riki tonggo tepaliye dipun timbali kali Rasulullah. Kadek sing nimbali Rasulullah mboten enten sing nyepelekaken. Sami moro gruduk-gruduk diramut koyok mayit-mayit liyane. Dipun napa dipun sirami, dipun dusi, lajeng dipun kafani. Tiang riki lagi ngoten tok. Nggih Pak, nggih Bu. Pun kantun nyolati derek. Subhanallah, sahabat Abu Bakar kali Rasulullah ditunjuk dados imam, ngimami sholat jenazah. Bapake bocah cilik iku mau. Terus maning ngoten sahabat-sahabat sanesi tangga tepalune tiyang sing napa menika jenazah kala wau kengkeng dadi makmum. Lah tiyang Arab pada umumnya masih durung patek sepuh iku tekenan mawi tongkat bil aso. Nggih. Mari ngoten dereng sampai takbiratul ihram yang pertama. Salat mayit 4 kali takbiran to, Pak? Nggih. To, Bu? Niku
dereng sampe takbir pertama isik ngelurusno barisan. Ternyata mayiten iku gerak-gerak obah-obah kerembu. Tapi nggih mboten muni kerembu ngono. Niki mergo lagune wong ngomong. Rumangsane para sahabat lintune mayit niki urip meneh. Bareng dipun buka ulese. Kate sekolah to, Mbak? Lho nggih pun mboten napa-napa. Wong panjenengan kate sekolah. Kula terusno nggih. Nganti jam 7. Dalem? Oh, jam 7 kurang seperempat mari nih. Kula terusno crito niku wau nggih. Bareng ulese dibuka, kafane dibuka. Mboten kok urip mele. Tapi moro-moro medal ulo delongop teko ules bagian atas niku lho derek dadak lo metu ulone katik mangap ulone niku mangap iki tangan kula niki praktekno ulone niku lho mangap lah cangkeme ulone niku akeh getihe. Nah, akhirnya karo sahabat Abu Bakar secara gerak refleks dijukokno tongkat badhe digepuk. Dadak ulone niku iso ngomong kaya jalmo menungso. Ya Abu Bakrin, lima tadribni. Hei Abu Bakar, kenging nopo kok panjenengan badhe mukul kula? Fa inni ma'muratun an u'adziba hadzal mayyit min hadza ila yaumil qiyamah. Sebab kula niki nyiksa mayit niki diperintah kali Gusti Allah mulai sak niki sampai besok dino kiamat. Masya Allah. Bu Pak. Akhirnya gepuk utawa tongkate sahabat Abu Bakar dipun salap. Terus ditakoni, he ulo coro jawone kene apa sampean kok nyiksa mayit iki sampe besok dino kiamat iku dosane apa? Muga-muga tiang daerah napa Tuban Jati Rogo niki mboten enten sing maten iku nggih, mboten enten sing nglakoni dosa niki. Napa mawon dosane ulo? Sing pertama jarene ulo inggih menika tarikus sholati amdan, ninggalno sholat secara sengaja. Pak Bu, ojo pisan-pisan ninggalno sholat secara sengaja sing tanpa uzur nggih Bu nggih Pak, kecuali wong wedok sing ketamuan klambi abang. Nggih Bu. Pak paham sih? Paham to? Lek wong lanang ketamuan klambi abang sapa? Nggih Pak nggih. Ha niku ojo pisan-pisan ninggalno salat. Kasep mawon gak oleh kok apa maneh ninggal sama sekali. Nomor loro dosane apa? Jarene ulo. Sing nomor kali dosane tiyang niki inggih menika mani uzakat. Boten purun zakat saya sugih saya mau wedit melewirit metuwitil pawait njewekit ngwanserit njewentit silite ditempel seng. Muga-muga tiyang Jati Rogo mboten enten sing medit. Pak mboten enten sing medit nggih. Masyaallah, muwedit gak zakat sampean. Nomor telu apa ula dosane? Sing nomor telu akul walidain, dadi anak sing senengane nglarakno wong tuwa loro. Rungokno le, dadi anak kok gawene nglarakno atine wong tuwa loro. Lah niku besok matine dipangan ula. Kadang-kadang wis tuwek barang isik wani karo wong tuwane. Wong tuwane dianggap kaya buruh ni. Nggih Bu nggih. Nang daerah mriki nggih enten sing ngoten niku.
Subhanallah, wong tuane digawe kongkon-kongkonan, salah titik le nguring-nguring kaya rewang ae kaya buruk. Niku gak ilok. Lek mati nggarai dipangan. Lho dikandani yo. Nggih Pak nggih Bu. Apa maneh kok wani karo ibu? Subhanallah. Ibu niku langkung rekaos, langkung sengsara ketimbang bapak nggih Pak nggih Bu. Nggih napa mboten? Lah ya napa bagian penggembolan ibu, bagian pementilan ibu, bagian pemencretan ibu, bagian kangelan-kangelan niku lho ibu bapak iki mek ruh garing ngono tok nggih Pak nggih. Ngapunten Pak nggih. Ngoten. Mulane nek kapan enek anak kok wani marang ibu? Nggih swarga tutup neraka ngablak. Bakal digaglak kok klabang kores kala jengking nek perlu matine dipangan. Lho dikandani yo. Nggih Pak nggih Bu. Niku. Sing nomor sekawan napa ula dosane? Dosane akilar riba. Wong iku mau senengane mangan duwe utawa mangan bondo riba. Insyaallah lek teng daerah Janti ro, Jati Rogo niki lak mboten enten nggih tiyang ngingu duwe mencret. Tiyang ngingu duwe mencret lak gak ono. Lek duwe murus kirangan. Niki bahaya, Pak. Sugih durung keporo mesti ciloko teng akhirat kenek di mestekni. Kanjeng Nabi ndawuhne iyakum wal haram wedya sampean karo perkara sing haram. Fa innal harama la yatikum illa juzafan juzafa. Penghasilan sing haram iku ora bakal teko marang keluargamu kejaba menghantar ciloko dunya akhirat. Na'udzubillah. Sugih ana dunya dereng keporo mesti, tapi ciloko teng akhirat kenek di mestekne gara-gara mangan haram. Nggih Pak nggih Bu. Nggih Pak nggih Bu. Golek sing halal. Perkara sing halal iku membawa ketenangan lahir, ketenangan batin, dunya sampe tumekan akhirat bakal dadi kendaraan. Allahumma amin. Iku nek halal. Sing nomor 5 napa ula napa tasik enggak ada dosa meli. Mudmin khamrin. Iki catetane ngono. Mudmin khamrin. Uang sing gawene teler. Gawene mabuk. Nggih, gawene ngono.

0: Serani konco biasai niku sing hati-hati jenengan cerita niki garai besok nak kapani man ulo mulakno Kanjeng Nabi dawuh latu salim ala zanin wala syaribal khomri fa innahuma khinzironi fi qabrihima. Latu salim ojo ulo salam ojo kenal mengenal karo wong sing ahli zina karo wong sing gawene mabuk nggih Pak nggih Bu. Sebab wong loro iku nek kapan durung tobat ana kubure malih dadi celeng. Fa innahuma khinzironi fi qabrihima. Sak temene wong loro iku tukang zina ga iso mareni, tukang mabuk ga iso mareni, iku besok garai dadi celeng ana kuburane, lek mati dipangan ula. Akhire ya Allah, Kanjeng Nabi pidato nang para sahabat. Nggih, sahabat ingkang badhe nyolati kala dikandhani ngerti yo iki lho oleh-olehe wong sing gawene ninggalno salat iki lho ngerti yo iki lho wong sing gawene mangan bondo riba iki lho contone wong sing gawene wani marang wong tua iki lho contone wong sing gawene napa niku mabuk dipun dawuhaken sedaya kali Rasulullah tengene para sahabat kala wau akhire kali Rasulullah ya tasik didongakne wong Rasulullah niku masyaallah masih keadaane sampun karuan elek isik didongani ya Allah Gusti panjenengan balekaken teng asal mulane lan ulo niki panjenengan icali Gusti mari ngoten dipun telaken teng kuburan dipun kubur duka sak teruse mboten sumerep soale nuwun sewu siksa kubur iku antara lain penyebabe nggih gangsal macem niki wau nggih Pak nggih Bu nggih Pak nggih Bu. Nah, muga-muga napa sing kula aturaken iki enek guna lan manfaatipun ngiras-ngirus niat memupuk iman ngiras-ngirus memupuk rohani tentang ibadah terutama salat. Sakderenge kula ndonga monggo bareng-bareng maca donga diwaca bareng Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ngoten nggih?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari
3: Metro
4: Utara.
3: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa Bu?
4: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
3: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Rose?
4: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
3: Oh banyak. Tapi mboten njenengan mawon Bu sing minum Bu?
4: Ya dengan bapak dan
3: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Nah, mboten telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakitnya ijab.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

enake dilagokne napa mboten? Lagu anyar apa lagu lawas? Lagu anyar dereng nyitak. Lagu lawas empun rusak. Kalau saya boleh usul sedang-sedang saja, oke? Allahumma barik lana, barik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana

وشعبانا وشعبانا وبلغنا رمضان.

Tarik. Tarik lana fi rojaba wa sya'bana wa sya'bana wa balighna kaum muslimin wal muslimat, monggo sareng kita munajat patos tambahan ilmu manfaat supaya selamat dunia akhirat. Allahumma barik, barik lana fi rojaba wa sya'ba.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga, sehat semuanya dimanapun Anda berada. Halo, jumpa lagi paginya bareng Arvina ya, di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Hai, ya ampun Besti, pagi-pagi udah di serbu aja tuh ya. Serbu sama siapa? Sama suaranya Vina. Yang pastinya bakal nemenin keluarga sehat semuanya di pagi hari ini ya, dari jam 6 sampai acara tuntas nanti. Untuk besi-besi yang ingin bergabung, nanti bakalan Vina absenin satu persatu juga yang sudah pada dapetin biasis siaganya untuk menjaga kesehatan tubuh keluarga sehat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Tri Rama dan Jaringan ya.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Ya ampun, besti-bestiku semuanya. Gimana hari ini, menyenangkan bukan? Atau dirimu malah jadi galau? Kenapa galau? Kan udah ditemenin barengan Vina. Masa iya pagi-pagi udah ngegalau aja, ngelamun gitu duduk di depan pintu? Kerjaan siapa itu? Ya ampun besti, gak boleh begitu tahu. Ngelamun-ngelamun nanti kesambet lagi. Takut banget gak sih kalau misalkan pagi-pagi udah kesambet aja? Kesambet sama siapa? Kalau kesambet sama cintanya masih gak apa-apa ya besti. Kalau kesambet sama si itu yang tidak kasat mata gitu kan mengerikan. Yang penting besti tetap happy dan semangat selalu dalam beraktivitas ya, biar tetap sehat juga. Jangan lupa selalu konsumsi biasinya, karena kita tuh butuh banget ya besti ya, booster yang paling tepat. Terus kemudian juga menjaga kesehatan tubuh itu bukan dari makanan aja atau mungkin dari olahraga aja, tapi butuh banget booster atau vitamin yang paling tepat banget ya. Kalau ini sih Vina rekomendasinya, kalau vitamin yang tepat ataupun booster yang paling bagus untuk kesehatan tubuh kita, itu bagusnya menggunakan Biosis Siaga, jamu tetes premium masa kini yang memang cocok banget dan direkomendasikan sekali untuk keluarga yang sehat. Karena aktivitasnya yang sangat padat, jadi butuh banget booster yang paling tepat ya, yaitu Biosis Siaga, yang bisa Anda dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini ya, di seluruh jaringan Trirama FM Net yang terdekat dari wilayah keluarga yang sehat. Kalau mau COD boleh banget, nanti bisa diantarin sama AJS, ada Bang Jody, terus kemudian juga ada Mas Dayat ya, gak ketinggalan. Juga ada Mas Budi dari Bima FM Tulang Bawang Lampung, ada Mas Dito dari wilayah metro, dan juga yang dari wilayah Bandar Lampung bisa hubungin Neng Krisna. Nggak Neng Krisna juga ya, mohon maaf ya Kak Krisna. Kan kita udah bestie gitu kan. Kalau udah bestie mah nggak apa-apa kali ya. Kapan Neng Krisna lagi maaf. Kak Krisna, kapan kita bakalan bertemu lagi ya? Kita terakhir kemarin di event ya kan. Semoga aja nanti bisa berjumpa kembali deh ya. Amin. Yang penting kita mah sehat dulu, kapan waktunya nanti tiba baru kita bisa berjumpa ya. Semoga aja kita selalu diberikan kesehatan biar bisa berjumpa sama teman-teman semua, besi-besi semuanya juga ya. Udah rindu kan sama Vina?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Bahwe semenjak konsumsi Biosi niku kok rodok mending, lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Masih berikan Vina Gloria Sehat Indonesia di sedap semangat yang pagi persembahan dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Masih digangin asik-asik ya sama denang-denang yang enak-enak sekali untuk menemani keluarga saya semuanya di pagi hari ini, biar makin semangat pastinya ya dengan berbagai aktivitas kepadatan di hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya dan menjadi ladang rezeki untuk kita biar semakin kaya, kaya raya. Siapa yang pengen kaya? Semuanya juga pengen, Vina juga pengen kaya raya gitu kan. Iya, tinggal nyuruh-nyuruh, Mbak tolong ini ya Mbak ya, Bu tolong ini ya Bu ya, bukan Bu, Bi tolong ini ya Bi. Enak bener ya kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, bestie, kita harus berjuang mati-matian untuk menuju hal itu ya kan. Biar apa? Biar tangan ini mulus. Si mulus apa sih? Pokoknya biar mulus aja gitu kan, Bes. Biar kalau salaman tuh gak geredakan. Soalnya Vina, aduh ya ampun, jangan ditanya lah ya. Kayaknya halusan tangan cowok deh daripada tangan Vina. Gak ngerti lagi, Bes, kenapa ini ya kan. Tangannya tuh kasar gitu kan. Sekasar siapa? Sekasar Vina. Ya ampun, ya ampun. By the way, Bes ya aku, selamat pagi ya yang sudah pada dapetin biasinya di rumah. Kok di rumah sih, yang udah dapetin biasinya di seluruh jaringan Terirama FM Net dan juga sudah stok di rumah ya. Udah minum juga nih kayaknya pagi-pagi gini. Tapi ada juga sih yang lupa. Ih, gimana sih Besti lupa? Ya udah Vina ingetin, ayo diminum dulu ya kan, biar sehat, biar aktivitasnya lancar dan pastinya juga tidak ada yang mengganggu kita semua ya, karena kita selalu rutin konsumsi biasi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini yang memang sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Selamat pagi buat tayang-tayang aku semuanya. Semangat-semangat ya, semangat ya. Tapi by the way, Besti juga ada yang gak semangat nih. Kenapa gak semangat sih? Karena sakit persendian, otot-ototnya sakit, linu-linu atau gimana? Aduh ya ampun Bes, kenapa bisa seperti itu sih? Jangan-jangan kita kurang jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan healing, bukan. Kurang jalan kaki kali Besti. Bisa jadi sih. Soalnya kan biasanya kita itu sering banget direkomendasikan buat jalan kaki kayak ke apa namanya, ke tempat-tempat yang bergerigi sakit dong. Maksudnya itu tuh kayak nggak datar gitu loh Bes, kayak di aspal itu kan ada kayak itunya, batu-batunya gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalkan kita jalan-jalan tuh pakai sendal kan. Nah coba kita usahakan sekarang ini nggak pakai sendal, pelan-pelan aja nggak apa-apa jalan kakinya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus pakai nggak pakai sendal? Terus nanti kalau misalkan kenaan duri gimana? Duri di mana tuh aspal kok ada durinya? Duri apa itu? Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini, gitu kali ya kan? Bukan itu Besti. Jadi ternyata ada beberapa alasan kenapa kita itu harus berjalan kaki tanpa alas kaki. Dan sering banget ya, ini tuh disebutnya sebagai earthing atau grounding. Jadi dalam hal ini tuh ternyata bisa melatih otot-otot kecil kaki loh, dan pastinya bisa memperbaiki keseimbangan tubuh kita dan merangsang titik-titik refleksologi dan juga memperlancarkan siklus darah. Makanya nih kenapa tadi Vina sebutkan bahwasanya kebanyakan orang itu disuruh berjalan kaki di atas kerikil-kerikil ya, yang enggak tajam-tajam ya. Biasanya kan kerikil tuh ada yang tajam ya, kayak aspal gitu deh. Jalan kaki aja enggak perlu pakai alas kaki ya kan. Itu salah satu refleksi tubuh kita atau refleksi kaki kita supaya memperlancar sirkulasi darah juga ya. Jadi itu Besti manfaatnya kalau misalkan kita berjalan kaki tanpa alas kaki ya, apalagi di di dataran yang memang enggak datar. Di dataran enggak datar. Gimana sih Vina nih? Enggak ngerti lagi deh ya kan, bolak-balik mulu. Maksudnya tuh di tempat yang memang tidak mulus gitu ya. Ada lego-legoannya gitu kan dia. Lego-legoan. Pokoknya ada kerikil-kerikil kecil-kecilnya gitu kayak di aspal gitu ya Besti ya kan, itu juga agak lumayan sakit ya kalau kita enggak terbiasa. Iya. Jadi itu ternyata ada manfaatnya loh. Oke lah, untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal ngebahas lagi di segmen selanjutnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu tayang-tayang aku. Ya ampun, yang udah pada dapetin herbal biasinya. Hey, ada Besti kita yang ngeborong loh, luar biasa deh. Bu Wiji dari Bumi Nabung Selatan, terima kasih loh ya. Terus juga ada Pak Saripin dari RB3. Terima kasih buat Pak Aliu
Lexman dari Gaya Baru, Pak Tuki Min dari BK1 juga terima kasih ya. Hey, bentar dulu, dari BK1 mana ini? Dari BK1 Belitang atau gimana? Jauh banget ya. Pak Zainal juga dari RB4 ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Mas Mancur, langganan banget nih ya. Buat Bude Caswati atau Pak Sugeng dari Tanjung Iman, Bumi Nabung juga terima kasih sudah dapetin biasis si harganya. Terus gak ketinggalan, ini ada Ibu Lagi 6 dari Tempel Rejo ke Dondong Pesawaran ya. Terus ada juga Bu Painem dari Ibu Painem mantunya Pak Penyet dari SK1. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Terus ada Pak Parmin atau Ibu Kasina dari Tugu Kuning juga terima kasih loh ya. Mbak Patia dari RB2 juga terima kasih. Terus ada Ibu Suyani dari RB4 juga terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Mas Rio Setiawan dari SB4 pertama kali ini ya minum biasis siaga dan juga produk-produk herbal agar lulus. Wih, ngeborong banget nih, terima kasih loh. Ada Mbah Mukiar dari Ukil juga ya, terima kasih sudah dapetin biasinya. Ada Ibu Suparni ya, dari 16 juga terima kasih ya. Pak Rani dari Dharma Baru juga terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Pak Margono juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang selalu setia banget dengan produk biasis siaga, jangan lupa dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Sihaga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi.
6: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap.
7: Semangat dangdut pagi.
8: Ya, keluarga sehat Indonesia, masih balikan lagi barengan sedap semangat dangdut pagi yang selalu menemani setiap paginya. Besi-besi semuanya lagi pada sibuk masak-masak. Beli pertama ini ya ampun, efek lapar. Sarapan ya Belsi. Sarapan pakai apa sih? Sarapan pakai sesuatu gitu ya. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu juga yang ada di hatimu. Ya Belsi, jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan bukan naik motor, bukan naik mobil, bukan naik sepeda, alias jalan kaki dan tanpa alas kaki. Kok bisa begitu? Nyeker dong. Gak apa-apa nyeker. Nyeker itu malah bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, karena manfaatnya banyak banget. Yaitu bisa sebagai memperkuat otot kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena memaksa otot-otot kecil pada kaki, pergelangan kaki, dan tungkai kaki bekerja lebih keras ya, sehingga membantu untuk mencegah cedera. Itulah manfaatnya kita berjalan kaki tanpa alas kaki, Besti. Yaitu untuk memaksa otot-otot kecil kita gitu kan pada kaki kita itu, terus pergelangan kaki ya, supaya mencegahkan cedera gitu loh. Terus kemudian kalian bisa juga memperbaiki keseimbangan dan postur. Jadi ternyata kita tuh berjalan tanpa alas kaki bisa meningkatkan respon saraf sensorik yang ternyata mengirim pesan ke otak dan membantu tubuh berdiri lebih tegak dan seimbang, yang selanjutnya bisa memperlancar sirkulasi darah juga. Nah ini nih yang paling bagus banget Besti, yaitu bisa memberikan pijatan alami pada zona refleksologi telapak kaki ya, terutama yang berhubungan ke berbagai organ vital ya Besti. Tahu sendiri kan kalau peredaran darah kita lancar, sirkulasi darah kita juga lancar, pokoknya deh itu kan juga bagus ya untuk kesehatan tubuh kita. Bayangin aja kalau sirkulasi darah kita itu terhambat, apalagi terhambatnya dengan kolesterol, asam urat, yang ada apa Besti? Yang ada nanti malah kita jatuhnya ke penyakit stroke ya kan. Itu adalah salah satu penyebab di mana kita itu kurangnya berhati-hati dalam menjaga pola makan, pola hidup yang sehat gitu kan. Makanya kenapa kita itu harus rajin-rajin untuk berolahraga walaupun tidak menggunakan alas kaki, tapi ternyata itu manfaatnya juga luar biasa ya. Terus kemudian untuk manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa juga sebagai manfaat mental dan relaksasi. Kok bisa seperti itu sih? Kenapa? Jadi ternyata BST, manfaat dari kita itu berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa mengurangi stres dan cemas. Jadi berjalan di atas rumput atau pasir secara langsung itu terbukti dapat meredakan ketegangan otot dan juga menenangkan pikiran ya. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang itu kalau misalkan disuruh melatih saraf sensoriknya ya, ya kan? Itu kan sering banget tuh dikasih rumput, di rumput-rumputan, terus kemudian megang daun dedaunan, pokoknya deh. Terus bisa juga main di pasir-pasir, main di pantai ya kan? Sering banget kan anak-anak kecil yang masih di umur pokoknya usianya masih ya balita lah ya, itu juga sering banget dilatih supaya dia itu mengenal atau saraf sensoriknya itu berfungsi dengan baik. Begitu Besti, makanya kenapa kita itu bisa refleks, bisa relax, terus kemudian juga bisa fresh gitu kan, yaitu dengan kita tidak berjalan kaki. Terus kemudian Besti, untuk kesehatan mental yang lain adalah meningkatkan suasana hati, karena kalau kita berjalan tanpa alas kaki itu menghubungkan kulit langsung ya dengan bumi yang dipercaya itu dapat memicu pelepasan hormon bahagia dan juga mengurangi rasa lelah. Pantesan Vina tuh kemarin tuh jalan-jalan kaki tanpa alas kaki ya Besti ya. Terus perjalanannya itu benar-benar kayak merefleksasikan tubuh kita, benar-benar kayak refresh, relax. Ya pokoknya bisa dinikmati aja gitu kan. Ternyata luar biasa banget ya manfaat dari kita berjalan kaki tanpa alas kaki. Yang sering banget orang katakan, ih nyeker gitu, ih kamu mah gak tahu ya kan manfaatnya gimana ya. Terus bisa juga sebagai menetralkan radikal bebas gitu Besti. Jadi menurut teori Erting, kontak langsung dengan permukaan bumi itu memungkinkan tubuh untuk menyerap elektron bebas ya, yang diklaim dapat membantu untuk melawan peradangan dan juga nyeri. Jadi itu ya Besti ya, kalau kita jalan-jalan kaki gak perlu pakai alas kaki, itu juga jauh lebih bagus. Kecuali kalau kita memang ke hutan atau mungkin kita ke belakang rumah yang sudah lama sekali tidak kita pijak, tidak kita urus dengan baik ya, berantakan, itu juga butuh pakai alas kaki. Kenapa? Ya takutnya nanti kena paku ya kan, nanti jadinya tetanus gimana coba. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ya, kapan sih waktunya kita untuk lepas alas kaki, kapan waktunya untuk kita pakai, kita harus juga tahu ya. Kalau misalkan Besti di rumah aja terus nggak bisa olahraga, mending jalan kaki aja tanpa alas kaki di halaman rumah gitu kan. Apalagi halaman rumahnya yang udah aspal, itu enak banget loh ya kan, jalan-jalan ke aspal ya mungkin rada sakit-sakit dikit lah, ditahan dikit lah, karena itu sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Dan nggak perlu khawatir juga, untuk Anda bisa barengi dengan konsumsi Biosi Siaga. Jadi kita olahraga iya, terus kemudian kita jaga kesehatan juga iya, dan konsumsi Biosi Siaga ini bukan hanya penyembuhan aja loh Bes, tapi untuk daya tahan tubuh kita supaya tetap lancar dan semangat beraktivitasnya tanpa mengeluhkan segala-galanya ya kan. Gala-gala, bukan gala-gala, rindu segala-gala-gala-gala-gala-galanya gitu. Pokoknya buat Besi-Besi semuanya jangan khawatir ya, karena Biosi Siaga mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam untuk penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

semuanya, barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut pagi untuk edisi kali ini ya. Selamat pagi buat Mayanggit sama Pak Yanggi, terus kemudian juga ada Bu Echena, ada Pak Sutikno ya, ada juga Pak Turino, ada Maiem, Mak Kas, terus kemudian juga ada Bunda Daryati, ada Pak Suprinya juga, terus ada Pak Haryono, ada Ibu juga, sehat selalu ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi Vinanya harus pamit ya. Sampai jumpa dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantau radio, pantau drama, digoyang-goyang.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, maraknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang dipenuhi tebaran debu pekat di sepanjang Pekon Sukoharjo 1 hingga Pekon Sukoharjo 3 langsung memicu reaksi keras dari jajaran DPRD Kabupaten Pringsewu. Anggota legislatif bertindak cepat dengan menyampaikan peringatan tegas kepada kontraktor pelaksana proyek. Paparan debu tebal yang membentang dari Pekon Podosari di Kecamatan Pringsewu hingga Kecamatan Sukoharjo tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan, merusak jarak pandang hingga membahayakan konsentrasi para pengguna jalan yang melintas. Kondisi ini makin dikeluhkan mengingat ruas tersebut merupakan jalur vital lalu lintas penghubung utama antara Pekon Sukoharjo, Pringsewu, dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang selalu padat kendaraan setiap harinya. Seorang pengendara motor, Ganesa, mengatakan kondisi jalan berdebu cukup mengganggu saat berkendara, terutama ketika ada kendaraan lain melintas dan membuat debu berterbangan. Ia berharap kondisi tersebut dapat segera ditangani, terutama selama pekerjaan di ruas jalan tersebut masih berlangsung. Penyiraman secara rutin dinilai dapat membantu mengurangi debu yang berterbangan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
4: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
5: Semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-net dan jaringan.
6: Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945.